Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti? Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya. Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa terlihat dari cara kita berkomentar.
3: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: sudah pernah ke kota baru? Atau memang Anda orang kota baru?
1: Ya, kita kalau bicara kota baru, Kabupaten Kota Baru ini memang adalah salah satu wilayah kabupaten terluas ya di Kalimantan Selatan, yang ibu kotanya itu terletak di Pulau Laut, terpisah ya dari daratan utama Kalimantan. Ya, kalau di sana tuh para wisatanya yang terkenal memang sangat indah, alam perbukitannya, dan ada Pantai Gedambaan ya di Sarang Tiung, ada Pulau Samber Gelap, ada Siring Laut, dan juga ada wisata religi Masjid Terapung ya di sana ya. Nah, Kota Baru itu terkenal dengan sebutan bumi saijaan. Mufakat, satu hati dan seia sekata ya, bumi saijaan.

0: Ya, selamat pagi dan salam kurumpat dimanapun berada yang masih bersama kami kesempatan pagi hari ini mendengarkan melalui FM 87,7 atau juga di 105,9 MHz. Sementara sudah 21 menit dari pukul 8 pagi. Nah, dan sana pemerintah kota Banjarmasin ini memastikan untuk rumah potong unggas atau RPU modern yang ada di kawasan rumah potong hewan RPH Basiri itu tetap akan dioperasikan. Meskipun sampai saat ini itu belum ada investor yang bergabung ya dalam pengelolaannya. Nah, dasarnya Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kota Banjarmasin Yuliansa Effendi menegaskan bahwa keberadaan investor ini bukan menjadi syarat mutlak untuk menghidupkan fasilitas modern tersebut. Ya, kalaupun tidak ada investor, maka pihaknya akan tetap operasionalkan sendiri. Dan kalau sarana dan prasarana pendukung ini sebenarnya sudah lengkap ya. Dan sanak pernyataan ini sekaligus juga menjawab berbagai pertanyaan itu terkait dengan nasib RPU modern yang sampai saat ini masih belum beroperasi walaupun sudah berdiri di kawasan RPH Basiri. Menurut Yuliansa, ada sejumlah fasilitas pendukung yang masih harus dilengkapi sebelum RPU modern ini beroperasi sesuai dengan standar ya. Jadi fasilitas itu adalah rumah bulu, kemudian rumah darah, serta instalasi pengolahan limbah. Ia juga menekankan kelengkapan sarana dan prasarana ini merupakan syarat utama ya bagi agar operasional RPU ini sendiri bisa memenuhi standar sekaligus bisa memenuhi standar teknis ya maksudnya dan lingkungan yang berlaku. Nah, di tengah proses penyempurnaan fasilitas, Pemko Banjarmasin sendiri ternyata masih membuka peluang selebar-lebarnya juga bagi pihak ketiga yang berminat untuk mengelola RPU modern yang pertama di kota Seribu Sungai ini ya. Meskipun demikian, Yuliansa memastikan pemerintah tidak akan bergantung pada kehadiran investor. Ia mengungkapkan sebelumnya sempat ada sejumlah pihak yang menunjukkan ketertarikan untuk bekerja sama, tapi proses tersebut belum berlanjut karena pemerintah harus melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap calon investor yang akan terlibat.
1: Lawan anung, lawan kakanakan, kada darakan, banyak datangan, uap tangi, lawan.
2: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: Dalam budaya Banjar, transaksi jual-beli bukan sekadar soal barang dan uang. Ada dua kata yang sangat penting, tukar dan jual. Ketika penjual menyebut harga, pembeli akan membayar dan menjawab dengan tukarlah, yang berarti lebih dari sekedar pertukaran barang. Ini adalah simbol kebersamaan dan saling menghormati dalam masyarakat Banjar. Tukar mencerminkan semangat gotong royong, di mana kedua pihak bernegosiasi dengan adil. Semangat ini menjadi hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Sedangkan jual bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga tentang kejujuran dan integritas penjual dalam memberikan informasi dan menjaga kualitas barang. Tukar dan jual bukan sekedar kata, tapi sebuah tradisi orang Banjar dengan nilai sosial yang terkandung dalam setiap transaksi. Masyarakat Banjar percaya bahwa jual beli harus mempererat hubungan, bukan sekedar urusan ekonomi.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Anda sering sakit punggung, bahkan bentuk punggung Anda tidak normal. Itu berarti tulang belakang Anda mengalami perubahan. Biasanya, hal seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena kebiasaan duduk yang salah. Ada tiga jenis kelainan pada tulang belakang, yaitu lordosis, tulang belakang bawah melengkung dan bengkok ke depan. Kyphosis biasanya penderita terlihat lebih membungkuk. Dan skoliosis salah satu kelainan yang dianggap serius karena tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Untuk mencegah terjadinya tiga kelainan ini, maka perlu membenarkan posisi duduk kita, yaitu dengan cara menyesuaikan ketinggian kursi. Pilih kursi yang mampu menopang punggung, memperhatikan tubuh bagian atas dan bawah, menapak kaki ke lantai, menyesuaikan posisi tubuh dengan komputer, dan yang terpenting, jangan duduk terlalu lama.

0: lagunya Ikan Dalam Kolam. Jadi Moon hendak melihat itu, tenangkan dulu banyunya sampai jaran nih, sampai terlihat tengahnya kaca telah, jadi waknya kelihatan. Ya ini mungkin tentang bagaimana kita mengenali seseorang lah. Nah, jadi jadinya kalau kita hendak mengenali seseorang atau perempuan yang pendiam dengan yang lincah itu berbeda ya. Ya, biarkan aja duduk dulu inya. Nah, di hati kalau kita kurihinginya kurihing, berarti apalah hakun aja tuh diparaki. Tapi pian jangan kurihing terus, malah berjauh kena inya ya lo. Iya, oke. Semoga lagu ini menghibur di suasana pagi Sabtu akhir pekan hari ini ya, Ikan Dalam Kolam. Ya, kalaupun ada di antara pian yang hari ini kebetulan gitu ya, jatuh hati dengan pandangan pertama, bisa jadi tadi waktu olahraga pagi, nah, bertemu atau tetamu seseorang yang kayaknya klik gitu di hati pian lah. Pian senyuminya senyum juga, itulah. Pian rawa, ia menjawab, itulah. Akhirnya dapat nomor HP-nya, tukaran nomor HP, bisa berlanjut nih. Bisa jadi kayak itulah. Lalu kada karuan rasa makan terbayanginnya ya lo, apa aja terbayanginnya. Tapi kada apa-apa juga sih, memang itu hal satu yang lumrah, yang biasa lah ketika seseorang itu lagi jatuh cinta, itu bawaannya seperti itu. Mudah-mudahan saja kebahagiaan, kegembiraan yang saat ini benar-benar Anda rasakan ya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

wisata yang memiliki khasanah budaya masyarakat Banjar yang tinggal pada pinggiran sungai berupa lanting masih dapat kita jumpai di Mantuil, Banjarmasin Selatan, Kalimantan Selatan. Dalam bahasa Banjar, warung terapung disebut warung lanting atau pelantingan. Di ujung Pulau Bromo, saat ini terdapat beberapa warung lanting yang berjejer. Biasanya, pengunjung yang naik klotok ke Pulau Bromo bisa singgah di warung lanting. Kalau jalan kaki dari jembatan Antasan Bromo, kita menyusuri titian kayu yang lumayan jauh untuk sampai ke warung lanting yang berada di ujung pulau. Warung lanting yang berada di ujung Pulau Bromo Mantuil ini, panoramanya sangat bagus dan indah. Pengunjung bisa membeli makanan dan minuman, kemudian bersantai di pinggir sungai yang luas, sambil menikmati matahari terbenam di ujung pulau.

0: Eh bro, nanti kita hangout ya di kafe, biar sekalian bikin konten.
1: Nak, pian lawan kawan pian itu tadi bisa gak pakai bahasa Banjar aja?
0: Kadi ingat ulun, soalnya biasa pakai bahasa gaul.
1: Padahal bahasa Banjar tuh

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Pagi, selamat baisukan. Abad perempat bersama Ulun Rinda. Dan sana keluarga Desa Kiram, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, wayah ini kada lagi harus mendaki perbukitan gasan mendapatkan sinyal telepon seluler. Perluasan infrastruktur digital yang menjangkau kawasan permukiman sudah memudahkan masyarakat mengakses layanan telekomunikasi dan internet. Amat warga Desa Kiram menyampaikan bahwa kondisi ini sangat berbeda kalau dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Jika sebelumnya warga harus mencari lokasi yang lebih tinggi gasan menelpon, kini komunikasi termasuk panggilan video dapat dilakukan dari kawasan permukiman. Dan keberadaan menara BTS yang dibangun melalui program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti ini menjadi salah satu faktor utama meningkatnya akses telekomunikasi di Desa Kiram. Sebelum infrastruktur tersebut tersedia, warga harus mencari titik tertentu di kawasan perbukitan gasan memperoleh sinyal telepon. Pembakal Desa Kiram, Iwar, menuturakan warga dahulu mengandalkan kawasan Bukit Batu Babi gasan melakukan komunikasi melalui telepon seluler. Aktivitas mencari sinyal di perbukitan menjadi bagian dari keseharian masyarakat sebelum jaringan telekomunikasi menjangkau desa. Berdasarkan data terhanyar Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, perluasan jaringan digital telah menghubungkan 1.903 desa dari total 2.015 desa wilayah Kalimantan Selatan. Capaian tersebut merupakan bagian dari percepatan pembangunan infrastruktur digital, gasan mendukung konektivitas dan pemerataan layanan komunikasi. Pemerintah daerah saat ini masih berupaya gasan menyelesaikan akses jaringan di wilayah yang tergolong black spot. Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan penyedia layanan komunikasi telekomunikasi agar jaringan dapat terjangkau daerah dengan jumlah penduduk relatif sedikit. Demikian kabar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kadengar, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin. Wara Budaya Banjar.

0: Bertanya para bintang-bintang.
1: Oke. Mungkinkah bila ku bertanya pada bintang-bintang?
0: Adit, ih gak sopan ih.
1: Emang kenapa sih?
0: Virus, Dit, virus, tutup mulut kalau batuk.
1: Duh, mulut-mulut gua, virus-virus gua. Kenapa kamu yang repot?
0: Iya tahu, tapi virus kamu tuh bukan untuk aku.
1: Emang kamu dokter? Tahu apa kamu tentang virus?
0: Ya memang bukan sih, tapi kalau batuk tuh ada etikanya. Nih coba baca.
1: Males, baca aja sendiri.
0: Ih, ya udah, aku aja deh yang baca, tapi dengerin ya.
1: Iya.
0: Nah, etika batuk dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat batuk atau bersin, maka kita dapat menyebarkan kuman dalam jumlah ribuan hingga jutaan ke udara, Adit.
1: Ya.
0: Dengerin dulu.
1: Ya, oke, lanjut.
0: Nah, juga di saat yang sama, orang yang berada di sekitar kita menghirup udara yang sudah mengandung kuman akibat dari batuk maupun bersin.
1: Mm-mm.
0: Oleh sebab itu, Dit, untuk menghindari hal ini, etika batuk ataupun bersin merupakan hal yang harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari.
1: Oh, gitu.
0: Nah, paham kan?
1: Enggak.
0: Ih, apaan sih, Adit?
1: Ya.
0: Nah, cukup Adit aja yang kayak gitu. Kamu jangan ya. Berbagilah dengan kebaikan, bukan dengan virus.
2: Jangan kada ingat, Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Di dalam hutan Kalimantan Selatan, ada satu ngaran pohon nang kada biasa. Ngarannya jingah. Urang Banjar mun menyambat jingah, kada kawa sambarangan. Biasanya suaranya dipelankan. Soalnya jingah tu dipercaya ada isinya. Ada reaksi nang kada sama gasan tiap urang. Di kampung-kampung, ada istilah daraman lawan kada daraman. Mun pian daraman, kuat batin, selaras lawan alam, haratan menjapai batang jingah, insya Allah, kada akan kanapa-napa. Kulit aman, kada panas, kada gatal. Bahkan ada nang memadahakan batangnya terasa dingin. Tapi mun bian kada daraman, lain ceritanya. Sedikit haja basandar atau menjapai satu mat, kulit langsung memerah. Gatalnya kada katahanan, sampai melepuh kaya tasiram banyu panas. Ada jua nang sampai panas dingin, bahkan siup. Urang bahari menyambat, lain durinya nang bahaya, tapi reaksi alamnya. Jingah dipercaya kawa mengenali niat urang. Mun datangnya lawan niat kada baik, bapender membarang, atau kada permisi di hutan, biasanya reaksinya lebih kuat. Di Banjarbaru, khususnya di Guntung Jingah, kisah ini sudah turun-temurun. Para tatuha selalu mengingatkan, mun masuk hutan, jaga tingkah laku. Jangan sambarangan menyentuh pohon tuha. Jangan kada ingat, bapermisi. Karena gasan orang Banjar, alam itu hidup. Bukan benda mati nang kawa diperlakukan sakahandak hati. Jadi, pian daraman atau kada daraman. Satu sentuhan haja bisa jadi pelajaran saumur hidup.

0: Maailah, bagusnya nih tas dari Korea nih. Rasa hendak juga menungkar seorang nah.
1: Kenapa kada nukar produk lokal Japian nih?
0: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba itihi, minah material lawan teknologi nang dipakai nih nah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanak. Nini stoknya terbatas. Pemunjer orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar ya
1: nak. Nah pianilah, coba pikir-pikir lagi. Wah ini tuh banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nalihati nah. Kada kalah keren. Baik pian menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba pian nantilah. Banyak lo barang-barang bagus. Nang ini nih hasil buatan lokal ja.
0: Ayilah, bagus banar barangnya nilah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga sebenarnya di mata ulun Nina.
1: Bagus kalo. Pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik, pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi dorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: anak propet penyalahgunaan narkoba dan lem di kalangan remaja ini ternyata menjadi satu hal yang cukup serius ya, dan juga menjadi satu perhatian dari berbagai pihak. Ya, karena itu kolaborasi antara keluarga, masyarakat sekolah, dan pemerintah dinilai penting untuk bisa mencegah lahirnya generasi yang terjerumus dalam penyalahgunaan zat adiktif. Ini disampaikan dalam acara Pandiran Baisukan Propat RRI Banjarmasin bersama Laung Kuning Banjar ya, hari Selasa 9 Juni 2026 kemarin. Jadi dialog ini menghadirkan Masdar dari Laung Kuning Banjar DPC Banjarmasin, kemudian ada Rosna Elviani SKM MM dan dari BNN Kota Banjarmasin, serta Jari selaku Kabid Pembinaan Satpol PP Kota Banjarmasin. Ya, Masdar menyampaikan bahwa penyalahgunaan lem ini sering dianggap sebagai masalah kecil oleh masyarakat. Padahal itu dampaknya sangat berbahaya ya bagi kesehatan fisik ataupun juga bagi kesehatan mental generasi muda. Penguatan nilai budaya Banjar dan pembinaan karakter ini yang perlu untuk dilakukan ya. Selain itu, penyediaan kegiatan positif bagi pemuda juga bisa menjadi benteng dari pengaruh negatif lingkungan dan juga pergaulan. Sementara itu, dari seorang perempat, narasumber lainnya, Ibu Rosna Elviani, menjelaskan bahwa penggunaan lem ini atau inhalan bisa menyebabkan kerusakan otak dan kemudian juga gangguan sistem saraf. Zat ini pun berisiko menimbulkan gangguan pernapasan sampai dengan kematian akibat keracunan. Beliau menegaskan bahwa pencegahan itu harus dimulai dari lingkungan keluarga, komunikasi yang baik, dan juga pengawasan yang intensif terhadap anak. Ini yang menjadi langkah penting ya untuk bisa mencegah penyalahgunaan zat adiktif. Di sisi lain, Jahri menegaskan pentingnya sinergi antara aparat, masyarakat, dan juga berbagai lembaga terkait. Kerjasama ini diperlukan tentunya untuk mengawasi lingkungan yang berpotensi menjadi lokasi penyalahgunaan narkoba ataupun juga lem. Jadi pada intinya narasumber semuanya menegaskan bahwa pencegahan sejak dini ini adalah langkah paling efektif ya untuk bisa menekan angka penyalahgunaan narkoba dan lem atau inhalan ini. Upaya bersama diharapkan bisa melindungi generasi muda kita dari bahaya zat adiktif dan juga dampak sosial yang ditimbulkan.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pernah dapat telepon dari orang yang tidak dikenal, tapi saat diangkat, hanya ada keheningan. Hati-hati, itu adalah modus call hening. Para penipu sedang memancing Anda, mereka mengecek apakah nomor Anda aktif. Atau yang lebih berbahaya, mereka merekam suara Anda untuk diproses dengan teknologi AI. Dengan merekam suara Anda, mereka bisa menipu keluarga atau teman terdekat Anda. Jangan biarkan data pribadi Anda dan mBanking Anda terancam. Ingat 3 langkah ini. 1. Abaikan nomor asing. 2. Jangan bicara duluan jika sudah terangkat. 3. Jangan pernah menelpon balik. Lindungi diri Anda dan keluarga, terutama orang tua, dari bahaya scam terbaru. Tetap waspada, tetap aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

Batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

warna orange atau kuning kemerahan. Nah, oleh leluhur waktu Sanja, ya Sanja kuning, ya. Ini dikaitkan dengan mitos peralihan alam gaib dan bahaya seperti gangguan makhluk halus, sehingga muncul tradisi melarang anak-anak untuk keluar rumah pada saat Sanja kuning. Ya, dipercaya memang sebagai waktu berkeliarannya makhluk-makhluk halus, ya, hantu, jin atau makhluk gaib lainnya di pintu dimensi ini, ya, di Sanja kuning. Kemudian biasanya orang tua itu melarang anak bermain di luar rumah agar terhindar dari penyakit atau gangguan mistis, ya, atau para penculik makhluk halus, ya. Itu mitosnya seperti itu, ya. Jadi mungkin pesan moralnya ini merupakan satu apa namanya pendidikan karakter, ya, dari orang tua masa lampau agar anak-anak itu sudah berada di dalam rumah dan bersiap untuk beribadah sholat maghrib, ya. Ya memang ini satu hal yang sangat melekat, ya, diabadikan juga dalam sebuah lagu, ya, karya Maestro Haji Anang Ardiansah yang menceritakan tentang suasana magis dan misteri di Sanja Kuning.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Habar Pro4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

selamat besukan. Kabar perempat bersama Ulun Rinda. Dan sana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Samsudin Nur menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan Sabtu 13 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada besokan di wilayah Kalsel, kondisi cuaca umumnya berawan. Masih terdapat potensi hujan ringan terutama di wilayah Kalimantan Selatan bagian timur. Sementara di wilayah sekitar Bandara Samsudin Nur cuaca saat ini terpantau berawan. Disampaikan Aditya Prakoso, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Samsudin Nur dalam informasi cuaca di Pro 1 RRI Banjarmasin. Arah angin bertiup dari utara hingga tenggara dengan kecepatan berkisar 5-10 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23-31 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 67-99%. Untuk Tapin, Hulu Sungai Selatan diperkirakan terjadi hujan ringan, sementara Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Batola, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong diperkirakan hujan disertai petir. Sedangkan Tanah Laut, Kota Baru, dan Tanah Bumbu hari ini diperkirakan hujan sedang. Untuk peringatan ini, cuaca ekstrim perlu diwaspadai potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat petir, lawan juga angin kencang pada siang dan sore hari di hampir seluruh wilayah kabupaten, kota di Kalimantan Selatan. Untuk dini hari di wilayah Kota Baru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan sekitarnya. Dan informasi perkiraan tinggi gelombang di perairan Banjarmasin 0,1 hingga 0,5 meter. Sementara perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru gelombang diperkirakan berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id atau Instagram di @cuacakalsel. Demikian kabar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Dan sana perempat, selamat baisukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hadir bersama dengan Bubuan Pian Seberatan. Ada Ulun Kian, Dang Sanak yang mengawani sampai jam 3 sore nanti. Dang Sanak, nang kayak apa kabarnya hari ini Seberatan? Semoga kabarnya baik-baik aja. Semoga selalu disehatkan badannya, dibahagiakan juga dirinya. Dang Sanak Seberatan, kesan Bubuan Pian Seberatan yang mungkin belum makan di pagi hari ini tadi, maka selamat datang dalam program yang selalu menemani siang pagi baisukan ke siang ribuan pian semuanya, Dandaman Banua, dengan informasi rekomendasi kuliner yang tentunya akan Ulun suguhkan gesan buan pian Seberataan, diselingi juga dengan musik-musik Banjar Dang Sanak yang mengawani sampai jam 3 sore nanti. Dang Sanak ya, tetap bersama dengan Kian, jangan kemana-mana karena sesaat lagi Ulun akan membangkitakan nafsu makan bebuan pian semuanya.

Setiap hari, jutaan Pampers sekali pakai digunakan dan dibuang begitu saja. Tahukah kamu, Pampers yang kita buang hari ini butuh lebih dari 500 tahun untuk terurai. Sampah Pampers tidak hanya mencemari tanah, tetapi juga merusak kehidupan laut. Plastik yang terkandung dalam Pampers mencemari lautan, membunuh satwa laut, dan masuk ke rantai makanan kita. Sekali pakai juga menghasilkan gas metana yang berbahaya bagi lingkungan, memperburuk pemanasan global, dan perubahan iklim. Mulai dari langkah kecil, kurangi penggunaan popok sekali pakai, beralihlah ke Pampers kain yang ramah lingkungan. Mari kita jaga bumi untuk generasi mendatang. Bersama, kita bisa mengurangi dampak sampah popok. Pilihan kita hari ini, masa depan bumi kita esok. ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Bro.
1: Eh bro, nanti kita hangout ya di kafe. Biar sekalian bikin konten.
2: Nak, Pian lawan kawan Pian itu pada bisa gak pakai bahasa Banjar aja?
1: Kadi ingat ulun, soalnya biasa pakai bahasa gaul.
2: Padahal bahasa Banjar tuh warisan budaya orang Banua. Nah dari bahasa itulah kita belajar sopan santun, lawan juga hormat kepada orang tua.
1: Nggih, bujur Pian Mai. Pun kada kita yang memakainya, siapa lagi? Bisa-bisa karena bahasa Banjar makin jarang didengar.
2: Nah itulah, budaya bisa tetap hidup kalau kita yang menjaganya.
1: Baiklah Mak, mulai hari ini ulun kada supan lagi pakai bahasa Banjar.
3: Bahasa daerah adalah jati diri kita. Gunakan, lestarikan, dan banggakan.
4: Jangan kada ingat, dengar riakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

gagasan bubuhan pian seberatan yang belum makan, maka ulun rekomendasikan untuk makan dulu dang sanak ya. Kenapa? Karena bilanya belum makan dang sanak perut tuh kosong, terus lambung buan pian jua kedada yang dicacah gitu ya. Otomatis yang dicacah tuh ya lambung kosong, dan itu akan mengakibatkan asam lambung naik atau bahkan GERD dan mah. Apalagi yang bisi GERD, wah itu harus diperhatikan benar dang sanak ya, untuk makanan yang masuk ke mulut buan pian semuanya. Nah, hari ini ulun akan mengajak buan pian semuanya untuk liburan dan mengenal makanan khas daripada provinsi yang sangatlah jauh dari kita dang sanak ya, yaitu adalah provinsi Papua. Kenapa Papua kian? Entah kenapa dang sanak lah, akhir-akhir ini isi FYP TikTok ulun itu kebanyakannya tentang makanan khas dari daerah timur. Jadi ulun tuh penasaran, aduh kayaknya ulun kalau misalkan ke daerah timur tuh ya, ulun hendak banar untuk mengenal suku-suku di sana, terus menikmati alamnya, dan kada lupa yang paling hendak ulun coba itu adalah kulinernya. Karena seumur hidup ulun belum pernah menjajakan kaki ke tanah Papua. Jadi siapa tahu nanti ya, someday semoga ulun bisa berkunjung ke Papua dan bisa merasakan kuliner-kuliner yang ada di sana. Boleh dong kalau misalkan buan pian semuanya ini ada yang sedang stay di Papua, atau mungkin ada dari kalian yang berasal dari Papua, boleh di chat WhatsApp kita dang sanak perempat di 0895-3405-09539 ya. Siapa tahu kita bisa sharing makanan-makanan rekomendasi dari kalian semuanya. Kita mulai dulu dari yang pertama ya. Ini ulun rekomendasikan dulu makanan-makanan khas daripada Papua yang sudah terkenal dan jadi ikonik untuk mereka semua yang ada di sana. Yaitu yang pertama adalah papeda. Ini ulun kada tahu nih cara menyebutnya papeda atau papeda. Kayaknya papeda ya. Jadi papeda ini itu rancak banar disebut sebagai bubur sagu. Ini makanan pokok di Papua yang sudah terkenal dang sanak lawan teksturnya yang lengket lawan kenyal. Nah, hidangan ini tuh dibuat dengan merebus sagu yang sudah dicampur banyu sampai mengental dan kemudian hampir mirip-mirip lem lah bentukannya ya, tapi tentunya dalam versi yang lezat dan bisa dimakan. Ini bukan lem. Nah, uniknya dang sanak, bahan dasar sagu ini tuh berasal dari pohon sagu nang tumbuh liar di hutan Papua. Dan proses memanen sagu membutuhkan keahlian khusus. Memilih memanen pohon sagu nang cocok gasan dijadikan bahan utama hidangan seperti papeda ini membutuhkan pengetahuan lokal nang sudah diwarisakan turun-temurun di Papua. Pohon sagu atau Metroxylon sagu ya nama lainnya, tumbuh subur di daerah rawa dan hutan dataran rendah. Dan untuk mendapatkan hasil nang baik, masyarakat Papua tuh biasanya memilih pohon nang sudah mencapai usia matang. Berapa itu kian? Yaitu usia yang sekitarnya 7 sampai dengan 10 tahun lamanya. Nah, pada usia ini pohon sagu itu sudah mengakumulasi pati nang cukup di bagian batangnya, yang mana akan diolah menjadi sagu seperti itu. Masyarakat lokal ini menghargai banar dan menjaga kelestarian pohon sagu karena memang pohon ini merupakan sumber kehidupan gesan buahnya di sana. Setiap kali pohon sagu ditebang, biasanya itu akan dilakukan penanaman bibit baru kembali gesan memastikan pasokan sagu yang berkelanjutan di masa depan. Dan sebagai makanan sehari-hari di rumah-rumah penduduk Papua, papeda ini biasanya disantap bersama dengan lauk berkuah seperti ikan kuah kuning ya. Dan bila bubuan pian mungkin ada yang sudah suah mencicipi bubur sumsum. Nah, katanya tekstur papeda itu sedikit mengingatkan kita ketika mengkonsumsi bubur sumsum tersebut. Meskipun lebih kenyal dan gurih lah. Dan papeda ini adalah simbol kekuatan dan ketahanan masyarakat Papua dan biasa disajikan dalam acara-acara penting dan juga sehari-hari. Dan yang satu ulun tahu ya. Misalkan ada salah satu dari kita dang sanak perempat berkunjung ke Papua, lalu kemudian bubuan pian di sana itu pakai jasa tour guide atau jasa pemandu wisata, ulun yakin 100% bubuan pian pasti akan diajak lunch atau makan siangnya itu untuk mencoba yang namanya papeda ini. Aduh, penasaran banget ulun lawan papeda nih gam. Dasar bujur kayak rasanya tuh kalau dilihat tuh kenyal, tapi gambarannya tuh gurih, asin, kemudian ada tambahan kuah ikan kuning juga ya, yang mana menambah kayak rasa penasaran kita tuh meningkat. Dan katanya papeda ini dang sanak itu
tidak dikunyah, melainkan ketika masuk ke muntung itu langsung ditelan. Nah ini gesen Bu Anpin yang rancak kesadakan nih, hati-hati ya mau makan papeda ya. Lanjut deh, kita ke makanan yang berikutnya, yaitu ada yang ngarannya udang selingkuh. Biasanya kianai buaya yang selingkuh. Jangan salah pian, buaya itu sebenarnya adalah hewan yang paling setia. Tapi lu ntar tahu juga kenapa jadi buaya itu tuh digambarkan jadi laki-laki yang suka selingkuh kayak itu. Oke, balik lagi udang selingkuh. Udang selingkuh ini adalah jenis udang air tawar yang unik dan sana karena baisian bentuk tubuh udang tapi capit seperti kepiting. Nah, spesies udang yang rancak dipakai adalah udang galah atau nama latinnya Macrobrachium rosenbergi, atau sejenis udang air tawar lokal yang tumbuh besar di sungai-sungai pegunungan Papua. Nah, udang ini dang sanak berisi capit yang panjang dan ini memberikan tampilan yang maulah bebuannya itu menyerupai kepiting. Itulah asal mula julukan udang selingkuh. Kayak seolah-olah udangnya ini selingkuh lawan kepiting. Oke, kita lanjut lagi. Proses penangkapan udang selingkuh ini dang sanak dilakukan secara tradisional oleh nelayan lokal di sekitar Sungai Baliem. Nah, nelayan itu biasanya memakai jaring atau perangkap khusus yang diletakkan di area sungai di mana udang-udang besar ini biasa berkumpul. Kemudian penangkapan ini sering dilakukan di malam hari atau dini hari saat udang lebih aktif mencari makan. Nah, kemudian setelah udang yang ini ditangkap, bubuhannya itu biasanya langsung dibawa ke pasar-pasar lokal atau ke dapur-dapur rumah di Wamena. Dan udang segar ini kemudian dibersihkan, tentunya dibuang bagian kepala lawan cangkangnya, dan tentunya langsung diolah menjadi berbagai macam hidangan. Salah satunya adalah udang selingkuh yang rancak dimasak dengan saus padang, bumbu rempah ataupun digoreng garing. Dan udang ini tuh berisi tekstur daging berserat ya, dengan rasa manis mirip seperti daging lobster. Udang selingkuh ini biasanya ditemukan di Sungai Baliem, Kabupaten Jayawijaya, dan bisa dimasak dengan cara dibakar ataupun digoreng. Untuk Bu Anpin yang ketujuh benar dengan seafood-seafoodan, kayaknya ketika berkunjung ke Papua harus dicoba. Yang namanya kuliner atau menu makanannya adalah udang selingkuh.

kesulitan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun tentunya hal itu tidaklah semudah.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

Masih dengan rekomendasi makanan khas Papua dan sanak semunyaan ya. Tadi dapat chat nih dari Pak Amrullah, terima kasih banyak ya Pak Amrullah ya. Kalau karena kita tuh budaya Banjar gitu ya. Jadi kita tuh kata-kata yang kita pakai sehari-hari tuh jangan terlalu Banjar Indonesia, tapi harus lebih Banjar lagi. Apresiasi untuk Pak Amrullah yang juga selalu memberikan apa ya, mungkin semacam perbaikan gitu ya, evaluasi agar kita semuanya juga bisa lebih melestarikan lagi bahasa Banjar ya. Semuanya jadi semunyaan mulai hari ini. Terima kasih Pak Amrullah. Pak Amrullah ini juga setia monitor nih rupanya nih. Oke, dan sanak kita semunyaan akan kembali lagi membahas makanan dari Papua dan sanak lah. Tadi sudah ada dua, ulun jelasakan dan ulun rekomendasiakan. Ada papeda, kemudian ada udang selingku, dan yang berikutnya itu ada nangarannya iwak bakar Manokwari. Ikan bakar Manokwari atau iwak bakar dang sanak lah, ini bakar-bakaran tuh biasanya orang Banjar ketujuh dang sanak. Ikan bakar Manokwari ini adalah hidangan populer nang berasal dari pesisir Manokwari Papua. Iwak segar dan biasanya yang dipakai itu adalah iwak tuna atau iwak kerapu. Dibumbui lawan rempah-rempah khas Papua, imbah itu dibakar di atas bara api sampai menghasilkan rasa gurih dan aroma yang khas daripada masakan yang satu ini, dang sanak. Bumbu yang digunakan juga meliputi bawang putih, bawang merah, ada cabe, kunyit, lawan sedikit air jeruk nipis, gasan memberikan sentuhan asam nang segar tentunya. Kemudian proses pemanggangan dilakukan dengan sangatlah hati-hati, dang sanaklah, karena memastikan iwak tetap lembut di dalam dan berisi kulit yang garing di luar. Nah, uniknya dang sanak, iwak yang dipakai gasan hidangan ini itu diperoleh langsung dari laut Papua nang kaya akan hasil tangkapan iwak segarnya. Dan rancak banar, iwak yang dipakai ditangkap dengan metode tradisional menggunakan jaring atau pancing. Ini kalau misalkan sekilas ulun lihat, memang nyaman banar nih. Dan kayaknya untuk buan pian yang ketujuh bakar-bakaran, pasti ketujuh dengan yang namanya iwak bakar Manokwari ini. Kita lanjut ke rekomendasi makanan terakhir. Dan ini adalah makanan atau cemilan ringan dari Papua ya. Dan ini udah rancak banar ulun melihat di YouTube-YouTube dang sanak. Bila buan pian lihat podcast, yang mana podcastnya itu hostnya adalah orang timur, itu biasanya ada kue-kue sagu seperti itu. Kue sagu atau bagea. Kue bagea ini dang sanak adalah camilan khas Papua yang terbuat dari sagu dipaduakan dengan gula aren dan kelapa parut. Kemudian dipanggang sampai keras dan renyah, dan kue ini berisi tekstur yang agak keras tapi nikmat bilanya dipaduakan dengan teh atau kopi. Ya bujur nih, karena ulun nonton di YouTube pun dan di TikTok pun, itu memang ketika memakan kue sagu nyamannya tuh dipadupadankan mun kada teh ya kopi. Nah, bahan utamanya tentunya sagu dang sanaklah. Dan ini penting dalam diet masyarakat Papua karena sagu itu mudah didapatkan dan juga tahan lama. Nah, kue ini rancak disajikan dalam perayaan adat atau dijadikan oleh-oleh. Teksturnya nang karas ini bisa disamakan dengan kue sagon dari Jawa, tapi bagian ini tuh lebih padat dan berisi rasa nang lebih kaya akan karbohidrat. Sebagai camilan, kue bagia ini cocok gasan dimakan kapan haja dan sering dikonsumsi dalam aktivitas sehari-hari maupun pada acara adat tertentu. Dang sanak seberataan, jangan kemana-mana karena ulun kian masih akan mengawani bubuan pian semunyaan sampai kena pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Jadi ulun harap bubuan pian tetap bersama di frekuensi 87,7 dan 105,9 Pro 4 FM Suara Budaya Banjar. Tetap bersama dengan ulun kian.

Dan sanak seberataan, pemerintah kota Banjarmasin memastikan rumah potong unggas atau RPU modern di kawasan rumah potong hewan Basirih tetap akan dioperasiakan. Meskipun sampai wayah ini belum ada investor yang bergabung dalam pengelolaannya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan DKP3 Kota Banjarmasin,

Julian Savendi menegaskan bahwa keberadaan investor bukan menjadi syarat mutlak gagasan menghidupkan fasilitas modern tersebut. Dan pernyataan itu sekaligus menjawab berbagai pertanyaan terkait nasib RPU modern yang sampai wayah ini masih belum beroperasi meskipun sudah berdiri di kawasan RPH Basirih. Dan menurut Yuliansah, ada sejumlah fasilitas pendukung yang masih harus dilengkapi sebelum RPU modern bisa beroperasi sesuai dengan standarnya. Di tengah proses penyempurnaan fasilitas, Pemko Banjarmasin ternyata masih membuka peluang selebar-lebarnya. Gagasan pihak ketiga yang berminat umpat mengelola RPU modern pertama di kota Seribu Sungai ini. Meskipun demikian, Yuliansah memastikan pemerintah kada akan bergantung pada kehadiran investor. Demikian, Habar Perempat pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah, Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Dari sekian banyak budaya masyarakat Banjar, Pasar Terapung salah satu peninggalan tradisi dalam kegiatan ekonomi yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu di wilayah aliran Sungai Barito. Pasar Terapung Lok Baintan, sebuah pasar tradisional yang berlokasi di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kegiatan jual-beli yang dilakukan di atas sungai, salah satu keunikan saat melakukan transaksi jual-beli, baik penjual maupun pembeli, saat berada di Pasar Terapung. Keunikan Pasar Terapung menjadi warisan budaya dan gambaran aktivitas masa silam masyarakat Banjar, khususnya saat melakukan aktivitas jual-beli di atas sungai. Selain jukung sebagai sarana transportasi yang digunakan, akad jual beli sesuai syariat Islam hingga sistem barter dalam transaksi perdagangan masih bisa kita jumpai saat berkunjung ke Pasar Terapung Lok Baintan.

Selamat siang para pendengar Perompat semuanya dimanapun bubuhan pian berada. Masih bersama dengan Ulun Kian dan sekarang kita sudah berganti program ya. Selamat datang di program berikutnya. Nang kembali mengawani bubuhan pian semuanya. Selamat datang di ruang UMKM di mana Ulun akan mengawani bubuhan pian semuanya sampai nanti pukul 12 yang waktu Indonesia Tengah dalam program ini ditemani dengan informasi seputar UMKM tentunya dan sanaklah sambil Ulun putarakan juga musik-musik Banjar untuk mengawani siang hari buan pian seberataan. Jangan kemana-mana, setelah ini Ulun akan memberikan informasi mengenai UMKM khususnya yang ada di Kalimantan Selatan ya, apalagi untuk buan pian semuanya para pelaku UMKM. Buan pian sudah berada di program yang tepat karena di program ini Ulun akan membahas mengenai tips dan trik atau bisa juga peluang ide usaha, ide bisnis di tahun 2026 dan apa aja kira-kira hambatan-hambatan yang ada ketika kita terjun ke dalam dunia UMKM. Tetap bersama dengan Kian dan Sanak Seberataan sampai kena pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Percaya tidak, hujan-hujanan ternyata memberi manfaat bagi kesehatan. Di musim hujan seperti sekarang, sebagian orang berusaha melindungi diri dari air hujan. Sebab banyak yang khawatir jika kehujanan akan terserang flu dan penyakit lainnya. Dilansir dari berbagai sumber, manfaat hujan-hujanan didapat dari kesegaran udara, hujan turun melalui atmosfer, dan mampu menarik berbagai ratusan partikel polusi, seperti debu, bakteri, dan lainnya sebelum menyentuh tanah. Beberapa hasil penelitian studi menyebutkan, ion negatif yang terkandung dalam air hujan mampu menguatkan tulang kita. Hal tersebut karena reaksi biokimia yang mampu menetralkan keasaman tubuh dan mampu menghancurkan radikal bebas penyebab rapuhnya tulang. Selain itu, manfaat hujan-hujanan lainnya adalah mampu membakar kalori di dalam tubuh. Para peneliti dari Jepang menyebutkan, seseorang yang melakukan aktivitas fisik di bawah guyuran hujan akan lebih banyak membakar kalori dibandingkan dengan beraktivitas di cuaca biasa. Namun, jika ingin mencoba hujan-hujanan, pastikan dalam kondisi benar-benar sehat, karena jika dalam kondisi kurang fit, malah akan memperburuk kesehatan.

Dan Sanang Seberataan masih bersama dengan Ulun Kian tentunya nang mengawani bubuhan pian Seberataan sampai kena pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Di siang hari ini dalam ruang UMKM, Ulun akan memberikan ide usaha modal minim di tahun 2026 dan pastinya modalnya minim tanpa ribet pulang. Jadi ini bisa langsung dicoba dan sanak ya untuk buan pian semuanya yang mungkin masih berpikir nih, kira-kira aku nih hendak terjun ke UMKM, hendak mula usaha tapi bola usaha apalah. Jadi dan sanak wayah ini usaha tuh ada yang mungkin tanpa modal dan bisa jadi modalnya itu bebaya handphone pian, handphone bubuan pian yang buan pian miliki wayah ini aja. Kita mulai dulu tentunya dang sanak ya dari yang pertama dulu, yaitu adalah berjual makanan sehat dan meal prep rumahan. Pasar besar, modalnya kecil. Jadi konsumen wayah ini dang sanak hendaknya tuh makan enak tapi tetap sehat. Kenapa? Karena berdasarkan survei dang sanak perempat, amun masyarakat Indonesia akhir-akhir ini tuh sudah mulai melek dengan yang namanya kesehatan. Otomatis makanan pun juga sudah mulai dijaga dang sanak ya. Menu rendah kalori, paket diet harian sampai dengan snack sehat tanpa gula ini makin dicari wayah ini. Kelebihannya yaitu adalah daripada makanan sehat dan meal prep rumahan ini, pertama itu bisa produksi dari dapur rumah. Jadi bubuan pian bisa sambil cari dulu nih kira-kira menu diet apa yang cocok yang mungkin bubuan pian akan jual. Kemudian paket diet hariannya dibuatkan sampai dengan snack-snack sehat tanpa gulanya. Yang kedua, repeat ordernya itu akan tinggi. Kenapa tinggi? Karena banyak orang-orang yang sekarang tuh becarian benar makanan sehat kayak ini. Apalagi di Banjarmasin sendiri itu yang mana mungkin makanan sehat yang bisa catering antar ke rumah itu masih sedikit dang sanak ya. Dan ini bisa jadi rekomendasi untuk buan pian semuanya yang hendak bola usaha. Kemudian yang ketiga adalah gampang viral karena visual makanan itu sangat menarik. Yes, betul. Sesimpel restoran yang baru buka aja di Banjarmasin ya, apapun itu yang mungkin platingnya menarik, tempatnya menarik, itu tentunya bisa menarik banyak orang untuk mencoba produk mereka. Nah apalagi bebuan pian nih yang berasal dari dapur rumahan aja, tapi karena tataan dan visual makanannya tuh menarik, itu tentunya bisa mengundang banyak orang gesan mencoba produk yang bebuan pian sajikan. Dan bila bebuan pian hendak bisnis kuliner tapi modalnya terbatas, ini adalah salah satu pilihan terbaik dan sanak dan wajib dicoba. Kemudian yang kedua yaitu adalah jasa pembuatan konten gasan UMKM. Modalnya apa? Modalnya handphone aja, tapi potensinya ini ganal. UMKM itu tentunya hendak tampil profesional, tapi kada semua dang sanak bisa merealisasikan, bisa mengolah konten yang kekinian. Nah, bubuan pian tuh bisa bantu mengolah foto produk, reelsnya, video pendek sampai dengan caption copywriting. Kenapa ini menarik? Yang pertama yaitu adalah modalnya minim. Terus yang kedua, harga jasanya fleksibel, jadi bisa disesuaikan nih. Misalkan ada orang yang cuman mau diulahkan foto produk, diulahkan reels mungkin. Nah itu berbeda tuh harganya dengan mengolah video pendek, caption copywritingnya. Tapi ada juga mungkin orang yang menyediakan paket lengkap, itu sudah include foto produk, reels, video pendek sampai dengan caption copywriting. Nah itu harganya beda-beda tuh. Makanya harga jasa itu fleksibel. Ketiga, permintaan terus naik. Semakin bubuan pian konsisten menjalani jasa pembuatan konten UMKM, dan apalagi bubuan pian yang punya skill desain, skill editing video, skill copywriting, maka bubuan pian tentunya akan mendapatkan permintaan yang terus naik setiap bulannya. Cukup modal skill dan kreativitas, maka bubuan pian sudah bisa membangun studio mini dari rumah, dan ini yang namanya work from home.

Memory sickness adalah sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru. Berdasarkan dari www.doktersehat.com, ciri-ciri orang yang mengalami hurry sickness atau terburu-buru antara lain merasa tidak mungkin melakukan suatu tugas dalam satu waktu, tersinggung ketika terjadi penundaan, merasa tertinggal dalam jadwal, dan yang sering kita lihat menyela pembicaraan orang lain. Dampak yang didapatkan pun sangat buruk, seperti perilaku yang berubah, dan lebih parah lagi bisa berakibat depresi dan insomnia. Hearing sickness bisa dicegah dengan membuat urutan prioritas tugas, mencari dukungan dari orang terdekat, sesekali tidak memegang ponsel, dan meluangkan waktu untuk sesuatu yang baik. Dan bila perlu membuat rutinitas seperti bersantai, membaca buku, minum teh, dan kegiatan lainnya.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai. Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Masih bersama dengan Ulun dan Sanak Seberataan, kian mengawani bubuan pian semua sampai jam 3 sore nanti. Masih dengan 10 lagi. Masih dengan ide usaha modal minimal dan Sanak Perempat gesan buan pian semuanya yang mungkin hendak terjun ke dalam dunia UMKM tentunya ya. Yang pertama tadi adalah jasa makanan sehat dan juga meal prep rumahan. Kemudian yang kedua itu tadi ada jasa pembuatan konten UMKM modal HP tapi potensinya besar. Kemudian yang berikutnya Dang Sanak Perempat yaitu adalah jastip atau jasa titip. Untuk buan pian seberataan yang mungkin merantau ya, misalkan buan pian dari Amuntai terus merantau ke kota Banjarmasin atau dari kota Banjarmasin merantau ke Jakarta, nah maka buan pian semunyaan itu bisa membuka yang namanya jasa titip. Ini fleksibel dan juga bisa tanpa modal. Modalnya itu mungkin bensin kali ya. Itu kalau jalur darat. Tapi kalau misalkan buan pian tidak perlu merantau deh, buan pian mungkin dalam waktu dekat hendak liburan ke luar negeri atau mau liburan keluar kota keluar kota Banjarmasin, keluar Kalimantan, maka buan pian itu bisa buka jasa titip ya. Karena kada semua brand, kada semua makanan itu ada di kota Banjarmasin, dan seperti itu juga kada semua yang ada di kota Banjarmasin itu ada di kota-kota sekitar kota Banjarmasin. Jasa titip ini adalah solusinya. Jadi jasa titip itu bisa dimulai dari barang kecil sampai fashion luar negeri, dan sistemnya itu pre-order, memungkinkan bisnis berjalan tanpa modal yang ganal. Nah, yang penting, yang pertama itu adalah transparansi, kemudian update rutin, dan yang ketiga adalah foto real time. Semakin rajin, semakin tinggi jua kepercayaan pembeli kepada buhan pian semunyaan. Jadi bilanya buhan pian hendak beli kampung ke kampung halaman, mumpung lagi ada di Banjarmasin, coba buka jastip. Siapa tahu ada yang hendak betitip donat kah, ada yang hendak betitip baju brand ABCD kah, ada yang hendak betitip sepatu kah mungkin. Dan itu buhan pian kenakan aja biaya satu jasa titip, satu barang 15-20 ribu rupiah. Tapi kalau misalkan jarak tempuhnya lumayan jauh dan buhan pian memang perlu modal bensin, maka bisa dikenakan jasa titipnya sebesar 30 ribu rupiah sampai dengan 50 ribu rupiah dan Sanak Perempat. Jadi tergantung dengan jarak dan kemana pengantarannya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah laundry kiloan rumahan. Ini stabil sepanjang tahun, apalagi gasan buan pian semunyaan yang baisi rumah dekat dengan kampus, dekat dengan area industri kantor ataupun tempat tinggal para karyawan kantor. Laundry kiloan ini adalah salah satu bisnis yang tentunya bisa mendatangkan cuan yang ganal gasan buan pian semuanya. Karena selama orang tuh beisi pakaian, jasa laundry pastinya dibutuhkan. Dan ini termasuk usaha minim resiko dengan pelanggan yang mudah didapat. Dan untuk tips sukses bisnis ini sendiri ada pada pertama layanan antar jemput, kedua wangi khas, ketiga kecepatan cuci lipat, dan laundry kecil ini bisa berkembang cepat di area padat penduduk. Di wadahku banyak benar dah kianai laundry-laundry kayak ini, kada apa-apa, buka aja lagi. Tapi kalau misalkan dalam satu jalur sudah ada 5 laundry, ya berarti buan pian jangan buka laundry dong. Itu sama aja menambah persaingan. Tapi beda ceritanya bilanya di daerah buan pian satu jalur itu padat penduduk, dekat dengan kampus, dekat dengan area perkantoran. Nah, maka buan pian juga kada apa-apa. Walaupun bersaing, tapi di sana pasarnya luas, pasarnya ganal. Karena ada beberapa orang yang perlunya bajunya dicuci cepat. Instan nih, 2-3 jam sudah bisa dipakai lagi kayak itu bajunya. Nah, itu boleh dan Sanak ya. Dan demikianlah untuk rekomendasi atau ide usaha modal minim di tahun 2026. Jadi sebenarnya kalau misalkan buan pian menyambat hendak berusaha tuh yang ganal tuh modal, kada jua dang sanak. Karena di era sekarang kada mesti modal yang perlu dipikirkan, tapi yang penting adalah ide usaha dan peluang bisnisnya serta pasar bisnisnya. Karena percuma modal besar tapi mun pasarnya kadada, yaitu tentunya akan menimbulkan pinik gasan kepala buan pian semunyaan. Tapi kalau misalkan modalnya kecil, pasarnya dapat, nah tentunya itu akan berkembang bisnisnya. Nah kayak itu. Semoga bisa membantu buan pian semuanya yang mungkin lagi mencari ide usaha, ide bisnis dan Sanak Perempat. Dan semoga buan pian bisa sukses dengan UMKM-nya. Siapapun itu di luar sana, semoga buan pian juga selalu lancar rezeki UMKM-nya. Mau masalah apapun itu yang sedang buan pian alami, sedang buan pian hadapi, percayalah. Kalau misalkan
Bubuan Pian bisa melewati badai UMKM tersebut dan bisa bangkit dengan lebih sukses lagi dibandingkan sebelumnya, seperti itu Dang Sanak ya. Jangan kemana-mana, karena setelah ini Bubuan Pian akan bergabung bersama dalam Pusparagam Nusantara, di mana Ulun akan menyuguhkan lagu-lagu se-Indonesia atau se-Nusantara untuk menemani siang hari Bubuan Pian semuanya. Kita kembali bertemu kembali di jam 1 siang nanti, Dang Sanak ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian, hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Abad Perempat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh sukses mencuri perhatian mancanegara. Tiga wisatawan asal Turki datang berkunjung dan terkesan dengan konsep koleksi satwa hingga suasana nyaman yang ditawarkan. Tiga warga negara Turki yakni Dirin, Nasrel, dan Fayet mengunjungi Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh pada Jumat kemarin 12 Juni 2026 dan selama berada di lokasi bubuannya berkeliling menikmati beragam koleksi satwa mulai dari aneka burung eksotis, reptil hingga mamalia yang menjadi daya tarik utama taman tersebut. Ketiganya terlihat antusias mengamati satwa-satwa yang dipelihara. Beberapa kali bubuannya berhenti untuk mengabadikan momen serta mencari informasi mengenai berbagai jenis hewan yang ada di kawasan taman. Demikian Habar Perempat pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Dalam kehidupan sehari-hari, listrik sudah menjadi kebutuhan wajib bagi setiap orang. Namun tahukah Anda, dalam ilmu pengetahuan, listrik dibagi menjadi dua macam, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis merupakan kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang statis atau bisa disebut dengan listrik diam. Sebagai contoh, penggaris yang digosokkan ke rambut, kemudian didekatkan pada potongan kertas, secara otomatis kertas akan terangkat seperti memiliki kekuatan magnet. Namun sebenarnya yang terjadi adalah perpindahan muatan antara penggaris dan rambut dan gaya tarik-menarik pada kertas yang bermuatan berbeda dengan penggaris. Sedangkan listrik dinamis adalah kebalikan dari listrik statis, di mana terjadi pergerakan muatan listrik dari elektron yang tinggi menuju elektron yang rendah. Listrik dinamis dapat ditemukan pada listrik yang sering kita

0: ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan. Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
1: ...87,7 dan 105,9 FM... Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Dan sanak seberataan, izin menginformasikan waktu ibadah sholat zuhur telah tiba untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Kepada masyarakat wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, ulun ucapkan selamat melaksanakan dan menjalankan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengokku pada haji wada dari cekaman suatu penyakit yang hampir saja merenggut nyawaku. Lalu aku berkata, "Ya Rasulullah, sebagaimana Engkau lihat, penyakitku ini cukup berat, sedangkan aku adalah orang yang berharta dan tidak ada ahli warisku kecuali seorang anak perempuanku. Bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 dari hartaku?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jangan." Aku berkata, "Bagaimana kalau separuhnya?" Rasulullah menjawab, "Jangan. 1/3 saja, dan 1/3 pun sudah cukup banyak. Sesungguhnya jika engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya raya adalah lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan kekurangan, meminta-minta kepada manusia. Dan tidaklah engkau mengeluarkan suatu pembelanjaan dengan menuntut keridaan Allah, melainkan engkau akan diberi pahala karenanya, hingga sesuap makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu." Aku berkata, "Ya Rasulullah, apakah aku ditinggalkan di Mekah sesudah kawan-kawanku berhijrah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya engkau tidak ditinggal, lalu engkau beramal dengan suatu amal yang ditujukan untuk mencari keridhaan Allah, melainkan dengannya engkau akan bertambah derajat pangkatmu. Barangkali engkau tertinggal ini akan mendatangkan manfaat bagi orang banyak dan mendatangkan kerugian bagi lainnya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, teruskanlah bagi sahabat-sahabatku hijrah mereka, dan jangan engkau kembalikan mereka ke belakang atau ke Mekah." Tetapi yang kecewa adalah Sa'ad bin Qaulah yang dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ia meninggal dunia di Makkah. Riwayat Bukhari Muslim.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu mani politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu.

Siapa bilang motor keren harus pakai bensin? Kenalin nih, dua karya jenius anak mahasiswa Indonesia yang siap mengguncang jalanan tanpa polusi. Pertama, ada Scoutro, hasil oprekan mahasiswa ITB buat patroli di Taman Nasional Wai Kambas. Bobotnya enteng banget, cuma 80 kg, tapi tangguh buat rabasan. Karena motornya pakai listrik, suaranya senyap, pas banget buat ngepung pemburu liar tanpa ketahuan demi jagain gajah kita. Nggak kalah gila, ada FCEV juara dari mahasiswa UPI Bandung. Ini motor masa depan beneran, insiders. Bukan pakai kabel charger, tapi pakai hidrogen. Emisinya cuma uap air. Bayangin, cuma butuh 2 liter hidrogen, kamu bisa meluncur sejauh 428 km. Fiturnya juga sultan, ada sensor LOT sampai sistem keamanan ala Tesla. Bangga banget gak sih? Semoga makin cepat diproduksi massal ya. Kalau disuruh pilih, kamu tim yang mana?

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga.

0: Habar Prompat, pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Pembangunan pintu air dalam Program Nasional Urban Flood Resilience Project atau NUFREP di kawasan Siring Pier Tendean mulai memakan korban fasilitas publik. Lapangan basket yang berada di dekat patung Bekantan ini terpaksa ditutup sementara karena sebagian areanya digunakan untuk mendukung pengerjaan proyek strategis tersebut. Penutupan lapangan ini sontak menjadi perhatian masyarakat, terutama kalangan pecinta olahraga yang selama ini menjadikan fasilitas tersebut sebagai tempat beraktivitas. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Disbud Porapar Kota Banjarmasin, Ibnu Sabil membenarkan bahwa sebagian area lapangan basket dipakai sebagai lokasi penempatan material konstruksi dan alat berat milik Balai Wilayah Sungai atau BWS Kalimantan 3. Menurutnya, penggunaan fasilitas tersebut telah melalui prosedur resmi setelah BWS menyampaikan surat permohonan kepada pemerintah Kota Banjarmasin. Meskipun hanya setengah lapangan yang terdampak, Disbud Porapar memutuskan menutup seluruh area lapangan demi menghindari resiko kecelakaan selama proyek berlangsung. Sabil menegaskan keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan pengguna lapangan, khususnya para atlet dan masyarakat yang rutin berolahraga di kawasan Siring. Demikian Habar Prompat pukul 13 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Selamat siang dan sanak perempat semunyaan dimanapun bubuhan pian berada. Hari di luar sana itu lagi panas-panasnya dan sanaklah. Dan kembali lagi ulun hadir untuk menemani buan pian semuanya selama 2 jam ke depan sampai pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah dan sanak ya. Mungkin di beberapa wilayah sekarang itu ada yang mendung, tapi ada juga beberapa wilayah yang sama panasnya dengan yang dirasakan di kantor RRI ya. Dan sanak masih bersama dalam Pusparagam Nusantara tentunya. Di segmen kedua ini ulun akan memberikan informasi mengenai tradisi dan juga kebudayaan atau rekomendasi tempat wisata yang ada di Banjarmasin ya. Mungkin hari ini karena jatuhnya adalah weekend dan sanak semunyaan lah, jadi ulun akan memberikan informasi dan rekomendasi wisata apa aja yang bisa bubuan pian kunjungi di Banjarmasin. Karena biasanya hari Sabtu hari Minggu tuh banyak dari luar kota yang berkunjung ke Banjarmasin seperti itu ya. Jadi makanya ulun akan memberikan informasi rekomendasi wisata aja yang ada di Kalimantan Selatan atau di Banjarmasin. Sambil ditemani dengan lagu-lagu se-Indonesia masih selama 1 jam ke depan ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan ulun Kian sampai kena pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah.

0: Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin, gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

Pendengar perompat semuanya, dimanapun bubuhan pian berada, informasi wisata yang ada di kota Banjarmasin tentunya dangsar perompat. Apalagi untuk bubuhan pian semuanya yang mana mungkin baru aja berkunjung ke kota Banjarmasin. Kertahu lagi nih di Banjarmasin kira-kira hendak berkunjung kemana aja. Maka ulun di sini akan memberikan rekomendasi wisata yang wajib bubuhan pian kunjungi ketika sedang berada di kota Banjarmasin ya. Kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu adalah ini adalah patung ikoniknya dari kota Banjarmasin, yaitu Patung Bekantan ya. Patung Bekantan ini merupakan ikon Kalimantan Selatan selain daripada Pasar Terapung. Seperti yang dikutip dari sebuah laman media, hewan primata endemik Kalimantan ini banyak ditemukan di hutan-hutan wilayah Kalimantan Selatan. Dan bila bubuhan pian berlibur ke Banjarmasin, wisatawan ini bisa menjumpai patung bekantan setinggi 6,5 meter ya. Patung ikon Kalimantan Selatan ini berdiri di tepi Sungai Martapura, tepatnya di Jalan Kapten Pierre Tendean, Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Patung bekantan ini berkulit coklat dan putih, berhidung mancung. Para pengunjung itu bisa melakukan berbagai aktivitas seperti berfoto, duduk santai, menikmati kuliner, atau sekedar nongkrong aja. Jadi memang biasanya amun ulun tuh siaran jam 10 pagi ya, nah kayak hari ini, ulun pasti melewati patung bekantan ini setiap ulun menuju ke studio. Nah, ketika melewati itu banyak banar dangsanak ya. Terkadang mungkin kalau di Sabtu Minggu ini ada bis-bis yang parkir, kemudian juga kunjungannya dan fotonya itu adalah di depan patung bekantan Banjarmasin ini. Kenapa? Karena memang patung ini adalah ikoniknya kota Banjarmasin selain daripada Pasar Terapung. Nah, yang berikutnya dangsanak perompat jangan lupakan bergeser sedikit dangsanaklah dari patung bekantan, itu ada sebuah menara di Banjarmasin atau orang Banjar itu mengenalnya dengan sebutan Menara Pandang. Jadi Menara Pandang ini merupakan objek wisata Banjarmasin yang terkenal di kalangan wisatawan. Dan seperti dikutip dari sebuah laman media, lokasinya ini berada dalam kawasan wisata Siring ya, bersama dengan pula dengan patung bekantan dan pasar terapung Siring. Bangunan yang mana terletak di pinggir Sungai Martapura ini, dangsanak, dulunya atau bahari itu diresmikan di tahun 2014 ya. Dan menara pandang ini berisi 4 lantai, dilengkapi dengan 2 menara di sebelah kanan dan menara satunya lagi di sebelah kiri. Kemudian di malam harinya, dangsanak, bubuhan pian sebagai pengunjung itu menikmati panorama kota Banjarmasin secara 360 derajat dari lokasi menara pandang, mulai dari hamparan Sungai Martapura, kubah Masjid Raya Sabilal Muhtadin dan kerlap-kerlip lampu yang ada di kota Banjarmasin, sambil tentunya bubuhan pian juga melihat gemerlap-gemercik daripada lampu-lampu yang menghiasi Sungai Banjarmasin. Lampu apa itu Kian? Yaitu adalah lampu kelotok yang tentunya setiap malam itu lalu-lalang di Sungai Martapura, Siring Banjarmasin.

0: tidak selalu sepakat, namun kita selalu sebangsa.
1: Mungkin dari klinis Tara, mungkin bahwa
0: dengan musyawarah dan dialog, dengan empati dan gotong royong, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jalan untuk saling memahami.
1: Dari klinis Tara, mungkin perwakilan ada yang ingin dipaparkan yang
0: saat kita mau mendengar, saat kita mau berbicara dengan hati, kehidupan sosial pun menjadi lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Cuaca hujan sering menyebabkan penurunan kualitas keselamatan di jalan raya. Data dari Badan Statistik Lalu Lintas menunjukkan bahwa kecelakaan meningkat hingga 30% saat hujan lebat dibandingkan dengan kondisi normal. Jalan yang licin akibat air hujan serta visibilitas yang menurun membuat pengemudi lebih rentan terhadap kecelakaan. Berikut langkah-langkah yang perlu Anda lakukan untuk tetap aman. Yang pertama, perawatan kendaraan. Memastikan ban dalam kondisi baik dan wiper berfungsi optimal sebelum memasuki musim hujan. Yang kedua, mengurangi kecepatan. Kecepatan yang berlebihan pada jalan basah sangat berbahaya karena dapat mengurangi daya cengkram ban. Yang ketiga, menjaga jarak aman. Jarak pengereman menjadi lebih panjang saat jalan licin, sehingga pengemudi harus meningkatkan jarak antar kendaraan. Yang keempat, menggunakan lampu kendaraan. Lampu utama dan lampu kabut membantu meningkatkan visibilitas kendaraan, baik bagi pengemudi maupun pengendara lain. Hati-hati berkendara di jalan raya saat hujan. Keselamatan Anda dan orang lain ada di tangan Anda.

0: takut.
1: Masih lawan Kian dan Sanak Perempat yang mengawani bebuan Pian semuanya di siang hari ini, dan Sanaklah masih dengan informasi wisata yang akan Ulun rekomendasikan ketika berkunjung ke kota Banjarmasin. Ada Menara Pandang, ada Patung Bekantan, dan yang berikutnya dan Sanak Perempat, untuk Buan Pian semuanya mungkin suka dengan suasana taman yang asri dan tentunya bisa membawai keluarga apalagi anak kecil dan Sanak. Dan hari ini, malam ini bertepatan lawan malam minggu, itu biasanya situasi taman jauh lebih cantik dengan air mancur, dengan lampu yang menyala-nyala tentunya. Apalagi kalau bukan Taman Kamboja. Wisata taman di Kota Banjarmasin lainnya adalah Taman Kamboja. Jadi lokasi ini tuh berada di Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Mengutip dari sebuah laman media, area taman ini dikelilingi dengan pepohonan yang rindang. Kemudian untuk Buan Pian, pengunjung itu bisa duduk santai di bangku taman yang sudah disediakan. Dan Taman Kamboja ini juga sudah dilengkapi dengan wahana permainan, ada air mancurnya yang menyala, dan Sanak ya, area jogging, toilet umum, musola, dan juga lainnya. Nah, untuk Buan Pian semuaan yang mungkin bingung hendak mencari taman, gasan, wadah bermainan kekanakan halus, yang ada perosotannya, yang ada ayunannya, kemudian juga areanya ini tuh adalah area yang sangat hijau, kayak itulah, jadi udaranya pun bersih. Itu di Taman Kamboja ada dan Sanak perompat semuanyaan lah, jadi Buan Pian bisa kunjungi itu di sore hari. Jangan juga nang di tengah hari kayak ini panas, yang ada garing anak Buan Pian. Kemudian malamnya bisa lanjut untuk beli cemilan yang ada di sana. Di sekitar sana tuh lumayan banyak cemilan dan Sanak ya, sambil duduk melihat air mancur bersama dengan keluarga tersayang. Aduh, itu rasanya kayak asri banar ya. Kemudian dan Sanak Perempat, kita lanjutkan kembali ya. Untuk Buan Pian semuanya yang mungkin baru berkunjung ke Kota Banjarmasin, juga jangan lupa ada satu destinasi yang tentunya ini jadi ikonik sih sebenarnya ya, karena Ulun tadi pun hanya raja melihat di TikTok review-review orang dari Jakarta, Surabaya, atau pokoknya dari luar Kalimantan Selatan, luar daripada Kota Banjarmasin, yang berkunjung ke Kota Banjarmasin itu buahnya mereview tentang satu mall yang kita miliki. Jadi memang di Banjarmasin itu perbedaannya dengan kota lain adalah kota lain atau kota-kota besar itu diisi lebih dari satu mall. Tapi Banjarmasin itu cuma punya satu mall terbesar ya, yang pastinya Bubon Pian tahu. Mall ini merupakan pusat perbelanjaan favorit masyarakat Kota Banjarmasin, namanya adalah Duta Mall ya, yang mana berada di Jalan Ahmad Yani, Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Bila Buan Pian sudah pernah ke kantor RRI, itu bila berdiri di depan halamannya aja tuh sudah kelihatan gedungnya ya, karena memang dekat sekali dengan kantor kita. Ada beragam tenan di sana dan Sanak Perempat ya, lengkap pula dari pakaian, sepatu, ada makanan, minuman, aksesoris, dan lainnya. Nah, untuk Buan Pian, para kuitan mungkin yang sudah sumpek dengan liburan ke taman, sudah rancak banar nih, maka jangan ragu-ragu untuk bawa keluarganya ke mall. Karena di mall itu banyak banar permainan anak-anak, tentunya ada playground ya. Ada playground yang memang isinya rumah balon, mandi bola, kemudian juga ada capitan boneka. Wah, lengkap pokoknya. Dan Ulun yakin bila anak Buan Pian dibawa ke mall itu pasti happy-nya luar biasa. Kemudian juga melansir dari sebuah laman media ya, semua playground yang ada di Duta Mall itu berada di lantai 3F pusat perbelanjaan. Nah, dicatat adanya di lantai 3F pusat perbelanjaan. Bila Bubon Pian jarang ke Duta Mall dan kemudian bingung nih bertanya-tanya di manalah playground apa segala macam, takuni satpamnya aja lantai 3F di mana, maka Bubon Pian pastinya nanti akan diarahkan. Dan biasanya kalau malam minggu itu Duta Mall ini adalah tempatnya orang-orang pacaran berkumpul, keluarga juga berkumpul untuk makan malam santai gitu ya, cari-cari barang atau mau shopping. Dan Sanak Perempat, ada yang hari ini baru gajian juga, langsung aja dipakai duit gajinya ya, tapi jangan dihabisakan karena kan aku bertahan hidup. Oke, dan Sanak Perempat, demikianlah rekomendasi wisata yang bisa Ulun rekomendasikan untuk Buan Pian semuanya yang baru berkunjung ke Kota Banjarmasin. Dan untuk Buan Pian seberataan yang mungkin masih memonitor Ulun, masih mendengarkan Ulun, jangan berpisah dulu. Kenapa Kian? Karena Ulun masih akan menemani Buan Pian sampai jam 3 sore nanti. Kita masih punya waktu kurang lebih 1 jam 5 menit lagi Dang Sanak, di mana nanti di jam berikutnya Ulun akan memberikan informasi mengenai berita terkini yang ada di Kalimantan Selatan tentunya. Jadi untuk Buan Pian seberataan, tetap bersama dengan Ulun Kian sampai nanti waktu sudah habis tentunya, tapi waktu kita masih cukup banyak. Jadi tetap aja di sini bersama dengan Ulun Kian hanya di Prom 4 FM, Suara Budaya Banjar.

0: Haber Perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Selatan menghadirkan gerai perizinan kapal perikanan di wilayah pesisir Kabupaten Kota Baru. Ini dilaksanakan sebagai upaya mempercepat legalitas kapal nelayan sekaligus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Program menang bekerja sama dengan Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 3 Kota Baru itu berhasil melayani sebanyak 189 kapal nelayan dalam 2 hari. Sebanyak 109 kapal diukur di Desa Lontar Utara, Gesan Penerbitan Pas Kecil, Pas Besar, dan E-Buku Kapal Perikanan atau EBKP. Sementara, 80 kapal lainnya mendapatkan layanan serupa di Desa Sebanti, Sepagar, Terangkih, dan Jua Semaras. Kepala Dislautkan Kalsel, Rusdi Hartono, mengatakan gerai ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin sekira pelayanan pemerintah lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat khususnya nelayan di wilayah pesisir. Dan menurut Sidin, legalitas kapal kada hanya memenuhi kewajiban administrasi tetapi juga memberikan perlindungan dan kepastian hukum gasan nelayan saat melaut. Melalui layanan jemput bola ini, Pemprov Kalsel berharap semakin banyak kapal perikanan memiliki dokumen resmi sehingga tata kelola perikanan tangkap menjadi lebih tampak menjadi lebih tertib serta mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan di daerah. Demikian Habar Perempat pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Iya, dan Sana Berobat masih bersama dengan Ulun Kian. Kita sekarang sudah berada di program berikutnya, di mana musik dan informasi, tentunya musik Banjar kembali menemani siang hari Buhan Pian Seberataan, sambil ditemani dengan informasi mengenai berita terkini yang akan Ulun informasikan untuk Buhan Pian Semunyaan. Jangan kemana-mana, karena berita terkini di Kalimantan Selatan atau di Kota Banjarmasin akan segera Ulun informasikan kepada Buhan Pian semuanya. Tetap bersama dengan Kian, hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Banjar.

0: Kedua istilah ini sering sekali kita dengar, iklim dan cuaca. Namun jangan salah, keduanya memiliki perbedaan dari definisi maupun karakteristiknya. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu, sedangkan iklim adalah keadaan cuaca rata-rata suatu daerah. Secara singkat, cuaca sangat sempit dalam cakupan wilayahnya. Pengamatannya dilakukan selama 24 jam, mempunyai sifat yang berubah dan tidak stabil, dan prediksinya mudah dilakukan. Sedangkan iklim, cakupan wilayahnya lebih luas, waktu pengamatannya dilakukan selama kurun waktu 11 sampai 30 tahun, mempunyai sifat stabil dan sulit berubah, dan perakiraannya yang sulit dilakukan. Meskipun terdapat perbedaan pada keduanya, cuaca dan iklim memiliki kesamaan terhadap unsur-unsur seperti sinar matahari, suhu, kelembapan udara, tekanan udara, angin, curah hujan, dan awan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan? Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dan sana perempat, informasi pertama, sebanyak 128 tim pemadam kebakaran ikut ambil bagian pada lomba ketangkasan pemadam kebakaran Buser Cup 690 di SDN Indrasari 2 Bincau, Kabupaten Banjar, Sabtu 13 Juni 2026 hari ini. Meskipun kegiatan ini adalah perdana yang digelar di bawah kepengurusan baru Buser 690, tapi mendapat antusias yang cukup tinggi dari peserta, bahkan ada peserta tim dari Tabalong Tanjung. Selain antusias tinggi, para pemenang atau juara pada lomba ketangkasan pemadam ini memperebutkan gelar juara. Kemudian para peserta juga berkesempatan membawa bulik hadiah dengan total nilai yang cukup besar. Mewakili Bupati Banjar, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Banjar, Haji Ikhwan Syah mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan lomba ketangkasan pemadam kebakaran ini. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Ariadi Nur, yang hadir mewakili Gubernur, juga mengapresiasi acara tersebut. Ariadi menyambat keberadaan relawan pemadam kebakaran di Kalimantan Selatan merupakan kekuatan besar yang lahir dari kepedulian masyarakat terhadap keselamatan di lingkungan. Demikian informasi pertama yang bisa Ulun sampaikan. Sesaat lagi akan ada informasi berikutnya sampai nanti pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah.

0: Rumah sakit adalah tempat orang-orang berjuang untuk sembuh. Di sini, setiap detik sangat berarti. Setiap suara bisa membawa ketenangan atau justru mengganggu proses pemulihan. Saat kita berkunjung, ingatlah, pasien membutuhkan istirahat yang cukup. Silakan aktifkan mode senyap pada ponsel Anda. Hindari berbicara terlalu keras, tertawa berlebihan, atau berkerumun di ruang perawatan. Datanglah sesuai jam besuk yang telah ditentukan. Jangan memaksakan diri masuk jika kondisi pasien belum memungkinkan untuk dijenguk. Jaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah menjenguk. Jangan membawa makanan atau barang tanpa izin petugas medis. Dan, jika sedang kurang sehat, sebaiknya tunda kunjungan Anda. Karena kepedulian bukan hanya tentang hadir, tetapi juga tentang menjaga. Mari bersama kita ciptakan suasana rumah sakit yang tenang, nyaman, dan mendukung kesembuhan. Berkunjunglah dengan empati, berada dengan etika. Demi kesehatan kita semua. Iklan layanan masyarakat yang dipersembahkan Pro 4 RRI Banjarmasin ini mengajak Anda untuk bijak dan santun saat berkunjung ke rumah sakit.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apa nih abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
3: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dangsana Perompat, berita terakhir yang bisa ulun sampaikan di siang hari ini, Dangsana Seberatan lah. Keceriaan terpancar jelas dari wajah puluhan koki cilik yang mana mengempati ajang Kids Club Cooking Class di salah satu hotel di Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Pada Sabtu 13 Juni 2026 hari ini, senyum sumringah kekanakan berusia 5 hingga 10 tahun ini merebak saat mereka atau bubuhannya menerima kotak wadah masakan memakai topi koki berwarna merah muda gasan anak perempuan dan warna biru gasan lelakiannya. Memakai juga sarung tangan plastik dan bubuhannya mulai berkreasi dengan bahan masakan yang sudah disediakan di dalam kotak bertuliskan nama bubuhannya masing-masing. Kegiatan ini Dangsanak dikomandoi langsung oleh Chef Tito, yang mana Sidin merupakan seorang juru masak profesional yang memiliki rekam jejak karir kulinernya sampai dengan ke Singapura. Setelah menerima kotak bahan makanan yang isinya ada nugget, nasi, dan sayuran, bubuhannya diminta berkreasi mengolah sajian makanan yang menarik. Terlihat kebanyakan dari bubuhannya atau kekanakan itu membentuknya menjadi wajah ya, lengkap dengan mata dan hidung jua. Kadang hanya anak-anak yang antusias, para orang tuanya juga tampak tersenyum lebar dan bangga melihat kreativitas buah hati bubuhannya selama acara berlangsung. Salah satu orang tua peserta, Alfia Nur, ini mengaku sengaja membawa anak Sidin gasan mengasah bakat sejak dini. Selain karena sang anak ini bisa hobi memasak, momen ini juga dimanfaatkan gasan melatih mental di depan umum, kepercayaan diri, dan kemandirian. Demikian Dangsanak informasi atau berita terkini terakhir yang bisa ulun sampaikan kepada buan pian semuanya di siang hari ini. Banjarmasin tadi di luar sempat diguyur hujan Dangsanak ya, karena tadi juga ulun menyambat tuh di luar, padahal siang tadi mungkin jam 12-an ya masih panas, tapi ternyata menuju sore malah hujan. Tapi sekarang udah teduh lagi nih, tapi pinanya hujannya berpindah tempat. Stay safe untuk buan pian semuanya dimanapun buan pian berada. Semoga yang lagi kehujanan juga jangan langsung dipaksa untuk menuju ke tempat tujuannya. Kalau misalkan kerda aja hujan, apalagi untuk pengendara roda 2 menepi sebentar untuk berteduh daripada dipaksakan, jatuhnya kena akan sakit Dangsana Perompat ya. Dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.52 waktu Indonesia Tengah, di mana itu artinya ulun kian harus izin pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih ulun ucapkan sebelumnya kepada bubuan pian yang sudah memonitor, sudah mendengarkan ulun siaran dari mulai pagi tadi pukul 10 sampai dengan sekarang menuju pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Kita akan kembali berjumpa di lain waktu. Setelah ini akan ada rekan Ulun Awan yang akan mengawani buan pian semuanya dalam program Ayo Goyang. Sampai berjumpa kembali Dangsanak, salah kata mohon maaf, ulun kian izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Berdasarkan perompet kami sampaikan kabar perompet pukul 15 sebanyak 128 tim pemadam kebakaran ikut ambil bagian pada lomba ketangkasan pemadam kebakaran Baser Cup 690 di SDN Indrasari 2 Bincau, Kabupaten Banjar. Dan meski kegiatan ini perdana dilakukan atau digelar di bawah pengurusan baru Busan 690, tapi mendapatkan antusias yang cukup tinggi dari para peserta, bahkan ada peserta tim dari Tabalong Tanjung. Kemudian di sana selain antusias tinggi dari para pemenang ataupun juga juara lomba ketangkasan pada pemadam ketangkasan pemadam kebakaran kali ini juga merebutkan gelar juara, kemudian para peserta juga berkesempatan membawa pulang hadiah dengan total yang cukup besar. Dan mewakili Wakil Bupati Banjar, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Banjar, Haji Ihwan Syah, mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan ketangkasan pemadam kebakaran. Asisten Perekonomian Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Arya Dinor, ini juga hadir mewakili gubernur mengapresiasi acara tersebut, di mana ia mengatakan keberadaan relawan pemadam kebakaran di Kalimantan Selatan merupakan kekuatan besar yang lahir dari kepedulian masyarakat terhadap keselamatan lingkungan. Demikian kabar perompet, terima kasih dan salam budaya.

0: Pagi dan sana berapa? Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan di luar sana, lebat banget nih. Jadi silakan sekalian informasiin juga dong kita di daerah pendengar, hujan juga nggak sih kayak di sini? Ini beneran tiba-tiba hujannya kayak lebat banget karena udah lama banget kita nggak ada hujan. Tiba-tiba selebat ini dan sanak perompet habis panas ya. Jadi hati-hati juga nih buat dan sanak perompet yang mungkin dari luar. Habis itu tiba-tiba langsung kehujanan gitu ya, dari panas gitu ya dan sanaknya. Oke, kita terima dulu. Halo Mama Alfi.
1: Halo Bang.
0: Hai. Halo.
1: Kabar Abang.
0: Di kabar baik saat ini. Bagaimana di sana kabarnya?
1: Baru teduh.
0: Hah, baru teduh? Serius? Di Palembang katanya baru teduh, Ki. Berarti hujan lokal doang ya di sini ya? Lebat banget di sini. Wah, bagaimana ini, wah. Tapi di sana tadi Mama Alfi lebat enggak sih?
1: Ya, ini lebat.
0: Ada angin-anginnya juga enggak?
1: Ada angin sedikit.
0: Sedikit. Sini beneran berangin banget ini.
1: Oh, sini tidak, Bang.
0: Oh, di situ tidak. Kayak kaku banget bahasan kita hari ini ya. Mama Alfi mau lagu apa nih? Ada Cintaku Sedalam Pusaran Bumi, Menunggu, Buy One Get One, Kejam, Mati Gaya, Pasir Putih, Rindu Semalam, Ganti Ayang, Surgaku, Senyumlah Sama Terjebak.
1: Belum ada melihat Menunggu.
0: Oh, ada Menunggu. Oh iya, ada. Oh iya, yang tadi dikirim Mama Yoga ya?
1: Iya.
0: Oke, mau dikirim buat siapa nih menunggunya? Menunggu siapa?
1: Menunggu.
0: Besok ke tempatnya Mama Madan gak sih, Mama Alfi?
1: Enggak, insya Allah Bang.
0: Oh, insya Allah, jaga tamu. Menunggunya buat siapa nih?
1: Temuan jelas banget, sama
0: Inge.
1: Siapa?
0: Inge.
1: Awan bonanya terbaik selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Semoga bang awan panjang umur.
0: Yoga doain juga, Yoga di sebelah nih, ada Yoga nih.
1: Yoga, panjang umur Yoga. Terima kasih Bang.
0: Sama-sama, terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di telepon biasa ada gak ya? Kita coba cek dulu ya. Error nih Yoga. Gak ada suaranya sama sekali, minta tolong. Oke, kita sambil nunggu ya. Sambil di TikTok juga boleh, silakan yang pengen request. Kita bakal tungguin telepon dasar 4 ya, di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602. Menunggu, Ridho Roma.

0: kita masih menemani lagi. Kita mau cek dulu nih, ada apa nih. Sebentar ya. Udah kita putarkan Sedalam Pusaran Bumi. Terus kemudian ada mana. Kita bacain ini dulu ya. Kita bacain di TikTok dulu nih. Ada siapa aja udah masuk. Sebentar, telepon udah bisa aman ya. Assalamualaikum, halo, ayo goyang, hadir Bang Awan, waalaikumsalam Bang Oto. Bang Oto dari mana Bang? Minta lagu Jatuh Bangun judulnya. Dari ini ya, dari siapa sih, dari ini ya, Christina ya. Atau nanti saya carikan Jatuh Bangun yang versi terbaru aja ya. Terus kemudian ada Laila Adela, ada Mama Adela. Halo Kak, assalamualaikum, ulut Mama Adela di Handil Bakti mau request lagu Cahaya, lagunya Syamila Cahya. Siap. Oh, Syamila Cahya namanya. Judulnya Pacar Temanku. Waduh, gimana tuh? Jadi pelakor gitu. Buat kakak sehat selalu dan terima kasih. Terima kasih juga buat Mama Adela. Terus kemudian Nasar tadi Gejolak Asmara dari Anissa. Kita putarkan ya, kita siapkan sebentar lagi, tunggu aja. Assalamualaikum Bang, salam kenal. Waalaikumsalam dari Pandeglang, Banten. Mau request lagu satu, apa tuh? Satu Malam dari Ice Wong ya. Oke, dari Neng Levi ya. Terima kasih Neng Levi. Kemudian Assalamualaikum Bang, waalaikumsalam dari 07 underscore anak underscore ketiga. Request lagunya Cinta dari Haji Roma Irama. Salam gesan seberatan aja. Baik, terima kasih. Terus kemudian ada siapa lagi? Ada Sangku Sultan Adam, handak hujan Bang. Bang Awan minta puterin lagu hujan. Siap. Baik, terima kasih. Ada Yani, ada Yani Dayat. Assalamualaikum, mau request lagu One by One. By apa tuh? Buy One Get One. Dari siapa tuh lagunya ya? Dari Sungai Musang Bang Awan. Oh, Bang Ramli. Siap-siap Bang Ramli. Oke. Alhamdulillah udah mulai teduh ya di luar sana. Kita terima telepon biasa dulu deh ya. Halo, ayo goyang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Amma.
1: Apa kabar Bang Awan?
0: Baik, ayo, alhamdulillah.
1: Rumah lagi agak sakit. Kan dia buka, ya pokoknya lagi buka itu. Kan lagi kemarin nonton kan, lagi malam minggu dulu nonton wayang sama itu. Okay. Masuk angin, lagi demam tinggi. Mm-hmm. Terus lagi minum obat kasiar ya jadinya.
0: Oh begitu, tapi bagaimana udah sehatan kah? Nah, kok terputus Mbak Amma? Masuk lagi Mbak Amma. Oke, okay, terima kasih Bang Ramli ya di sungai, apa tadi namanya? Di Sungai Musang. Oke. Okay. Halo, ayo goyang.
2: Goyang yo Bang Mawar.
0: Ya, siapa Awan nih?
2: Bang Mawardi di Parapan.
0: Oh, Bang Mawardi. Siap Bang Mawardi, mau request lagu apa?
2: Lagunya ini sudah
0: awal lah. Sudah disiapkan. Belum bisa request dulu nih.
2: Apa lagunya, Sarah?
0: Lagunya ada Kejam, Mati Gaya, Pasir Putih, Rindu Semalam, Ganti Ayang, Surgaku, senyumlah, Terjebak sama Bagi Ampas Tebu.
2: Oh iya, yang pertama tadi kan.
0: Kejam ya?
2: Ya,
0: Kejam. Oke, okay, dikirim buat siapa nih?
2: Salam-salamnya lah gesernya Amah di Palam tadi.
0: Nggih.
2: Gesernya Yani di Harapiu.
0: Nggih.
2: Gesernya Bang Jo di Pengalaman Bang Ali Handir Bakti.
0: Nggih.
2: Gesern Sari Handir Bakti juga.
0: Nggih.
2: Gesern Mama Madarnya Mama Albi aja lah.
0: Siap.
2: Albi nyanyi ya Allah.
0: Nggih.
2: Salam pasangan Bang Lawargan dari Bang Mawar. Bang Mandi di Kurau aja lah.
0: Nggih.
2: Lokman sama Mama Indornya ya Allah.
0: Nggih.
2: Gesern Mbak Yanti di Palanam aja lah.
0: Nggih.
2: Salam pasangan Bang Lawargan dari Bang Mawar di Barabahan. Berapa aja Bang Awan lah.
0: Nggih.
2: Gesernya Mas Awan, makasih banyak atas waktunya. Goyang Dangdut, Pro 4, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi, terima kasih udah gabung. Dari Aciliani di Alabio sekarang ya. Halo, ayo goyang.
3: Goyang yuk.
0: Iya, Aciliani apa kabar?
3: Kabarnya baik aja.
0: Baik aja, alhamdulillah. Aciliani mau lagu apa?
3: Lagunya Buy One Get One.
0: Buy One Get One, beli satu dapat satu.
3: Nah, iya tuh.
0: Oke, okay, siap. Mau dikirim buat siapa nih, Buy One Get One-nya?
3: Tadi sama
0: okay.
3: Buat Abah Kalbi, Mama okay. Alpi okay. Buat bertahan aja nah. Buat Bang Awan, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aciliani. Dari Alfian, assalamualaikum Bang Awan. Dari Amang Boy, hendak minta lagu dari Mansur S, judulnya Salam Perpisahan. Oke, siap Bang. Siapa tadi namanya? Bang Boy, Amang Boy. Siap. Kita mau putar lagu dulu kali ya, atau telepon lagi deh, telepon lagi mumpung ada. Halo, ayo goyang.
1: Assalamualaikum, maaf bang, masa kenapa jadi jatuh mungkin?
0: Iya, makanya itu saya kaget tiba-tiba hilang. Tapi udah sehat, udah sehat kah mbak?
1: Ya agak mendingan sih, cuma
0: agak mendingan ya.
1: Ya masih ya agak lesu lagi, nah badan lu masih belum stabil, makanya nggak bisa berjalan jauh, cuma sekitar rumah aja.
0: Oh enggak, mudah-mudahan cepat sembuh ya.
1: Iya, makasih. Ini lagunya apa bang?
0: Lagunya ada Buy One Get One, Kejam, Mati Gaya, Pasir Putih.
1: Itu aja kan, Buy One Get One tuh suka banget ulun. Bukannya punya pacar dua bang, cuman itu kan itu ada pengalaman pribadi ulun sendiri gitu, namanya suka lagu itu. Soalnya ada dulu bang, ini ada cerita, ada cowok dulu kan pacaran sama adeknya, makanya gangguin, tapi lu kadang godain, tapi kakaknya makanya lebih baik putusin daripada dia berantem, daripada dia musuh-musuhan, dan baik putus aja gitu.
0: Oh, begitu
1: gitu
0: ya.
1: Aja bang lagunya.
0: Oke deh, ya, baiklah.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, diperebutin ternyata katanya. Oke ya. Ada lagi gak sih? Bentar. Saya harus ngecek ini dulu nih. Sebentar ya, ada sana kayak sambil-sambil nih. Oke. Silahkan. Apa itu silahkan bang? Silahkan ya. Oke. Buy One Get One dulu kita putarkan. Saya sambil ngelist dulu tuh lagu-lagu yang ada di TikTok yang udah request ya. Nanti kita sambil sapa-sapa juga. Terima kasih, jangan lupa dong di tap. Di tap-lop dulu dong, dikasih lop-lop-lop-lopnya biar makin banyak orang yang nontonin saya di Perempat RRI Banjarmasin ya.

dan sana pukul 4 saat kumandang azan asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Kita istirahat sebentar dan nanti akan kembali lagi setelah jam 4 sore. Dan tetap bersama kami di Suara Budaya Banjar. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Anda. Semoga doa yang dipanjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Allah berfirman, yang artinya Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 141. Kemudian firman Allah yang artinya, mereka tiada henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke syurga.

petunjuk mencari suami yang pertama dan utama, yaitu taat beragama, karena kekuasaan dan wewenang untuk memimpin keluarga diberikan kepada suami. Wanita Muslim yang menikah dengan lelaki non-Muslim berarti telah yang haram, sebab wanita Muslim hanya dihalalkan bersuamikan seorang laki-laki Muslim. Wanita Muslim yang melanggar ketentuan ini, maka pernikahannya tersebut tidak sah dan dinilai sebagai perbuatan zina. Wanita Muslim yang menikah dengan laki-laki non-Muslim akan mengalami kerugian duniawi dan ukhrawi. Di dunia, ia akan mengalami kemerosotan akidah sehingga kecintaannya kepada agama dan semangatnya untuk dekat dengan Allah semakin lemah. Kondisi kejiwaan ini akan menimbulkan keraguan dan perasaan bingung bila menghadapi masalah dalam kehidupan. Adapun kerugian ukhrawi, yaitu azab dan siksa dari Allah sejak masuk liang kubur sampai hari kebangkitan berupa azab.

Setiap Muslim haruslah mencari tahu keislaman laki-laki yang melamar anak perempuan atau dirinya. Jika laki-laki tersebut bukan seorang Muslim, maka wanita atau orang tua harus menolak lamarannya. Jika laki-laki tersebut bersedia menjadi seorang Muslim, maka yang bersangkutan diuji dahulu keislamannya beberapa lama sehingga dapat dibuktikan apakah dia menjadi Muslim secara ikhlas atau hanya berpura-pura. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Bila datang seorang laki-laki yang kamu ridai agama dan akhlaknya, hendaklah kamu nikahkan dia, karena kalau engkau tidak mau menikahkannya, niscaya akan menjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Hadis tersebut memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin, khususnya para orang tua atau wali, untuk memperhatikan ketaatan beragama dan akhlak laki-laki yang akan menjadi suami dari anak atau perempuan di bawah perwaliannya. Bila ada laki-laki yang taat beragama dan baik akhlaknya, namun dia tidak mampu membiayai dirinya untuk menikah, masyarakat muslim harus memberikan bantuan kepada yang bersangkutan agar dapat menikah dengan baik. Jika tidak ada yang membantu dan membiarkannya membujang karena tidak mudah terjerumus ke dalam perzinaan yang berakibat rusaknya moral masyarakat. Seorang perempuan seringkali lebih memperhatikan kemampuan materi dari laki-laki yang akan menjadi calon suaminya dan mengabaikan sisi agama dan tanggung jawabnya dalam merealisasikan kehidupan beragama sehari-hari. Ia menganggap bahwa yang lebih penting adalah kemampuan materi seorang suami untuk mewujudkan kesejahteraan bagi keluarganya. Anggapan semacam ini akan merugikan seorang perempuan karena suami yang beranggapan bahwa yang penting adalah pemenuhan kebutuhan harta benda tidak akan mau peduli akan pemberian pelayanan akhlak yang baik kepada keluarganya. Dia merasa bebas dan merdeka untuk berbuat apa saja selama dapat memenuhi kebutuhan materi keluarganya. Secara materi, istri dan anak-anaknya berkecukupan, tetapi menderita tekanan mental dan mengalami gangguan psikologis akibat

0: Oke, dan Sandang Perempat masih di Suara Budaya Banjar, dan udah ada 3 lagu Islam yang saya putarkan ya. Tapi yang paling ngena tuh adalah itu dan Sandang Perempat, apa sih namanya, sebujur bangkai gitu ya, dimana Anda mau sekaya apa, Anda mau seganteng apa, secantik apa, seterkenal apa, kalau udah gak ada nyawanya lagi tuh udah gak apa ya, maksudnya tuh udah gak ada nilainya lagi gitu. Siapa sih yang mau nyimpan, bahasanya nyimpan mayat atau nyimpan bangkai dan Sandang Perempat, dan udah lepas semua keduniannya, dan itu mengingatkan kita agar gak, apa sih bahasanya, gak terlalu fana sama dunia gitu dan Sandang Perempat. Oke, perkenalkan, saya dari Tangerang, saya mantan di SDM dan umum 2000. Oh, Pak Dadi ya. Oh, salam kenal Pak. Saya 2008 baru masuk Pak. Bapak sehat-sehat ya Pak ya. Di SDM dan umum tahun 2010 sampai 2016. Bareng sama Ibu Niken enggak sih Pak? Saya jadi lupa nih. 2008 ya. Bareng sama Ibu Niken ya Pak. Niken Ibu Niken Widya Stuti ya Pak ya. Pak Dadi. Saya enggak ngelihat jelas soalnya Pak di sini apa di layar kecil Pak. Coba tolong di zoom fotonya. Bisa enggak? Alhamdulillah betul. Iya, bareng Ibu Niken. Iya, alhamdulillah Bapak masih sehat-sehat ya Pak ya. Apa kegiatan Pak sekarang Pak di sana Pak? Aduh, senang sekali nih Pak saya bisa dimampirin sama Pak Dadi nih. Saya ingat banget tuh zaman-zaman Ibu Niken karena saya baru-baru mulai kerja waktu itu Pak di RRI Banjarmasin. Kemudian saya diikutkan tes PBPNS waktu itu di 2010, ingat banget, sama RRI Palangkaraya. Momen banget tuh, biasanya ketemu sama Ibu Niken. Iya, saya bangga dengan RRI. Saya juga bangga Pak. Saya udah hampir berapa ya, dari 2008 sampai 2026 tuh. Saya juga korsa banget Pak. Bapak sehat-sehat di sana sama keluarga ya Pak ya. Kita mau terima telepon lagi di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602. Nanti Pak Dadi saya sampaikan ke Pak Nandang Pak. Waktu itu saya sama Pak Nandang tuh kami waktu itu saya diklat dasar siaran dan teknik Pak waktu itu. Jadi Pak Nandang tuh jadi coachnya kami Pak di grup kami. Pak Nandang yang nemenin kami waktu itu tugas lapangan ke Desa Ngerombo di ini Pak, di Surakarta Pak. Ingat banget saya produksi paket di BIU itu. Dulu kita masih ada di BIU ya Pak ya. Kita masih ada di BIU, Digital Development apa? Union. Sekarang udah enggak ada lagi Pak di BIU Pak. Ada sih ya, masih di BIU ya. EBU ya sekarang ya Pak ya. Saya ingat banget itu. Jadi kita panas-panasan 3 hari di Desa Ngerombo di Solo. Habis itu kita enggak bisa kemana-mana, enggak bisa jalan-jalan. Harus langsung produksi, jadi malam ketemu pagi, pagi berangkat lagi gitu ya. Tapi seneng sih waktu itu sama Bunda Awanda diajakin ini Pak, diajakin naik kereta super klutuk Jaladara yang jalan di jalan umum itu Pak, dikawal sama Patwal waktu itu. Halo, ayo goyang. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, ini orang Palu kah?
1: Betul, iya.
0: Apa kabar nih?
1: Ya alhamdulillah, kalau sama-sama kita baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Bang Nasrun di sana bagaimana cuaca Bang?
1: Aduh, cuaca di sini sudah lama nih, galau terus. Cuaca di sini kan musim hujan Bang.
0: Oh, musim hujan di sana Bang?
1: Iya.
0: Oh begitu. Di sini baru hujan Bang, walaupun di sini Pak musim panas sebenarnya.
1: Oh iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, berkah turun Bang.
1: Oke deh.
0: Requestnya lagu apa nih? Lagunya ada Rindu Semalam, Ganti Ayang, Surgaku, Senyumlah, Terjebak, Bagai Ampas Tebu, Terlanjur ya, Sakit. Yang mana?
1: Senyum.
0: Senyumlah ya, dari Imam S. Arifin ya. Siap.
1: Oke deh.
0: Dikirim buat ya, siapa nih?
1: Sama Bang Larinya, sahabat tugas. Selamat kalau ke rumah.
0: Gye.
1: Semua krunya Eri punya tugas, selamat sore selalu, selamat tugasnya, selamat satu hati semuanya. Semuanya lah tanpa terkecuali ya, di Kota Banjarmasin atau di luar Kota Banjarmasin. Selamat sore ke Bang Galo. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih juga Bang sudah bergabung. Oke, ada Bul Dani di Balangan ya. Selamat sore, selamat beraktivitas, semoga sukses selalu, amin. Salam dari Balangan, Kalimantan Selatan. Terima kasih Bang Bul Dani. tolong dong di tap-tap ya, di tap-lop biar makin banyak yang nonton RRI. Oke, di WA belum ada ya. Kita ke telepon biasa lagi deh. Halo, ayo goyang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ibu Abang, suaranya kok kecil banget Bu. Halo Bu.
2: Tidak Bu.
0: Dikit lagi Bu.
2: Sudah.
0: Nah ini udah Bu, oke mantap
2: ya. Sehat ya Bung?
0: Sehat Alhamdulillah Bu Bambang. Ibu Bambang apa kabar juga nih?
2: Baru pulang ini keluarga anggota yatim anak saya yang meninggal.
0: Oh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka Ibu.
2: Iya di situ kan mulai pagi.
0: Oh dari pagi udah di sana, jadi baru pulang nih.
2: Nah, tapi tinggalnya baru meninggal orangnya. Bung Alan sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu Bambang juga sehat ya?
2: Selalu sehat tentunya Bung.
0: Amin
2: sehat
0: ya Allah.
2: Sehat itu
0: masalah ya Pun?
2: Sehat itu mahal.
0: Betul, sehat itu mahal. Jadi harus tetap sehat.
2: Iya, lagunya apa itu terjebak tadi, Bung?
0: Terjebak ya?
2: Iya.
0: Dari Rerena. Dikirimnya buat siapa, Bu Bambang?
2: Alamnya buat Mbak Rita yang ada di Jember. Itu tadi ya. Semuanya salamnya.
0: Siap, baik Ibu Bambang.
2: Salam sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih, Bu.
2: Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah gabung. Oke, kita ke Bang Arbain yang ada di mana nih? Halo Bang. Bang Arbain.
3: Iya. Ayo goyang.
0: Iya, ayo goyang di Pengaron ya.
3: Iya.
0: Iya kan? Benar kan?
3: Pengaron? Bukan sih, di Sungai Pinang.
0: Iya, Sungai Pinang. Jauh ya masih dari Pengaron ya?
3: Iya, sejaman masih udah mutur.
0: Oh, masih sejam lagi. Jauh juga ya.
3: Iya, ke Binuang sejam juga.
0: Oh iya. Bang Arbain di sana gimana cuacanya, Bang?
3: Tadi mendung.
0: Sekarang?
3: Nah, habis itu hujan, habis itu panas lagi, mendung, panas lagi.
0: Oh gitu, ini hati-hati ya supaya tetap sehat ya. Cuaca kayak gini gak nentu ya.
3: Tapi ini sakit perut nah, mulai besokan tadi.
0: Nah kenapa itu? Udah kita makan apa belum?
3: Telat makan mungkin.
0: Oh ada mah.
3: Iya.
0: Oh, itu harus dijaga tuh, jangan sampai telat ya. Saya tuh pengalaman sama orang yang telat makan.
3: Mana telat makan, mana begadang.
0: Nah, itu bahaya tuh.
3: Bang. Jam tengah 4-nya guring.
0: Oh gitu.
3: Jadi bangun jam 6 menoreh pulang.
0: Langsung menoreh itu yang itu ya, karet ya?
3: Iya benar gitu.
0: Itu sampai jam berapa biasanya kalau menoreh karet itu, Bang?
3: Kalau 300 rapun tengah 2 jam.
0: 1 jam setengah ya?
3: Iya, 1 jam setengah. Kalau 300 pohonnya.
0: 300 rapun itu apa? Rapun itu maksudnya apa?
3: Pohon.
0: Oh, 300 pohon.
3: Iya.
0: Oh, gitu. Jadi kalau 300 pohon itu 1 setengah jam.
3: Iya.
0: Oh, jadi cuma di toreh doang kan habis itu di apa ya? Ditadah ya. Berarti nunggu.
3: Iya, ada wadahnya itu, ada.
0: Nunggu netes gitu ya. Sampai iya, penuh ya. Netes. Oh, gitu. Oke, Bang Arbain mau lagu apa nih? Ada Senyum, ada Terjebak, ada Rindu Semalam, Ganti Ayang, Surgaku, Bagi Ampas Tebu, Terlanjur Sakit. Atau bukan
3: tak mampu gina.
0: Terlanjur Sakit ya. Oke deh, dikirimnya buat siapa nih Bang?
3: Buat Ibu Bambang tadilah, okay. Buat Yani Alabio, Irsa,
0: okay.
3: Buat Mama Madan,
0: okay.
3: Buat Bang Hetman di Banjarbaru,
0: okay.
3: Buat Bang Lokman, buat Abah Kolbi,
0: okay.
3: Buat beratan aja gina,
0: siap.
3: Yang akan disapa, anggap sapa,
0: okay.
3: Dari A sampai Z salamnya,
0: okay.
3: Buat Abang Awan,
0: okay.
3: Makasih lah Bang. Ini Abang pernah siaran di radio anu kah?
0: Apa?
3: Pro 1.
0: Iya, saya udah muter-muter, udah Pro 1, Pro 2, Pro 4, Pro 1, Pro 2, Pro 4. Balik lagi.
3: Oh, muter-muter.
0: Udah muter-muter. Tapi saya
3: tetap semangat ya anu di
0: betul.
3: Siarannya di Pro 4, Bang.
0: Iya, saya Pro 4 tuh rumah saya karena saya awal siaran di RRI tuh di Pro 4. Dan saya emang suka dekat. Budaya.
3: Berarti dekat dong sama RRI.
0: Maksudnya?
3: Sama Pro 4.
0: RRI tuh udah di hati saya. Waduh. Oh.
3: Ya udah ya, Bang.
0: Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Arbain ya udah gabung. Oke. Oke, baiklah kalau begitu. Kita mau putar lagu lagi. Udah ada Senyum lah dari Imam Syarifin sama Terjebak. Dan di TikTok tadi banyak sih sebenarnya ya. Tolong dong Yoga, 1-2 dulu deh. Kita cari lagunya paling atas dulu, dari paling atas. paling atas ada. Oh iya, tadi Anissa minta lagu tuh. Sorry Anissa, aku kelupaan. Itu paling atas udah. Habis itu Bayon Keton udah. Apa tuh? Sungai Musang. Ntar. Ini request lagu Mansur S. Iya, habis itu ada Mama Ad, ada Mama Adela enggak tadi? Mama Adela di atas lagi Yoga. Yang Adela siapa gitu namanya tadi? Oh, udah mentok. Mana ya berarti ya? Di bawah ya? Pelan-pelan, pelan-pelan. Mama Adela tadi request lagu apa ya? Bentar ya, Alfian. Oke. Okay. Bahin. Oke, okay, terus lagi

Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Kita putar lagu ini dulu kali ya dan sanak ya. Senyumlah dulu kali ya dari Mas Arifin. Nanti baru kita cek yang lain untuk kita putarkan.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: sudah tahulah Pian segalanya tentang Piala Dunia? Eit, hadangi dulu, dengarkan nih.
1: Hey, bersiaplah saat bahagia.
0: Dan sana, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi Pian juga bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Pian juga bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari Pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tahukah pian istilah-istilah nang dipakai komentator dalam olahraga sepak bola? Tenang aja, kita bahas santai di sini. Pertama, ada istilah offside. Ini terjadi wayah pemain penyerang berdiri terlalu parak ke gawang lawan saat menerima umpan, melewati garis pertahanan terakhir. Jadi, kada boleh nunggu bola di muka gawang. Selanjutnya, pressing. Ini adalah strategi menekan lawan nang sedang menguasai bola. Tujuannya, supaya lawan panik dan kehilangan bola. Biasanya, tim nang agresif rancak pakai teknik ini. Lalu ada sliding tackle. Nah, ini aksi mantap sekaligus beresiko, yaitu merebut bola dengan cara meluncur di tanah. Kalau kena bola, aman. Tapi kalau kena batis lawan, bisa jadi pelanggaran. Selain itu, ada juga dribbling, yaitu menggiring bola sambil bergerak melewati lawan. Ini skill nang maolah penonton bersorak. Selanjutnya, passing atau umpan ke kawan satu tim. Tanpa passing nang akurat, permainan bakal tahambur. Nang pahabisan, shooting, momen paling dihadangi. Tendangan ke arah gawang gasan mencetak gol. Gol tercipta, stadion pasti bergemuruh. Nah, jadi pian sudah lebih paham kalau jadi nonton bola makin seru. Dan kada cuma sekadar lihat, tapi juga ngerti.

Dan anak perempat, kami sampaikan kabar perempat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan sana kapilah Kabupaten Banjar untuk ajang musabakah tilawatil Quran nasional ke-37 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dilatih dan dalam karantina program training center atau TC pada 13 sampai dengan 15 Juni nanti, karena dan sana kai di Hotel Nop Hotel Bandara. Di hari pelaksanaan nang itu secara langsung dibuka oleh Bupati Banjar nang diwakili Kabakestra Rahmat Ferdiansah. Kafilah Kabupaten Banjar Gesan MTQ dimaksimalkan, Gesan kembali mempertahankan juara umum, artinya berhasil jadi juara 4 kali berturut-turut piala bergerir diraih MTQ Matapura. Tekad mengincar juara umum ini dimana yang akan diselenggarakan di Maraban Kabupaten Banjar pada 18 hingga 26 Juni mendatang. Ini disampaikan oleh Sekretaris 2 PLTK Kabupaten Banjar, Ahmad Nisfuani. Dan pihaknya juga sudah mengoptimalkan dengan sanakai gasan hasil maksimal, karena akan turut dengan kekuatan penuh dan sudah menyiapkan regenerasinya. Meski ada regenerasi, Kabupaten Banjar juga dipastikan diperkuat oleh para kori-kori andalan mereka nang syarat prestasi. Demikian kabar perempat, terima kasih, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Dan Sana Pura 4 masih di Suara Budaya Banjar. After hujan ya, tadi lebat banget sumpah. Itu saya sama Yoga aja tadi kaget, karena emang kita tadi lagi ngobrol gak nyampe semenit juga. Kayak aku noleh ke kanan, Yoga ngerespon aku ngobrol gitu ya. Tiba-tiba pas balik noleh ke kiri, hujannya lebat banget, padahal saat itu tadi panasnya minta ampun dan Sana Pura 4. Dan tadi bener-bener hujannya tuh yang bener-bener yang lebat selebat-lebatnya, sampai berangin dan gelap banget gitu dan Sana Pura 4. Jadi sampai beberapa apa sih namanya, beberapa bangku-bangku sama tenda yang di depan tuh sampai ketiup angin gitu, sampai ada yang bangkunya tuh sampai terbang-terbang tadi. Dan agak shock sih tadi, kaget ini kok deras banget gitu hujannya. Dan ternyata di beberapa daerah malah nggak selebat itu gitu loh. Bahkan di Kayu Tangi tadi itu nggak ada hujan sama sekali, kata Kian tadi pas dia ngecek di CCTV kafenya dia. Jadi alhamdulillah sekarang udah nggak hujan lagi sih. Dan di depan RRI Banjarmasin tuh udah mulai rapiin tenda lagi nih mereka dan Sana Pura 4. Dan ada yang memang benar-benar pasang tenda ekstra biar nggak kehujanan. Jadi insya Allah deh ya, buat yang mungkin pengen makan-makan, pengen nongkrong, pengen nikmatin malam mingguan di depan halaman RRI Banjarmasin tuh udah aman banget nih. Apalagi tuh di samping panggung RRI tuh udah ada tenan baru ya. Ada dua tenan baru yang di situ, ada bakso, ada mie ayam. Ayam lalapannya juga enak-enak. Ada es campur, es teler enggak sih? Es teler ya, ada es teler. Ada cemilan-cemilan juga enak-enak dan harganya murah-murah. Jadi pas banget nih kalau udah Sana Pura 4 bingung mau makan di mana, mau makan di mall juga in this economy kan. Kita harus beririt ya, harus hemat-hemat tapi tetap pengen makan di luar nih. Nah, RRI Banjarmasin nih solusinya dan Sana Pura 4, karena emang di halaman kita tuh pada murah-murah banget, harganya terjangkau tapi rasanya mantap banget.

yang bertanggung yang baik hati. Yeah.

Kepastian, Piala Dunia 2026, pacangan menjadi salah satu yang paling unik dalam sejarah sepak bola dunia. Gasan pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kada hanya itu, jumlah pesertanya juga pacangan bertambah menjadi 48 tim. Artinya, pertandingan pacangan semakin banyak. Lawan juga peluang gasan negara-negara hanyar tampil di panggung dunia juga semakin ganal. Menariknya lagi, para penggemar pacangan disuguhkan pengalaman budaya yang beragam. Mulai dari stadion megah di Amerika Serikat, suasana ramah di Kanada, sampai atmosfer sepak bola yang hibak gairah di Meksiko. Walaupun nang kaya itu, ada juga tantangan tersendiri, terutama soal jarak antar kota lawan negara yang cukup jauh. Tapi justru disitulah letak keunikannya. Piala Dunia 2026 kada haja sekadar turnamen, melainkan festival sepak bola lintas negara berskala terbesar sepanjang sejarah. Kita hadangi saja kaya apa serunya perhelatan ini kena.

0: anak. Sudah tahulah Pian segalanya tentang Piala Dunia. Eit, hadangi dulu, dengarkan nih.
1: Hey, bersiaplah saat bahagia.
0: Dan sanak, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan Umpati Tarus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi Pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari Pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: dengan esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budak. Empat sekawan Mapala, mahasiswa paling lambat, Dedi, Boy, Lisa, Lenny, bingung mau liburan kemana lagi. Sebagai mahasiswa yang menorehkan prestasi gemilang di bidang pecinta alam, tak ingin liburan kali ini hanya dihabiskan rebahan tak berguna. Ide mengeksplor pegunungan Meratus di Pulau Kalimantan dianggap konyol karena isu tentang Meratus yang dianggap negatif. Sebelum pergi, Lenny, Lisa meminta syarat lebih konyol lagi. Tidak boleh jatuh cinta. Syarat itu terpaksa diiyakan demi sebuah pertemanan. Di pedalaman Meratus, Dedi Armando jatuh cinta kepada seorang gadis bernama Diang. Namun sayang, cintanya tak berbalas. Di tengah kegalauan, tak disangka Dedi kembali dipertemukan dengan Diang, gadis pujaannya, di tempat dan suasana yang berbeda. Cinta menunjukkan arah kemana berlabuh. Terima kasih Meratus, kau beri aku kesempatan untuk lebih mengenalmu. Kau izinkan aku mencintai Diang, gadis Dayak Meratus, pilihan hidupku. Demikian esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budak, dari RRI untuk Indonesia.
1: Dan orang seperti yang tadi udah diinformasiin ya, bahwa besok tuh akan perdana banget Kian sama Harry bakal ngobrolin soal bola di perempat RRI Banjarmasin, VAR namanya nanti, dan sanak perempat. Dan mereka tuh bakal nge-review tentang pertandingan, nge-review hal-hal yang menarik dari Piala Dunia 2026 yang kali ini tuh benar-benar beda karena tiga negara dan sanak perempat. Nanti akan ada Harry, jadi ada co-hostnya kita yang juga temennya Kian yang memang paham tentang bola gitu ya. Mereka akan ngobrol-ngobrol nanti di jam 4.30 atau jam 16.30 gitu ya. Jadi jam 4 sore lebih 30 menit gitu. Jadi tunggu aja keseruan-keseruan apa yang bakal mereka hadirkan nanti di VAR perempat RRI Banjarmasin. Besok ya perdana.

Dan sana kami sampaikan kabar perempat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kota Banjarbaru angkat suara terkait kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi Pertamax yang kini menjadi Rp17.000 per liter dari harga sebelumnya Rp12.800. Kenaikan BBM sejak beberapa hari yang lalu membuat kekhawatiran baru naiknya harga kebutuhan pokok rumah tangga di pasar. Wali Kota Banjarbaru, Haja Ernalisa Halabi, memadahkan kenaikan ini tidak hanya dirasakan masyarakat Banjarbaru tapi juga berskala nasional. Untuk itu, penanganannya juga memerlukan koordinasi antara pemerintah daerah lawan juga pemerintah pusat. Dan ujar Sidin, terkait BBM naik, bagaimana kita mengkoordinasikannya lawan pemerintah provinsi, lawan juga pemerintah pusat, supaya terkait kenaikan non-subsidi di Banjarbaru dan seluruhnya harus ada kolaborasi koordinasi antar tingkat pemerintah. Di sisi lain, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Disperdagin Banjarbaru Muriani maksud kami, ini memadahkan bahwa kenaikan harga BBM berkaitan erat lawan potensi diiringinya naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok nang jua umpat naik termasuk biaya transportasi. Demikian, meski demikian dan sana kenaikan BBM non-subsidi ini kada sampai membuat harga bahan pokok naik tinggi dan mengganggu daya beli masyarakat. Muri juga mengungkapkan bahwa hasil dari pantauan langsung di lapangan, ketersediaan dan harga minyak goreng ini masih aman. Lawan juga untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok di pasaran, Disperdagin menyiapkan program intervensi pasar setelah anggaran perubahan disetujui dalam waktu dekat melalui anggaran belanja tambahan. Demikian dan sana kabar perompat, terima kasih, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Dan sekarang perempat kita akan segera dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Anda. Semoga doa yang dipanjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Keluarga yang soleh akan berusaha melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, sehingga membawa kebaikan bagi keluarganya dan masyarakat di sekitarnya. Keluarga ini selalu takut dan malu kepada Allah ketika mereka akan melakukan perbuatan dosa. Untuk mengetahui apakah calon suami termasuk dari keluarga yang soleh, harus diadakan suatu penelitian dan pengamatan terhadap yang bersangkutan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengunjungi keluarga calon suami, memperhatikan lingkungan tempat tinggalnya dan lingkungan tempat dia bekerja dan teman-temannya. Dalam melakukan penelitian ini, tidak harus seorang muslimah mendatangi langsung, tetapi dapat mewakilkannya kepada saudaranya. Atau, jika ingin datang langsung, sebaiknya ditemani oleh salah seorang saudaranya.

Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, niscaya kelak anak-anak kalian berbakti kepada kalian, dan peliharalah kehormatan istri-istri orang, niscaya kehormatan istri-istri kalian terpelihara." Hadis riwayat Tabrani, hadis hasan. Anak yang taat kepada orang tua, yaitu anak yang mematuhi perintah orang tua dan tidak melanggar larangannya, selama hal yang diperintahkan atau yang dilarangnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Anak semacam ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kelak menjadi orang tua yang ditaati oleh anak-anaknya. Anak dapat merasakan pancaran batin dari orang tua yang taat kepada orang tuanya, sehingga hal tersebut secara psikologis dirasakan oleh anak-anaknya, kemudian mendorong mereka untuk taat kepada orang tuanya juga. Rahasia psikologis semacam ini diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Bila ternyata calon suaminya orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka kemungkinan besar ia akan berlaku durhaka pula kepada istrinya.

Sahabat Promot, kami masih menantikan untuk bergabung bersama Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Untuk malam hari ini akan ada Tuan Guru Haji Ahmad Mulkani yang akan mengisi Ba'da Maghrib ini dan Sanak Perompat di ruang induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin.

وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنا وعنكم. كتاب البيع شرطه الإيجاب كبعتك وملكتك والقبول كاشتريت وتملكت وقبلت ويجوز تقديم لفظ المشتري ولو قال بعني فقال بعتك إن أقد في الأظهر وإن أقد بالكناية كجعلته لك بكذا في الأصح. Kitab menerangkan tentang jual beli. Jual beli itu artinya berdagang. Bisa juga pangkada berdagang, karena berdagang itu niatnya ujungan. Kalau menukar kada gasan didagangakan, kada gasan mencari ujungan, itu lain dagang ngarannya. Jadi jual beli biasa, nukar rumah misalnya gasan didiami, nukar motor gasan dipakai. Tapi kalau niatnya itu nukar gasan dijual kembali mencari ujungan, itu dagang. Dan apabila dagang kena zakat, apabila kada dagang kada kena zakat. Minta tah bedanya. Syaratnya jual beli itu adalah ijab. Seumpama aku jual kepada engkau, itu ijab ngarannya. Atau aku milikkan kepada engkau, itu syaratnya. Harus ada perkataan yang menunjukkan menjual dari penjual, itu ngarannya ijab. Dan qabul, yakni menerima. Seumpama aku beli dan aku miliki dan aku terima, itu ngarannya qabul. Ini syarat. Munnya kadada syarat ini, kada sah. Amunnya kada sah, tapakai barang urang nang menjual tapakai barang urang, nang nukar tapakai barang urang, nang menjual tapakai duit urang. Ya, itu tah. Akan tetapi dalam masalah jual beli akad, yaitu ijab dan qabul ini, kata sebahagian ulama, selama sama-sama setuju boleh. Akan tetapi pendapat yang paling kuat mengatakan wajib ada aku jual, aku tukar. Harganya disambat. Nah, jadi ini syarat. Dan aku miliki dan aku terima. Dan boleh mendahulukan lafaz pembeli jika ia berkata juallah kepadaku. Nang hendak nukari nang badahulu, aturannya kan nang menjual nang badahulu, aku jual, aku beli, ini kada juallah kepadaku. Pembelinya nang badahulu boleh. Boleh. Ya kah? Juallah kepadaku, maka ia menjawab, yaitu penjual tadi, aku jual. Ya, tadudinya terdahulu nang nukari boleh, sahlah atau jadilah pada qaul azhar. Qaul pendapat azhar yang lebih jelas. Artinya dalam pendapat yang

tidak azhar kada boleh. Pendapat nang tidak azhar kada boleh. Dan jadi ia yaitu jual beli dengan kinayah. Apa itu kinayah? Nomor dua, kinayah adalah menggunakan kalimat yang tidak menunjukkan makna asli. Jadi mun makna aslinya kada pas, jadi maknanya itu makna kandungan daripada kalimat itu. Kada makna aslinya kada. Kalau makna aslinya pukullah, artinya dipukul. Ya kalau lah. Kalau makna kinayah pukullah, artinya kada harus dipukul dengan tangan, dipukul dengan yang lain. Seumpama dipukul dengan kata-kata, seumpama dipukul dengan kada diherani, bisa kalau itu. Nah, itu ngarannya kinayah dalam bahasa Arab. Jadi kinayah itu adalah kalimat yang makna aslinya kada dipakai, tapi kandungan maknanya. Datang mata-mata raja. Matanya lah datang. Oh, matanya datang. No, itu kada. Maksudnya apa? Urang kepercayaan raja nang meneliti untuk memberi informasi kepada raja. Kan kaitu kalah lah. Nah, itu kinayah ngarannya. Hah? Dia berkuasa dengan tangan besi. Waduh, tangannya jadi besi. Kada. Maksudnya zalim. Itu kinayah. Nah, jual beli dengan kinayah itu sah pendapat asah, pendapat yang paling sahih. Dan jadi ia yaitu jual beli dengan kinayah, seumpama aku jadikan ia bagimu dengan sekian pada kaul asah. Aja ambil nyawa aja 1 juta. Jual beli enggak? Loh, enggak ada kata-kata jual. Enggak ada kata-kata beli. Tapi apa maksudnya itu? Nah, maksudnya ya tukari nyawa 1 juta. Aja gasan nyawa 1 juta aja. Mun gasan nyawa artinya itu menjulung, memberi. Tapi karena ada tanda itu jual beli dengan menyebutkan harga, berarti itu jual beli bil kinayah. Jual beli dengan kinayah, dengan kiasan, kata-kata kiasan. Ambilnya aja 1 juta aja. Oh, yalah. Berapa gerang mun seorang mambil nih, Jar? Itu tah, itu maksudnya, dan itu sah pada kaul asah, pada kaul yang paling sahih. Dari sini jelaslah bahwasanya sebenarnya ijab qabul itu ya kada harus jual beli, kada. Boleh dengan kata-kata yang lain. Lalu ulama berpikir, berarti yang penting itu apanya? Yang penting ridhonya. Inya menjulung duitnya, penjual menjulung barangnya, berarti ridho. Ya kah? Nah, itulah kenapa ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal bai'u an taradin. Hanya saja jual beli itu sama-sama ridha. Jadi kalau sama-sama ridha, maka sahlah jual beli. Kada ba'akat, kada ba'sambat dibolehkan, terutama dalam jual beli sehari-hari, seumpama menukar gula, menukar baras, menukar iwak. Ayolah, berapa sudah? Jadi itu kada pakai, aku jual lah, aku belilah dengan harga sekian. Nah, itu mau kurang pasar. Kata ulama, jika itu jual beli yang dilakukan sehari-hari, ya kan, barang-barang yang murah, barang-barang kebutuhan sehari-hari.
sekali boleh. Tapi kalau selain daripada itu harus ijab dan qabul. Akan tetapi ijab dan qabul itu jika ada sama-sama ridha, terjadilah jual beli itu. Aku terpaksa jar berjual jar, tapi kam makurilah, makuri aja. Aku terpaksa, tidak dianggap terpaksa neto, karena makuri. Berapa harganya nenek? Aku hendak berjual 1 juta, cuma karena aku perlu duit 500 saya. Di tahun 500 saja, ayah sudah jadi jar. Sekalinya, kada sah jar jual beli neto, aku terpaksa. Dari mana terpaksa? Nyawa makuri sudah. Undang dasar perlu, itu urusan nyawa, perlu duit neto. Cuma tatkala engkau mengatakan iya, jadi berarti itulah ridho ngarannya. Paham lah? Jadi ridho itu tandanya ridho makuri. Bilanya ma'akuri penjual atau pembeli, berarti ridho, tidak ada keterpaksaan di dalamnya. Kecuali bisa terpaksa, ada nang ma'ancam di belakang lawan pestol, nyawa kada mahihakan betembak jar. Nah, ya ini buju-buju terpaksa nenek. Itu nang buju-buju terpaksa di belakang pestol. Nah, itu buju-buju terpaksa neta. Itu nanti ada babnya khusus ngarannya babul ikroh, bab dipaksa orang. Tapi ada kriterianya, nang ini ada nang kada kawa dipaksa. Undur dipaksa jar menukui inya neto jar bibinian neh, kada kawa. Buktinya ngit nyawa bangun, itu kada terpaksa ngarannya. Bila terpaksa kada mungkin minta dah. Jadi dalam hal itu kada ada terpaksa dalam itu. Kena ada babnya khusus, bab terpaksa ada khusus. Wa yustaratu an la yatulal faslu baina lafzaihima wa an yaqbala ala wifqil ijab falau qala bi'tuka bi alfin mukassaratin faqala qabiltu bi alfin sahihatin lam yasihha wa isyaratul akhrasi bil aqdi kan nutqi wa syaratul aqidi ar-rusydu. Sudah, kena dulu. Dan disyaratkan bahwa tiada panjang pemisah antara keduanya, yaitu ijab dan qabul. Aku jual 500 ribu kacamataku lawan ikam. Badiam ajainya ya kala. Kada menjawab. Panjang waktunya kada menjawab ini. Sekali sejam kemudian aja sudah jadi jar. Kada sah. Harus diulangi. Ijab qabulnya harus diulangi. Ya kala lah. Harus diulangi. Tetap. Jual beli adalah memiliki barang orang lain dan secara sah. Memiliki barang orang lain secara sah itu jual beli. Jadi asalnya barang ini ngit si Ano jadi ngitku, duitku ngitku jadi ngit si Ano, itu jual beli. Dan semua bab di dalam ilmu fiqih yang sifatnya menjadikan milik padahal punya orang lain, itu disebut dalam bab jual beli, karena hukumnya sama. Balik baik memiliki barangnya atau memiliki manfaatnya. Memiliki barang seumpama apa misalnya kan rumah, memiliki barangnya, atau memiliki manfaatnya, sewa menyewa itu kan kada memiliki barangnya tapi memiliki manfaat rumah itu, yaitu dengan didiami, itu masuk dalam hukum jual beli jua. Karena asalnya kada boleh berdiam, jadi boleh berdiam di situ. Itu masuk dalam hukum jual beli, yaitu persewaan. Ada lagi kena hukum gadai, ada lagi hukum riba, ada lagi hukum bautang, macam-macam. Semuanyaan masuk dalam bab jual beli. Termasuk diantaranya nikah.
hukumnya kada boleh jadi boleh dan ada ijab dan kabul. Kalau pian membayangkan ijab kabul itu, aku jual lah barang gasan lawan ikam 1 juta, berdiam inya ya kalau mbah itu lawas hanya ija aku terima jar itu masih masuk akal, bisa aja kayak itu. Tapi kalau misalnya akan nikah kalau kayak itu, coba akan pian berdiam aja kadanya hute langsung ditempeleng penghulu benar ayalah segera. Nah disitulah kenapa pemisah itu kada boleh, pemisah itu membatalkan akad. Jadi akad itu apabila sudah dimulai oleh pihak pertama segera dijawab oleh pihak yang kedua sesuai dengan pihak pertama. Kalau nang pihak pertama mengatakan aku jual barang ini 500 ribu, wajib inya menerima, aku beli 500 ribu, aku jual 500 ribu, aku beli 1 juta, kada sah karena kada sesuai. Nyaman kalau jual mun 1 juta bagus, saya lagi iya mun 1 juta mesti 250 kurang pada 500. Yang jelas kada boleh, harus sama antara nang nuka nang bejual lawan nang nukar, kesepakatan harga itu sama, kada boleh berbeda. Itu syaratnya. Dan disyaratkan bahwa tiada panjang pemisah antara keduanya. Artinya munnya panjang batal, maka diulangi yaitu ijab dan kabul. Seumpama diam kada menyahuti, nah panjangnya itu sedima apa? Panjangnya itu tergantung kebiasaan. Jadi kada ditentukan sejam, kada ya kira-kira dianggap panjang kada inya kada menyahutin itu. Tetah. Seumpama diam atau bicara yang panjang bepander nang lain. Unda jual lah 500 lawan nyawa, anu tadi jar ini wah sejam hanya ahileh kada boleh. Diulangi. Gitu nah, diulangi. Atau bicara yang panjang, dan jika ia berkata aku jual kepada engkau dengan 1000 pecahan, maka ia menjawab aku terima dengan 1000 yang utuh, tiada sah lah. Artinya aku tukarilah 100 juta rumah ikam, aku jual 100 juta rumah ikam, aku tukari $2,000 ya, ada boleh. Walaupun misalnya jaka dihitung sama, kalau $2,000 kada sama pang lah ya, kada sama berapa dolar ini? Kada paham juga ya Allah. Biarpun nilainya sama misalnya telah $2,000 ini sama lawan 100 juta misalnya, kada boleh. Karena apa? Beda akad. Tatkala dia mengatakan pakai rupiah, ya jawabnya pakai rupiah. Tatkala dia mengatakan pakai emas, jawabnya pakai emas. Tatkala ia mengatakan pecahan, kada boleh dijawab dengan yang sempurna. Bahari duit itu emas, dan ada duit nang sempurna bulat koin, ada yang pecah dibagi 4, ada yang dibagi 8, ada yang dibagi 6. Jadi kalau dibagi 4 rubuk dinar, ngarannya saparapat dinar. Kalau misalnya dibagi 8 sumun dinar, ngarannya saperdelapan dinar. Kalau dibagi 6 sudus dinar, memang ditatak. Coba duit-duit ini ditatak awalah. Kada payu sama sekali, bari emas. Ditatak, ditimbang, oh ini saparapatnya. Entah. Nah, misalnya inya mengumpulkan nang saparapatannya ini 40 biji, berarti 10 dinar lah. Dengan kata-kata ini tadi, aku jual misalnya 10 dinar tapi yang pecahan, aku beli dengan 10 dinar yang utuh, kada sah. Kenapa demikian? Karena dalam perapatan dan dalam yang sempurna itu bisa beda, menatak itu bisa beda, bisa aja lebih sedikit, bisa aja banyak.
Ya, kalau kita bicara bedanya, biarpun yang utuh pun bisa beda, adalah yang menjamin bahwasanya dinar nang dicetak itu sama beratan. Kada kawa juga ya, kalau bicara beda ya mungkin bisa terjadi perbedaan, tapi kan sedikit. Nah, kalau yang utuh yang sempurna dengan yang pecah itu bisa beda banyak. Oleh karena itu kada boleh. Tapi itu pun tidak berlaku ya ini, karena kada ada duit amas. Ya kalalah. Nah, jadi bagaimana misalnya kutukari amas sikam nang sakilon itu nah, nang mas nang sudah seganggam ya Allah, lawan amasku nang masih serbuk sekilo juga sama-sama, kada boleh. Kada boleh, ya kah? Mentetah. Jadi masalah-masalah dalam fiqih itu adalah lintas zaman dan waktu, mulai zaman bahari sampai hari kiamat. Oleh karena itu kasusnya itu kada mesti percis dengan kejadian wayah ini, tetapi kejadian wayah ini meumpati hukum yang telah berlaku, dikiaskan ngarannya disamakan. Ini sebabnya apa? Oh, sebabnya ini, sebabnya ini, sama. Itu ngarannya kias. Makanya dasar agama itu Quran, hadis, ijma, kias. Quran, hadis jelas, ijma kesepakatan ulama dalam satu zaman lebih daripada 50% mayoritas ulama. Kemudian kias yaitu hukum ini bisa diterapkan pada kejadian ini, karena kejadian ini dengan kejadian ini mirip, sebabnya sama, akibatnya sama, hukumnya jadi disatukan. Itu kias ngarannya. Jadi kalau kita bicara masalah duit 1000 yang pecahan dengan 1000 yang utuh sempurna, kada kawa wahine. Karena apa? Wahine duit 1000 rupiah pian kumpulakan 1000 bigis juta Allah, lawan duit 100 ribuan 10 bigis juta juga Allah, sama kada? Sama monoyahine, sama. Karena apa? Sudah bukan berupa emas, bukan berupa emas. Kalau emas bisa beda, kalau emas bisa beda. Jadi kalau misalnya duit wayahini kada kawa, makanya duit wayahini ulama menyebutkan adalah urudut tijarah, itu adalah barang dagangan, bukan harga. Harga yang sesungguhnya adalah emas dan perak, sedangkan uang itu adalah yang dihargai dengan emas dan perak, yaitu barang dagangan. Sama aja lawan kupiah, sama aja lawan tapi, sama aja lawan baju, barang dagangan juga. Duit barang dagangan juga, kada kawa dihukumi emas dan perak. Tetap akan tetapi kenyataannya duit itu kan dicetak tergantung kepada persediaan emas dan peraknya, lalu beredarlah di masyarakat, dijadikan sebagai alat jual beli, mintetah. Jadi hukumnya seperti emas dalam sisi jual belinya, dalam sisi yang lain tidak bisa. Jadi mun duit emas tuh biar separuh bisi tetap pay payu, biar seperapat tetap pay payu, ada duit sepanggal kaulah. Nah, habis lalu ya Allah. Jadi nang bujur hakun baisi duit kah pian 100 juta emas kah 7 kilo. Ayo pilih. Ya kaulah. Nintetah. Dan isyarat orang yang bisu dengan akad seumpama bicara artinya sama. Inya bisu, jadi sudah hai, cukup sudah. Kada kawanya bepander. Jadi jenang nang bepander itu nang penjual, aku jual lah 500 ribu. Itu aja nya. Sah sudah, asal bayar. Mun kada bayar biar baunggut kada kawa, asal bayar sudah ya Allah. Sah sudah. Dan bermula syarat
wa syaratul aqidi ar-rusydu qultu wa adamul ikrahi bi ghairi haqqin wa la yashihhu syira'ul kafiril mushafa wal muslima fil adhari illa an ya'tiqa alaihi fayasihha fil asahi walal harbiyyi silahan. Allah alam. Nah ini jadi nahunya ini harus ke atas lah, soalnya punya kada tahu kena maksudnya. Jadi itu jadi harus dipasakan kalau nang mengerti nahu ya. Dan bermula syarat yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Ada syaratnya, kada semua penjual sah, kada semua pembeli sah. Ada syaratnya penjual dan pembeli itu, yaitu penjual dan pembeli. Syaratnya adalah ar-rusydu, pintar. Ar-rusydu itu pintar, yaitu bukan kanak-kanak dan budak. Budak itu kada dianggap pintar karena napa nang dilakukannya milik majikannya. Inya tidak punya hak milik budak. Tapi budak tidak ada di zaman ini, jadi kita tidak perlu bahas, ya. Itu. Yang ada budak di Pontianak. Ada masih sampai ke sini. Karena orang sana nyambat keranakan itu budak-budak nih, jar. Apalah budak-budak nih, jar. Di Malaysia bisa juga. Jadi kanak-kanak itu kada dianggap rasyid, kada dianggap pintar. Dan gila, orang gila berjual rumah, nukari kelam 100 ribu aja nya berjual, kada sah. Karena apa? Gila. Ya kalau bisa kada kejadian itu, bisa esok kok. Munnya misalnya orang gila sugih benernya, ya kalau matian keluarganya beratan tinggal di seorangan, inya gila. Dijualnya rumahnya 100 ribu aja. Kada sah. Dan yang bodoh. Apa itu yang bodoh di bawah? Nomor 3. Yaitu orang yang tidak tahu manfaat atau madarat bagi dirinya. Orang nang kada faham untung rugi. Rugi tetawa inya, baujung tetawa jua. Ya setengah gila jua pang kada, tapi kada gila. Kada kada gila, cuma bungul banar. Sekali nukar anu gulaan haros atau kontainer. Sugih misalnya ya kalau undar nukar gulaan jar. Berapa kontainer jar digayai lawan nang bejual tu, sa kontainer tak julung duitnya. Ini orang bodoh. Karena apa? Gasan apa sa kontainer gulaan umpamanya. Begitu pula orang nang kada tahu inya nukarnya itu nagasan apa kada tahu, kemudian manfaatnya kada tahu, inya dibunguli kada faham, inya beujung kada gembira banar jua. Itu orang bodoh namanya. Orang bodoh itu kada sah akad jual belinya. Kada sah. Jadi jangan mentang-mentang inya bungul dibunguli. Kada boleh, dilindungi di dalam agama. Orang yang bodoh itu dilindungi dalam agama, transaksinya tidak sah. Jadi bilanya ada orang transaksi dengan orang yang sifatnya seperti itu, maka berhak agama untuk mengambil dan membatalkan transaksi itu, karena inya bungul. Inya bungul tadi, inya kada tahu haraga, kada tahu misalnya dijulung anda ditukari orang barang inya misalnya galang jam sekalinya 1.000 rupiah aja, nya kada tahu jua, kada pinando, itu orang bungol berarti. Nah itu bodoh di sini maksudnya seperti itu, orang yang tidak mengetahui manfaat dan madarat bagi dirinya. Namanya dalam bahasa Arabnya itu al as-safih, orang yang sangat bodoh. Jadi syaratnya orang nang akad jual beli itu adalah pintar. Kanak-kanak tidak dianggap karena kanak-kanak tidak belum punya hak memiliki harta. Walaupun dia punya harta,
seumpama anak yatim warisannya 10 miliar, tapi anak-anak masih di bawah umur, kada bolehnya transaksi. Harona 10 miliar itu dijulungnya kemana kena? Harus walinya. Walinya kena nang menjembatani, mewakili transaksi-transaksi dia. Kata ulama, kecuali dalam bab yang sehari-hari, seumpama berjual wadai, boleh. Berjual makanan, berjual baras, ada kalau cari toko, sekalinya nang bisi toko kadada, anaknya boleh. Karena itu adalah transaksi sehari-hari, maka diperbolehkan. Aku berkata, ujar Imam Nawawi, dan juga syaratnya tiada paksaan dengan tiada kebenaran. Nomor 4, lihat di bawah. Adapun jika dipaksa menjual untuk bayar hutang, maka sah jual beli. Itu ngarannya dipaksa dengan kebenaran. Tapi kalau dipaksa dengan tanpa kebenaran, kada sah. Seumpama diancam mun kada nyawa jual, nda bunuh. Dengarnya dipaksa. Mintata, kada sah. Jadi syaratnya pintar, bukan kanak-kanak, bukan budak, tidak gila, tidak bodoh, dan juga tidak dipaksa. Syarat penjual dan pembeli. Dan tiada sah membeli orang kafir akan Al-Quran. Orang kafir nukar Quran kada boleh, kada sah jual belinya. Karena apa? Dikhawatirkan Quran kena dihinanya, dihinakan oleh dia. Jadi kada sah. Orang nang kada Islam nukar Quran kada sah. Dan akan budak yang muslim, kembali budak sudah kada ada lagi, jakanya ada toh, budak yang muslim ditukari oleh orang kafir kada sah, karena dikhawatirkan dia akan mengadab atau akan menyiksa dan lain-lain, banyak rentetannya kena. Kadanya kafirnya kena, kada kada boleh sumbahyang, nah itu dan sebagainya. Jadi budak yang muslim tidak boleh dibeli oleh orang kafir. Pada qaul azhar, pada pendapat yang paling zahir, kecuali bahwa jadi merdeka ia atasnya, kecuali dengan dibeli serta merta merdeka, atau dengan janji dimerdekakan. Misalnya unda tukari orang kafir na bepandir, unda tukari budak itu nanang mus nang Islam itu, gasan apa nyawa? Gasan segera aku merdekakan, boleh. Atau orang kafir menukari budak, yang mana budak itu adalah abah atau umanya atau anaknya, itu dengan sendirinya tatkala dibeli merdeka, boleh. Jadi nang kafir ini, inya kafir, tapi sekalinya anaknya jadi budak ditukarinya, padahal anaknya ini Islam, boleh. Karena apa? Begitu transaksi jual beli, langsung anaknya itu merdeka, karena nang nukari abahnya atau nang nukari ini anaknya. Nah itu yang dimaksud dengan apabila serta merta budak itu merdeka dengan ditukari oleh orang kafir padahal dia orang muslim, maka sah jual belinya. Tapi budak tidak ada di zaman sekarang, jadi kita tidak perlu bahas. Fil asahi, pada atasnya, maka sah pada kaul asah, kaul yang paling sahih. Dan tiada sah pula membeli kafir harbi akan senjata. Nomor 5, kafir yang memerangi orang Islam, itu ngarannya kafir harbi. Tapi kalau orang kafir yang berdiam di kampung orang Islam, bertetangga dengan orang Islam, itu lain kafir harbi. Itu ngarannya kafir zimmi. Tapi inya belajar, inya ketujumaan orang Islam, jaman ampar dan sebagainya, kada kawa dianggap harbi masih, karena inya berdiam
di perkampungan orang Islam, bertetangga dengan orang Islam, tidak mengangkat senjata kepada orang Islam, tidak dihukumi kafir harbi. Walaupun sekalinya ini menduiti gerakan untuk manu orang Islam, walaupun tidak bisa. Jadi kafir harbi yang mana kita menyatakan perang kepada mereka itu adalah yang jelas-jelas mengangkat senjata untuk membunuh orang Islam. Jika tidak demikian, masih dihukumi zimmi. Belum harbi lagi. Belum harbi. Minta tah. Nah, kan beda perlakuannya kafir harbi dengan kafir zimmi. Kafir harbi, kafir zimmi itu dijaga keamanannya, dijamin keselamatannya, tidak boleh diganggu. Bahkan ujar Nabi, barang siapa mengganggu zimmi berarti mengganggu aku, karena inya itu umpat berdiam di kampung kita dalam tanggungan kita orang Islam. Apabila jelas-jelas inya mengangkat senjata untuk memerangi orang Islam, maka itulah kafir harbi ngarannya. Kada boleh kafir harbi itu membeli senjata, kada sah akad jual belinya. Minta tah. Wallahu a'lam, ujar Imam Nawawi. Walil mabi'i syurutun taharatu aynihi fala yasihu bay'ul qalbi wal khamri wal mutanajjisi alladhi la yumkinu tathhiruhu qal khalli wal labani wa kadadduhni fil asah. Dan bagi barang yang dijual, barangnya itu nah, beberapa syarat. Ada syaratnya juga. Kada semuanya barang boleh dijual beli. Ada syaratnya. Pertama, suci bendanya. Maka tiada sah menjual anjing dan khamar, minuman keras. Ya kalalah, karena najis. Dan benda yang terkena najis yang tiada bisa disucikan, seumpama cuka kena najis, kada boleh dijual belikan karena najis dan kada kawa disucikan. Dan susu kena najis, maka najis kada kawa disucikan. Demikian pula minyak kena najis, kada kawa disucikan, kada sah jual belinya. Pada qaul asah, pada pendapat yang paling sahih, pendapat yang paling kuat. Jadi munnya keguguran najis minyak, kada kawa lagi sudah dijual belikan karena najis. Minta tah. Memang pendapat yang muqabilul asah, yang lawanannya pendapat yang paling kuat, yang nomor dua boleh, yang nomor dua membolehkan. Nah, ini perlu hati-hati. Seumpama makan, seumpama minuman tadi, cuka, susu, lain banyu. Banyu itu kan kawa jadi suci. Banyu kena najis, tambahi sangkira dua kulah, lalu kada berubah sifatnya, sucilah. Tapi kalau minyak, cuka, dan susu, kada kawa. Misalnya kan kena najis, najislah semunyaan. Ditambah jadi dua kulah, kada kawa juga tetap, karena bukan banyu. Minta tah. Nah, di sini harus hati-hati, jangan sampai minyak terutama, ya kalau minyak nang bedrum misalnya atau nang bapak, lalu kena najis, tai cacak kah bahera dan lain sebagainya, ya kah? Nah, itu najis, lalu kada sah jual belinya. Berkata sebahagian ulama, ada sebahagian akad-akad yang tidak sah tetapi halal. Ada sebagian akadnya tidak sah tetapi halal, duitnya halal, barangnya, yaitu jual beli yang sama-sama ridha tapi akadnya kadada, maka
kata ulama halal barangnya dan duitnya, tapi haram hukumnya karena dia menelantarkan hukum syariat. Ada sebaliknya, jual beli yang halal sah tapi haram duitnya. Ya kalalah, haram duitnya, haram barangnya. Seumpama jual beli yang apa ya, di dalamnya ada riba, seperti misalnya jual beli makanan dengan makanan, itu kan harus sama, buah-buahan dengan buah-buahan. Jadi bahari itu ngarannya jual beli barter. Kalau wahini kada kawa membayangkan kita, karena jual beli kita wahini kebanyakan pakai mata uang, tidak pakai barter. Kalau bahari pakai barter, nyawa bisi kurma berapa, sebungkalang, unda sebungkalang, ayo nah unda tukari kurma nyalon kurma unda. Nah itu karena duit sedikit, duit dari emas. Kalau wahini kada kawa bayangannya kada ada. Nah tatkala ada jual beli itu walaupun dianggap sah, tetapi itu adalah haram hasilnya. Seperti jual beli yang ada riba di dalamnya tadi, jual beli makanan dengan makanan. Nanti ada babnya khusus, kita bicara itu nanti ya. Asani an-naf'u fala yasihu bai'ul hasharati wa kulli sabu'in la yanfa' wa la habbatayil hintati wa nahwiha wa alatil lahwi wa qila tasihul alatu in udda radaduha malan wa yasihu bai'ul ma'i ala syatti wa turabi' bisahra'i fil asah. Yang kedua, syaratnya barang nang dijual ialah manfaat. Maka tiada sah menjual serangga-serangga, menjual samut, menjual nang kada manfaatnya, nang kada ada manfaatnya, maka kada sah. Tapi kalau ada manfaatnya, manfaat itu memang tujuannya, sah tujuannya, manfaatnya. Ini serangga seikung dua ikung, samut seikung dua ikung misalnya, dan segala binatang buas, berjual singa, apa tujuannya berjual singa? Kada ada manfaatnya, kada sah. Tapi kalau ada manfaatnya, seumpama untuk ditonton di kebun binatang, sah. Atau seumpama gasan menjagai apa kebun unda, sah. Iyalah, mun kada ada tujuan nang manfaat, maka kada sah. Yang tiada manfaat. Dan dua biji gandum, apa dua biji gandum juna, dua biji baras, kada sah. Emas gue dua biji baras, itu lain baras, sekarangnya emas. Artinya sesuatu yang tidak jelas manfaatnya, manfaat atau manfaatnya itu haram, maka kada sah. Dan alat permainan yakni musik, kada sah jual beli alat-alat musik. Dan dikatakan sah menjual alat musik jika yang dibilangi kayunya sebagai harta. Jadi nang dianggap kayunya, bukan alat musiknya, tapi kayunya. Gasan menyalakan perapen ya soalnya, atau gasan menyalakan handak petanggar napakah. Jadi nang dihargai itu kayunya, bukan alat musiknya, maka sah. Dan sah menjual air di tepi sungai.
di higa sungai nih menjual kita banyu baember. Nah, berjual ada di higa sungai soh ada apa. Jadi orang yang datang itu hendak nukar roda kita, silakan ambil langsung, silakan di higa sungai, kan ada masalah menyakut nukarinya ya Allah, kan ada masalah biar di higa sungai berjual banyu yang hitung itu juga sah. Dan pasir di Padang Sahara sah, di Padang Sahara berjual pasir nang nukari siapa. Artinya sesuatu yang umum jika sudah menjadi milik pribadi boleh dijual beli, itu tah. Di Padang Sahara pasir tunggit orang banyak, tapi sudah diandaknya di dalam ember inya, gitu inya berarti. Banyu di sungai tunggit orang banyak, tapi sudah apa diandaknya di ember, gitu inya berarti. Hah? Begitu juga seumpama api, api gitu orang banyak, tapi berhubung inya di rumahnya, gitu inya api ini tuh. Listrik sama, karena listrik itu kan hakikatnya api juga. Nah, apalagi banyu di rumah Honda, ya gitu Honda. Ya kalah. Walaupun banyu ini gasan orang banyak, tapi sudah masuk jadi milik pribadi. Semua yang umum-umum jika menjadi milik pribadi boleh dijual beli. Ya kah? Ngompa ban itu nang ditukarin apanya? Anginnya kalau, tapi anginnya sudah diandaknya di kompresor inya, disalurakannya ya kalau git inya bayar. Jadi mun pian mengompa ban kada bayar, cuntan ngarannya neta. Padahal milik orang banyak, tapi sudah menjadi milik pribadi. Itu pada kaul yang asah. Asalisu imkanu taslimihi fala yasihu bai'ud dhalli wal abiqi wal maghsubi fa in ba'ahu liqadirin 'ala intiza'ihi sahha 'ala sahih wa la yasihu bai'u nisfin muayyanin minal ina'i wasayfi wa nahwima wa yasihu fi thawbil ladzi la yanqusu biqat'ihi fil ashah walal marhunu bighairi walal marhuni bighairi izni murtahinihi walal jani al muta'alliki bi raqabatihi malun fil adhar. Dan yang ketiga syaratnya, barang yang dijual memungkinkan penyerahannya, maka tiada sah menjual binatang yang tersesat di hutan, yaitu yang hilang seumpama di hutan. Unda ada di hutan itu nabi si kambing cari nyawa seorang situ bayari udah unda kada sah. Karena apa? Dapat aja belum tentu lagi. Iya kala. Dan juga budak yang lari, budak kita lewati karena bicara budak. Dan barang yang dirampas, barang unda dicuntan lawan si anon itu nah, ya kalau dirampas ambilnya si itu bayar udah unda, unda jual udah nyawa, kada sah. Karena apa? Dikuasai orang lain, dikuasai orang lain, dirampas. Nya ada dirampas, ada yang dicuri. Dicuri itu diambil sembunyi-sembunyi. Pencuri namanya, mengambil barang orang lain sembunyi-sembunyi itu namanya pencuri. Ada lagi perampas, gosip dalam bahasa Arab. Itu adalah orang yang mengambil terang-terangan gitu orang. Baik inya mengambilnya itu dengan ancaman atau mengambilnya itu dengan kekuasaan. Seumpama orang nang berkuasa pemerintah mengambil git rakyat, ya kala padahal hak rakyat, tapi karena inya berkuasa lalu kada kawa maurus, lalu si rakyat menjual lawan kawannya, tukari tanah Honda di situ jar, tapi diikuti pemerintah pang lagi jar, kada boleh, kada sah.
kada sah, karena itu namanya dirampas masihnya. Nah, tetapi maka apabila ia menjualnya bagi orang yang kuasa atas mengambilnya sah, atas kaul sahih. Jadi mun inya menjual kepada orang yang bisa berurusan nang kau mengambil, boleh sah. Jadi datang orang unda bi mengurusnya kena semuanya anjar, unda bisa mengurusnya, iya kah? Jualai, sah jual belinya. Sekalinya kada bisa jual, tetap sah jual belinya. Tiwasunya handak tadi, iya kala? Pasti harga murah, kada mungkin kan harga normal. Nang seharusnya 100 juta paling 50 sok ada jualnya, karena urusannya masih panjang. Sekalinya kada tuntung jual, rugi nang nukar. Tiwasnya beperaga-peraga bisa. Umpama yang terjadi wah ini kan kayak itu, atau misalnya kendaraannya diambil lawan si anu nang jago banar itu kada waninya mengambil, dijualnya lawan kawan nang jago juga, nah sah inya nang ambil, inya kawan mengambil minta tah sama-sama jago nya ya kalah untuk tukar sudah jadi kendaraan itu jadi yang mengambil kita anu kalah jar iya kah jar iya jar ini sama-sama jago. Tapi mun kada sah menjual barang yang dikuasai orang lain sementara pembelinya bukan orang nang kawa mengambil, kada sah. Iya kah? Bagi orang yang kuasa atasnya atas mengambilnya sah, atas kaul sahih. Dan tiada sah menjual separoh yang tertentu daripada bejana, dijual separuh aja kada boleh. Ember udah jual separuh aja jar kada boleh. Mun separuh kesan apa lagi? Dan pedang udah jual pedang separuh jar kada sah juga. Dan seumpama keduanya, yaitu barang yang apabila ditata kada berguna lagi, kada sah dijual separuhnya. Dan soh menjual yakni separoh pada pakaian yang tiada berkurang dengan memotongnya pada kaul yang paling sahih. Apa? Seumpama surban panjang malah udah tukari sepotong jar, bilanya dipotong masih kawa dipakai kesan surban cuma bahandap itu soh. Tapi kalau baju potong tangannya kada betangan ngaran bajunya, kada soh, karena mengurangi ngaran baju itu sendiri. Ya kah? Seumpama ada orang bisi kupiah panjang tinggi kayak ini nah, kawa ditatak misalnya. Undah tukari di ujungnya jar. Ayo jual separuh tataknya masih kawa dipakai sebagai kupiah, sah. Tapi mun jadi tataknya kada jadi kupiah lagi, kada sah. Pahamlah. Itu maksudnya semua barang yang apabila dijual sebahagiannya ditatak atau dipotong atau dipisah kada utuh lagi barang itu maka kada sah. Tapi kalau bilanya dipotong, ditatak atau dibuang masih dianggap barang seperti itu, cuma kurang ukurannya saja atau kurang ganalnya, masih sah dijual. Minta bah. Itu maksudnya pendapat di sini. Dan soh menjual yakni separoh pada pakaian yang tiada berkurang dengan memotongnya. Makanya nyambat pakaian di sini. Pakaian artinya pakaian itu bisa tidak harus baju ya. Atau mungkin baju tapi baju nang baanu aja nang kada betangan babat baanu na ya Allah. Bahari kan pakaian itu ya bisa jadi tapi, bisa jadi cuma tapi selendang, tapi apa? Bahalai. Tapi bahalai itu kan mun ditatak masih kawa. Mun ditukari separuh aja tapi bahalainya panjang. Masih kawa dipakai gitu nah. Tapi kalau baju nang kayak ini bertangan nah kada kawa. Karena mun ditatak tangannya kada jadi baju lagi ngaran sudah. Dan sah dan tiada sah menjual barang yang digadaikan
dengan tiada izin yang menerima gadai. Pian menggadaiakan, menyandaakan rumah, kada boleh pian menjual rumah itu kecuali dengan izin orang yang mengutangi pian, karena ini barang-barang gadai, barang sandaan. Apa artinya sandaan itu? Jaminan untuk bayar utang. Bilanya kada kau bayar, itu ngarannya sandaan atau gadai. Nah, inilah barangku. Nah, ingkuti kam, aku berutang 10 juta, barang ini nilainya 20 juta. Gunanya, wah apa kam berjanji seminggu, mun seminggu kada bayar, dijual barang ini untuk mengganti 10 juta. Sisanya boleh kakan. Itu gadai. Kan gitu gadai. Nah, tatkala 3 hari lalu nang meminjam duit tadi hendak menjual barang ini, kada sah kecuali izin lawan yang punya yang menggadaikan. Tatkala izin lawan yang menggadaikan, ujar nang menggadaikan, kada usah ikam jual, gin aku aja nukarinya, selesai. Ya Allah. Jadi nang anu itu misalnya aku kada kawa manahuri, tapi mun ikam hendak jual lain, selesai. Sudah beizin. Ya kala? Sudah beizin. Sebenarnya mun kada beizin, musiah kena dijualnya harga 20 juta. Kada bepada ini akan tautang 10 juta. Timbul diambil orang barang nenek. Akhirnya duit 10 juta kada tabulik nang mengutangi tadi nang menerima gadaikan. Itulah kenapa kada sah jual belinya, harus bepada. Lawan nang menggadaikan, harus bepada. Jadi nang menggadaikan, oh, lawan siapa yang nang jual? Mapa anu pembayarannya? Gitu nama pak, kan itu. Anu pokoknya beresnya gitu pian, nah ini jarumnya, ayo sih nama itu. Atau jadi penjual, bereskan dulu gitu, hanya jual. Bisa. Dan lain sebagainya, banyak pembicaraan yang akan terjadi dengan izin itu. Sekalinya nang menggadaikan dia tahu bah nang nukar ini penipu nih jar. Wah, daripada hija nang nang menjualnya, jangan jual nih itu. Pacangan kada dibayarinya misalnya. Kan banyak kemungkinan-kemungkinan kalau inya bepadah lawan orang nang menerima gadai itu. Tapi kalau kada bepadah bahaya. Nah, itulah kenapa kada sah jual beri barang yang digadaikan tanpa izin orang nang menerima gadai. Dan tiada sah menjual budak yang berbuat kejahatan yang berhubung atas dirinya harta pada kaul azhar. Kada kita bahas karena budak. Dan tiada madarat berhubungan yaitu harta pada tanggungannya yaitu budak. Dan demikian pula kisos pada kaul azhar. Kenapa pak? Itu masalah budak. Jadi budak itu sekalinya haro bisi utang. Budak itu sekalinya haro bakas membunuh orang, buka, harusnya dikisos. Nah, itu ada pembahasan yang khusus, tapi ini budak gak ada sekarang. Jadi biar tidak panjang, kita tidak usah bahas. Kalau mau bahas, silahkan datang ke rumah. Jadi nang membahas ini kalau kita belajaran di pesantren, ya Allah. Nomor 6, seumpama budak membunuh dengan khoto. Nah, khoto ini macam pulang, macam-macam kriterianya itu dalam fikih itu. Ada amdun, ada bighairi amdin, macam-macam, panjang. Yaitu tidak sengaja, maka atasnya denda atau diat, yaitu tebusan. Adapun kisos adalah karena sengaja, atau adapun atas zimah adalah utang. Itu bab lain. Apa namanya? Tidak kita bahas. Yang keempat ialah syaratnya, apa ini syaratnya, syaratnya apa ini, barang yang dijual ya, syaratnya barang yang dijual. Yang keempat ialah kepemilikan bagi yang berakad. Jadi nang menjual ini mempunyai barang memang miliknya sendiri, nang menukar ini duitnya miliknya sendiri. Itu syarat kepemilikan bagi yang berakad. Maka jual beli maklar batil.
jual beli makral batil.

0: Qadim, mauquf, jual beli maklar ini mauquf, diberhentikan, yakni gantung. Jika memperbolehkan pemiliknya maka jadi, jika tidak maka tidak. Jadi sekalinya nang menjual ini tahu bahwasanya ini maklar atau memang dari pertama tahu, nang menukar ini tahu bahwasanya ini maklar atau memang dari pertama tahu, dan ridho sah. Kenapa demikian? Karena bisa terjadi maklar ini meng-up harga. Ya kah? Meng-up harga. Nah, ketika meng-up harga, maka ridho si penjual dan pembeli sah. Jika kada ridho, batal. Ini sulitnya. Berapa harganya? 1 juta. Ditawarkan 2 juta. Ya kalau terjadilah transaksi, nang ini nerima 1 juta aja, nang ini bayar 2 juta. Setelah itu dia tahu, ay, 2 juta kaikam tuh anu jual. Kada sah jual belinya, inya kada muninya kada ridho. Kecuali bepadah, aku menjual 2 juta nah 1 jutanya kesan aku, ay biar ya sudah aja kesan ikam, sah. Ini kenapa ada hukum seperti ini? Supaya meminimalkan penyesalan setelah jual beli. Barangku 1 juta, dijualnya 2 juta, kebanyakan bayar inya, lalu sarik. Bisa jadi. Walaupun ya lebih bagus biar ya sudah rezeki inya, bagus. Tapi kan kada orang semua, tidak semua orang kayak itu. Dan inya punya hak, karena apa? Inya kada tahu harganya kada asli ternyata. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya adalah si penjual ini memberi harga bata tawaran, misalnya dengan maklar, lalu dinazarkan labihnya gasan nikam.
1: Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Perompat RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar. Demikian tadi ya untuk siaran majelis edisi malam hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mulkani. Ulun cukupkan ya, karena kita akan menyelenggarakan dialog ragam budaya Ruhui Barakatan untuk edisi malam hari ini ya, dengan temanya yang sangat menarik dan sangat perompat ya, ini mengenai konsep hiar dan penerapannya di masyarakat. Nah, seperti apa ya, tentunya bersama Anissa di malam hari ini. Untuk dialognya jam 8 sampai jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Untuk kebersamaan lawan ulun sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita mulai dialog, kita akan dengarkan satu lagu berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan senang perempat dimanapun bubuhan pian berada. Terima kasih masih selalu setia bersama perempat RRI Banjarmasin ya, baik itu melalui frekuensi 87,7 105,9 MHz ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Nah, kita di malam hari ini untuk hari Sabtu ini 13 Juni 2026, Anissa hadir kembali menemani bubuhan pian semuanya dalam program Ragam Budaya Ruhuy Barakatan ya. Jadi di Ruhuy Barakatan ini kita akan berdialog bersama narasumber dari UIN Antasari Banjarmasin. Tentunya tema hari ini tadi sudah ulun spill dulu di awal ya, dan ulun ulang kembali nih, temanya konsep hiar dan penerapannya di masyarakat. Nah, seperti apa? Kita akan berbincang bersama tiga orang narasumber yang sudah hadir menemani Anissa tentunya ya. Dari tengah dulu kita sapa ya. Ada Bapak Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E.M.H. selaku dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syarif.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya pian nih?
1: Alhamdulillah baik. Mbak Anissa bagaimana, Mbak?
0: Alhamdulillah baik juga, sehat, semangat, sehat gitu ya. Kemudian pendamping beliau ada dua orang ya. Kita sapa dulu Muhammad Raihul Padilah, mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah UIN Antasari Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Raihul.
2: Waalaikumsalam.
0: Boleh diparaki mikrofonnya? Nah, supaya nyaman terdengar di telinga pendengar kita ya. Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Semester berapa, Raihul?
2: Semester 4, Bu.
0: Semester 4 ya, panggilnya kakak aja.
1: Iya.
0: Iya, gak beda jauh kita lah, sama-sama Gen Z. Terus selain Raihul ada Muhammad Hasbi Asyidiki. Sama ya, program studinya ya, Hukum Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Assalamualaikum Hasbi ya dipanggilnya.
3: Iya betul Hasbi.
0: Iya, sama semester 4 juga.
3: Iya, sama semester 4.
0: Oke, satu kelas.
3: Beda kalau
0: sekarang. Oh, beda. Oke. Ini kita membahas mengenai konsep hiar dan penerapannya di masyarakat. Nah, boleh tahu dulu nih Pak Syarif nih ya. Mungkin juga ada dan senang perempat ya yang baru mendengar hiar. Apa itu hiar, Pak?
1: Siap, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa makunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimat ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang sudah memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat umur dan kesehatan, sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul dalam rangkaian acara Ruhuy Barakatan. Semoga Allah merahmati kita semua. Salat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, kerabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali berkumpul, bertegur sapa untuk dialog interaktif ya, membahas materi tentang hukum Islam dan kemasyarakatan. Untuk mengawali kegiatan hari ini, bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari tentu kita tidak terlepas dari yang namanya berjual beli.
0: Tinggi.
1: Nah, untuk memenuhi kebutuhan kita lakukan jual beli. Dalam jual beli tersebut kita melakukan yang namanya negosiasi, tawar-menawar, dan tidak selalu jual beli yang kita lakukan itu berjalan lancar. Kadang sampai pada kata sepakat, kadang tidak, kadang lancar, kadang tidak. Dan pernahkah kita saat membeli barang, itu ternyata barang yang kita terima tidak sesuai harapan, tidak sesuai ekspektasi, mungkin ada cacat atau tidak sesuai deskripsi kalau berjual beli online. Nah, dalam hal ini muncul pertanyaan, apakah kita punya hak untuk membatalkan jual beli itu?
0: Iya.
1: Apakah kita punya hak untuk mengembalikan barang? Dan apakah si penjual wajib menerima pengembalian tersebut? Dan tentu kita sebagai seorang muslim juga bertanya-tanya, apakah dalam Islam juga mengatur masalah ini? Nah, maka dari itu pada malam hari ini kita akan membahas tentang konsep khiyar dan penerapannya di masyarakat. Jadi bahwasanya Islam ini kan agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, yang mana tidak cuma mengatur masalah ibadah, tapi juga masalah muamalah. Adalah sesuatu pemahaman yang keliru ketika Islam itu dianggap hanya agama masalah ritual aja, masalah sembahyang aja yang diatur, masalah ibadah haji kah, masalah umroh, puasa, zakat, lain sebagainya. Tidak, Islam itu ajarannya komprehensif, tidak hanya masalah ibadah, tapi juga masalah muamalah, bagaimana mengatur antar hubungan antar sesama manusia, terutama masalah ekonomi. Jadi pada masalah yang saya terangkan sebelumnya tadi tentang jual beli, dengan apakah ketika barang tidak sesuai harapan kita punya hak mengembalikan, apakah kita punya hak pilih di situ, maka di sini dalam hukum Islam, khususnya dalam materi fikih muamalah, itu ada yang namanya konsep khiyar, Mbak Nisa. Nah, khiyar ini secara sederhana adalah hak untuk memilih antara melanjutkan dan membatalkan jual beli.
0: Oke,
1: jadi hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli, yang mana dengan konsep khiyar ini maka menunjukkan bahwa hukum Islam itu tidak cuma mengatur masalah keabsahan akad, rukun dan syaratnya, tapi juga mengatur dan memastikan bahwa dalam jual beli itu tercipta yang namanya kejujuran, kerelaan dan keadilan dalam transaksi jual beli. Itulah yang disebut dengan konsep khiyar. Khiyar, hak bagi yang bertransaksi apakah dia mau melanjutkan atau membatalkan jual beli. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, dua orang yang berjual beli itu memiliki hak khiyar, hak memilih dalam jual belinya. Jika mereka jujur dalam transaksi tersebut, maka Allah memberkahi jual beli mereka. Dan jika mereka berdusta dan menutupi, jadi ada yang ditutup-tutupi, maka Allah cabut keberkahan dalam jual beli itu.
0: Kalau yang ditutup-tutupi juga banyak sepertinya ya Pak.
1: Betul. Nah, inilah yang mendasari adanya konsep khiyar. Jadi dua orang yang berjual beli memiliki hak khiyar selama mereka masih belum berpisah. Dan kecuali pada jual beli yang ada akad khiyarnya. Jadi nanti ada pembagiannya, Mbak Nisa, khiyar ini. Nah, itu nanti kita pahami lebih lanjut bahwasanya ada pembagian khiyar, setidaknya itu dibagi tiga. Sebenarnya banyak pembagiannya. Dalam kitab Fikih Islami Adillatul Habaz Zuhaili itu ada yang membagi 17, membagi 8, membagi 2. Tapi yang kita akan jelaskan pada malam hari ini itu yang pembagian 3. Karena memang pembagian 3 ini pembagian yang memang sering disebutkan dalam kitab-kitab fikih mu'tabarah, kitab-kitab fikih mu'tabar terkenal, dan memang secara umum banyak dipraktekkan. Nah, masalah pembagian yang 3 ini selanjutnya ini akan diterangkan oleh saudara Raihul.
0: Iya, silakan Raihul. Ada apa aja nih?
2: Baik, terima kasih kepada Bapak sesuai yang telah disampaikan.
0: Boleh didekatkan, lagi kurang ini ya, kurang enak tenggorokannya. Gak apa-apa, silakan.
2: Sesuai yang disampaikan oleh beliau tadi, bahwasanya pembagian hiyar itu yang utamanya ada tiga. Yang pertama itu ada hiyar majelis, yang mana hiyar majelis ini adalah hak untuk memilih bagi para pihak penjual ataupun pembeli dalam suatu transaksi, selama dua orang tersebut berada di tempat transaksi itu dan belum berpisah. Terus yang kedua itu ada hiyar syarat, yang mana hiyar syarat ini adalah hak memilih kepada salah satu pihak dan kedua belah pihak dalam transaksi dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.
1: Ada batas waktunya ya.
0: Ada batas terus, waktunya.
2: Terus yang ketiga itu ada hiyar aib, yang mana hiyar aib ini adalah hak untuk membatalkan bagi para pihak terhadap barang yang cacat atau kekurangan.
1: Oke, khiyar aib itu jadi hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli saat ditemukan adanya cacat atau aib yang itu tidak disadari, tidak diketahui saat berakad. Jadi kalau kita membeli barang saat berakad itu kayak fine-fine aja nih, barangnya kayaknya normal aja, dijelaskannya bagus aja nih. Apa minusnya nih? Minus pemakaian aja nih, lecet dikit lah HP-nya misalkan. Biasanya kalau jual barang second kan, biasanya kita minta jelaskan nih sama penjual. Kemudian kata penjual, apa minusnya kata pembeli? Minusnya minus pemakaian aja. Ternyata ketika kita cek dan kita di rumah nih baru mencek, ternyata baterainya drop. Kemungkinan misalkan sistemnya error lah. Ternyata lecetnya banyak dan tidak kita sadari. Maka dalam Islam mengatur itu kita punya hak khiyar untuk membatalkan. Kenapa? Karena aibnya tadi, cacatnya tadi tidak dijelaskan saat berakad.
0: Itu apakah termasuk dusta atau gimana nih Pak nih? kalau yeah. dari sisi penjualnya.
1: Jadi dalam fikih itu Mbak Nisa ada yang namanya ghish. Ghish itu menutupi kecacatan barang. Nah, kata Rasulullah SAW, man washa falaysa minni. Barang siapa yang melakukan ghish, menutupi kecacatan, istilahnya curang atau menipu, maka itu bukan dari golonganku, kata Nabi. Nah, jadi memang Islam itu menekankan sekali yang namanya kejujuran dalam bertransaksi, adanya transparansi. Jadi dalam Islam, saat transaksi itu tidak transparan, ada cacat yang ditutup-tutupi, maka si pembeli seharusnya punya hak untuk membatalkan jual beli itu. Nah, seperti itu Manisa. Kecuali saat transaksi cacatnya sudah bisa jalur maju tuh diungkai dah. Diungkai sepenuhnya, nih HP-nya ada rusak ini. Tahu dah aibnya nih nang pembeli, tapi tetap hakun menukari. Nah, itu kan ada apa? Maka tidak ada hak hiar di situ membelikan saat cacatnya itu makin membesar. Karena cacatnya sudah diketahui pas ba'akat. Tapi kalau cacatnya ditutup-tutupi, nah di situ kita punya hak jadinya untuk membulikakan. Cuma kada semua orang itu memahami adanya konsep ini. Barang yang ditukar tidak bisa dikembalikan lagi, Jar. Nah,
0: oke, ini ada yang bergabung lawan
1: kita.
0: Itu yang
1: salahnya itu.
0: Kita terima dulu ya. Assalamualaikum. Oh, belum tepi cik. Assalamualaikum. Waduh, suaranya gresek-gresek nih. Siapa nih?
4: Manisa, Ojan.
0: Bang Ojan nih, Parak Radio kah, Pian?
4: Kada.
0: Oh, kada, oke, apa kabar Bang Ojan?
4: Baik.
0: Alhamdulillah, ini Sidin dari Martapura nih, Pak nih.
1: Langganan ya?
0: Langganan.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, ini
4: bilanya jual beli itu harus berakur dulu kah, Manisa?
0: Bilanya jual beli harus apa?
4: Berakur dulu, harus ada keterbukaan gitu. Tapi emang yang jadi ini jual seadanya boleh aja kalau itu.
0: Nah, kalau jual seadanya.
4: Oke. Kalau sudah sama-sama mengetahui barangnya, seadanya juga. Sudah ibaratnya itu sudah berakat apa, karena boleh lagi kalau dikembalikan gitu.
0: Terputuskah kita? Terputus pinanya lah. Iya, tadi Bang Ojan boleh dicoba lagi ya. Mungkin hendak melanjutkan kisahnya atau kayak apa nih. Amun jual seadanya tuh Pak, berarti kita sebagai pembeli ini kada ada hak kah?
1: Sebenarnya kalimat jual seadanya ini bisa dilihat dari dua sisi, Manisa. Pertama, bisa dianggap hal positif ketika yang dimaksud dengan jual seadanya ini bagaimana si penjual berusaha maksimal memberikan barang sesuai dengan permintaan. Jika ada kekurangan yang itu di luar kemampuannya, maka bukan hal yang menjadi kewajibannya gitu. Jadi jual seadanya itu arti kita sudah berusaha nih untuk memberikan yang diinginkan oleh si pembeli. Ya kan, kalau ada hal-hal yang di luar dugaan, nah itu kan kealfaan bagi si penjual di luar kuasanya. Tapi kalau kata jual seadanya dijadikan sebagai istilahnya bahilah, maakali jual beli, yang penting aku menyambat jual seadanya, ada masalah aku menutupi cacatnya, itu salah Bang Ojan. Jadi kalau ternyata dia menyambat jual seadanya tapi inya sengaja menutupi kecacatan, maka si pembeli tetap punya hak untuk membulikakan. Karena kata jual seadanya tuh bukan berarti langsung memutus hak memilih itu. Ketika memang dia sengaja menutupi cacat barang itu. Kan dalam hadis tadi, barang siapa yang menutupi kecacatan barang dengan istilah ghish tadi, itu bukan golonganku, kata Nabi. Itu salah satu transaksi yang dilarang dalam Islam. Jadi walaupun dengan kata jual seadanya, dia sengaja menutupi kecacatan barang yang tidak diketahui oleh si pembeli, bukan berarti si pembeli memutus hak untuk membulikakan. Tetap boleh membulikakan, tetap diakomodir dalam Islam. Karena kata jual seadanya tuh istilahnya kayak hendak maakali jual beli. Kan aku sudah nyambat jual seadanya, berarti seadanya barang nih, Pang. Tapi kalau seadanya barang tuh inya memang sengaja untuk menutupi aibnya, pas ditakuni kekurangannya barangnya apa, disambatnya nang baik-baiknya aja. Sengaja nih supaya barangnya terjual laku dengan harga tinggi. Ya kan? Maka tadi ada namanya khiyar aib tadi. Hak untuk membatalkan jual beli saat ditemukan kecacatan yang tidak diketahui saat ba'akat. Jadi kata jual seadanya bukan berarti membuat si pembeli tidak punya hak membulikakan. Seperti itu.
0: Nah, ini ada yang bergabung kembali nih, entah Bang Ojan lagi kah atau yang lain. Halo, assalamualaikum. Oke, terputus ya. Silakan dicoba lagi di dua nomor telepon kita. Amunya Kadada Kadekawa di 0511. Silakan di WhatsApp 0895-3405-09539 atau di 0511-325-2602. Atau kawal langsung ya komen-komen di live chat YouTube kita di channel RRI Pro 4 Banjarmasin. Oke, kita terima lagi. Assalamualaikum. Iya, ini Bang Ojan ya. Sinyal buruk kah? Lagi hujan kan, kah sinyalnya ya, jelek nih?
4: Ini hujan meritik hujan.
0: Oh iya iya, oke lanjutkan Bang Ojan.
4: Kan juga seandainya maksud lu tadi itu yang anunya itu sudah tahu juga kan keadaan barangnya tuh. Kan itu bagus aja kalau ngomong kayak itu tuh. Istilahnya nang si pembeli nih tahu aja anu keadaan barangnya kayak gini misalnya. Iya tadi maksud tadi jilun ya Pak, dia ya, orang bahari itu bak aktor berhulu kayak itu. Nah jadi kan ada kemudian hari itu kan ada apa yang lagi ada tepaut kayak itu.
0: Intinya ya itu ya. Pas harus itu. Terus terang ya.
1: Jauh orang bajar tuh kita bakal lahir badu hulu ya.
0: Iya iya. Oke, terputus lagi sepertinya ya. Oke, silakan yang lain untuk bergabung di WhatsApp 0895-3405-09 atau di 0511-325-2602. Ya tadi ya bekalahi bedahulu ya Pak ya.
1: Transparan.
0: Transparan ya. Kemudian kalau itu kan kalau kita beli tatap muka ya.
1: Betul.
0: Kalau beli online e-commerce kayak apa nih Pak?
1: Oke, memang dalam perkembangan zaman kita sudah masuk zaman jual beli online ya kan. Tidak offline saja. Di rumah saja, bangun tidur di atas tempat tidur bisa check out barang ya kan. Selama satu bulan ini sudah masukkan keranjang nih ya kan. Awal bulan langsung di check out. Nah sebelum ke situ Mbak Nisa, bahwasanya kan konsep khiyar ini bisa dikatakan bentuk perlindungan konsumen dalam Islam.
0: Iya.
1: Nah ini bisa diterangkan oleh saudara Hasbi dulu. Kenapa sih khiyar itu bisa disebut bentuk perlindungan konsumen, termasuk kan dalam jual beli online tadi? Silahkan Hasbi.
3: Ya terima kasih Bapak. Jadi sebenarnya khiyar ini tuh agak mirip sama undang-undang.
0: Boleh didekati mic-nya? Oke.
3: Agak mirip dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
0: Oke.
3: Pada nomor 8 tahun 1999. Di dalam pasal 4 ayat B, huruf B maksud saya. Konsumen itu berhak untuk memilih barang atau jasa. Dan itu sudah sesuai dengan spek dari penjualnya itu. Jadi konsumen ini sudah tahu barang apa dan apa yang dijanjikan oleh pelaku usahanya itu. Terus di dalam pasal 4 huruf C itu mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas mengenai barang apa yang akan diperjualkan. Dan itu tidak boleh satupun dilewatkan. Dan itu nanti mungkin dijelaskan oleh Bapak Sarif hukumnya. Terus ada masuk ke dalam pasal 7 ayat B. Itu mewajibkan pelaku usaha untuk mengganti barang yang memiliki kecacatan atau kerusakan. Entah itu mungkin disadarinya 3 hari kemudian setelah di check out atau datang barangnya di rumah. Atau mungkin sudah tidak berada di dalam kondisi berakat lagi di dalam tempatnya itu. Nah itu bisa untuk penjual itu wajib untuk menukar balikkan barangnya itu. Mungkin itu saja dari.
1: Jadi ada hubungan Mbak Nisa antara konsep dalam Islam dengan dalam konsep hukum positif di kita di Indonesia ini. Jadi khiyar ini bisa dihubungkan ke tiga hak tadi. Pertama hak memilih bagi konsumen. Kemudian yang kedua hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Dan yang ketiga adalah hak untuk ganti rugi tadi. Nah jadi kalau dalam jual beli online, selain tiga jenis yang disebutkan Raihul tadi, kalau dalam jual beli online tuh ada lagi satu jenis khiyar ya, namanya khiyar ru'yah. Khiyar ru'yah itu hak memilih yang ada ketika pembeli sudah melihat barang. Nah kita kan kalau jual beli misalkan di marketplace itu kita melihat layar aja, melihat displaynya aja nih, sama deskripsinya. Kadang ada foto-foto yang tidak real pic.
0: Betul.
1: Ya kan? Kadang deskripsi yang berlebihan.
0: Iya.
1: Nah, jadi kita memiliki hak khiyar saat barang itu sudah datang dan melihat sesuai nggak yang kita pesan? Mm-mm. Ada cacatnya nggak? Kalau ada cacat maka berlaku khiyar aib tadi. Kita memiliki hak untuk mengembalikan. Dan saat ini kan kalau di marketplace-marketplace besar, mm-mm, ya kan, Shopee, Tokped itu sudah memfasilitasi adanya retur,
0: yeah,
1: refund. Artinya secara tidak langsung walaupun tidak tersurat dengan nama Islami, dia sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah. Mm-mm. Apalagi ada COD cek dulu. Nah itu, yeah, sebenarnya konsep khiyar. Khiyar ru'yah tadi, kita lihat sesuai, oke, okay, kita lanjutkan, tidak sesuai kita kembalikan. Ini kan khiyar berarti,
0: iya,
1: hak
0: iya,
1: bisa membatalkan kalau tidak sesuai, melanjutkan, menyepakati kalau sudah sesuai. Artinya yang diterapkan oleh marketplace tadi itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam Islam. Karena si konsumen, si pembeli dipasilitasi untuk tidak langsung menyepakati, tapi boleh untuk meretur barang atau merifat uangnya saat tidak sesuai. Apalagi sekarang, Mbak Nisa, kadang di marketplace itu ada penjual-penjual yang sengaja, istilahnya itu apa ya, orang-orang disuruhnya untuk memberikan feedback positif, ya kan? Yeah. Rating-rating palsu sebenarnya untuk menaikkan reputasinya. Itu dilarang sebenarnya dalam Islam. Itu bisa disebut yang namanya najash. Najash itu ketika si penjual itu bersekongkol dengan orang ketiga untuk memprovokasi harga, dan untuk orang dia tidak benar-benar ingin membeli. Misalkan nih saya penjual, Raihul ini saya suruh nantilah kalau ada orang nukar ikam panas-panas sini.
0: Iya. Yeah.
1: Ikam coba tawar juga, tapi sebujurnya kada bujur-bujur niat manukari. Datanglah Hasbi, beli sepatu nih. Ah, larangnya 100.000 aja. Datang Raihul, berapa harganya 100.000? Bah, kalau aku tuh kari itu langsung murah bener nih,
0: jadi provokator.
1: Nah, sama halnya di marketplace tadi, kadang ada feedback fiktif dari fake akun, ya kan? Itu kan sama aja dengan memprovokasi tadi. Betul. Membuat terlihat bagus padahal sebenarnya semua rating yang diberikan, semua testimoni, semua review diberikan itu palsu. Ya kan, dari fake account semua ya.
0: Iya sering kayak gitu Pak.
1: Mungkin jadi dalam bahasa marketing, oh ini bisnis, ini marketing nih biar menaikkan rating. Cuma dalam Islam kan menekankan yang namanya kejujuran. Walaupun dengan iming-iming profit besar. Dalam Islam boleh gak cari profit? Boleh. Tapi dengan cara yang dibolehkan juga. Berdusta boleh gak untuk cari untung besar? Tidak diperbolehkan.
0: Jadi marketing yang berlebihan juga kada boleh.
1: Betul,
0: ya Pak.
1: Betul, marketing yang sifatnya manipulatif, rekayasa, sama aja dengan dusta. Kalau dalam jual beli itu ada dusta, katanya dalam hadis Nabi, Allah cabut keberkahan di dalamnya. Seperti itu Mbak Nisa.
0: Iya, sekarang kan ya marketing macam-macam ya Pak. Ada yang pakai influencer.
1: Iya.
0: Contoh makanan nih Pak. Di ketika influencer itu beli review itu porsinya mungkin banyak gitu ya. Misalnya martabak deh. Misalnya martabak manis atau terang bulan gitu ya, yang isinya coklat keju gitu ya. Itu ketika diberi ke influencer itu banyak
1: besar,
0: tuh
1: ya.
0: Porsinya besar, toppingnya banyak gitu ya. Tapi ketika orang
1: beli,
0: sudah beli, coklatnya sedikit,
1: kok
0: kejunya
1: beda
0: sedikit
1: ya?
0: Iya. Nah tapi kalau sudah terlanjur, mungkin sudah terlanjur dimakan tuh kan Pak, nggak boleh dibalik lagi kan? Atau
1: boleh
0: gimana?
1: Dimakan ya?
0: Iya, atau minta ganti rugi atau gimana nih?
1: Kalau sudah dimakan berarti kan kita menyepakati sudah.
0: Iya.
1: Saat kita beli kan kita melihat, iya kan? Saat kita beli kita melihat, kalau sudah beli, kalau sudah dimakan otomatis berarti kita sudah mengambil
0: setuju
1: hak.
0: Ya?
1: Setuju sudah, sudah setuju di situ sudah ridho kalau dimakan. Beda halnya sebelum, kan di tahap awal itu ada tahap pratransaksi, ada negosiasi, ada tawar menawar. Kan? Sebenarnya itu sebelum kita beli kan kita udah lihat orang juga kan beli, kalau mau melihat nih sesuai nggak, kayak di review si influencer tadi, orang lihat proporsinya, oh sesuai, lanjut kita beli, oh ternyata tidak sesuai, nggak jadi kan si penjual martabak tidak ada memaksa untuk kita membeli. Nah kalau dimakan itu berarti udah setuju berarti.
0: Oke. Kemudian ada juga ya, kalau misalnya ulun lihat nih orang beli rumah gitu ya, walaupun ulun belum pernah beli rumah ya. Beli rumah misal KPR gitu ya, rumahnya belum jadi gitu kan, masih tahap bangun. Tapi ketika sudah jadi nih Pak, pokoknya sudah pindah, sudah dapat kunci deh pokoknya gitu kan, udah jadi milik gitu kan. Tapi ternyata setelah beberapa bulan ditempati itu ada masalah, tapi baru disadari mungkin setelah ada garansinya mungkin ya, tapi lewat garansi. Nah seperti itu gimana Pak?
1: Ya, misalnya dalam pembelian KPR atau pembelian rumah ya, tidak harus KPR di perbankan misalkan ya, ya antar pribadi. Misalkan ulun nih transaksi jual beli rumah lawan Mbak Nisa. Ulun yang beli si rumah, ketika kita berakad nih, ulun terbuka berataan sudah kondisi rumah, ya kan? Ini ada pengertakan di dinding, ulun. Ini rusak di sini dan sebagainya. Mbak Nisa tahu, tapi Mbak Nisa tetap sepakat aja.
0: Oke. Okay. Ya kan?
1: Ketika sudah diakadkan jual beli, kemudian mungkin 1 atau 2 bulan, ternyata rumah itu ternyata dari yang cacat sudah dijelaskan tadi semakin membesar cacatnya, retaknya. Maka itu tidak masuk khiyar aib tadi. Kenapa? Okay. Karena di awal Mbak Nisa udah tahu cacatnya. Jadi dalam fikih itu ada kaidah berbunyi ar-ridho bisyai, ridho bima yatawalladu minhu. Ridho terhadap sesuatu adalah ridho terhadap akibat dari sesuatu itu. Aibnya tadi sudah ulun sampaikan ke Mbak Nisa. Ini pondasinya agak rapuh, Bang Julun. Nah, ini ada retakan di dinding sini dan lain sebagainya. Mbak Nisa sudah tahu tapi tetap sepakat. Iya. Ketika aib itu sudah makin membesar dan ternyata miskin roboh kah rumahnya, ya kan? Tapi sudah tahu di awal bahwa fondasinya rapuh, maka tidak ada lagi namanya khiyar aib tadi. Kecuali ulun berdusta tadi di awal. Rumahnya bagus, fondasinya kuat. Nah, ini gin 20 tahun gin masih kayak ini posisinya. Misalnya sebulan 2 bulan roboh. Nah, berarti itu kan ada hak untuk minta ganti rugi jadinya. Tapi kalau ternyata kerusakan itu kerusakan yang baru datang, itu bukan tanggung jawab dari si penjual. Misalkan kerusakannya itu baru ada ketika sudah selesai berjual beli, bukan kerusakan yang ditutup-tutupi. Nah, ini yang perlu garis bawahi. Ada nggak kerusakan yang ditutup-tutupi? Si penjual tahu tapi disimpani supaya harga tetap utuh normal. Tapi kalau memang kerusakan itu sama-sama tidak diketahui atau baru datang di kemudian hari, maka itu bukan tanggung jawab si penjual. Kita kan harus adil juga. Yang dilindungi gak cuma si konsumen,
0: tapi penjual
1: si
0: juga.
1: Penjual juga kita lindungi juga. Kan gak adil juga kalau sebelah yang dilindungi satunya tidak. Nah gitu.
0: Iya, oke. Tapi kalau misalnya pembelinya malah jadi dendam, ngebatin gitu, Pak. Tapi itu resiko ya namanya ya?
1: Itu resiko. Setiap transaksi itu kan ada resiko. Ya tadi, kaidahnya kan, kalau kita udah ridho dengan sesuatu, saat transaksi sudah transparan, ini ada rusak nih ini. Oh, ada apa-apa itu ya. Kita sebagai pembeli nih. Jadi kayak apa nih, tetap lanjut kah? Lanjut ya. Sepakat berarti sudah dengan dengan aib tadi. Ketika aib itu ternyata membesar, itu udah risiko yang harus ditanggung oleh si pembeli. Intinya adalah dalam transaksi itu transparan atau tidak, terbuka atau tidak. Ya tadi jar Pak Bang Ojen tadi, baakur dulu atau jar orang tuh kita bakal hebat dulu nah. Nah, apa gerang rusaknya nah. Nah. Apa gerang hendak apa gerang hendak kayak apa transaksinya. Makanya penting sekali kita tuh dalam baakat tuh jangan nang istilah orang majar tuh kada purun, kada panyamanan.
0: Iya.
1: Mun ada sesuatu tuh jangan dipendam.
0: Betul.
1: Habisakan
0: betul.
1: Pas baakat nah, pas sebelum baakat tuh kan negosiasi tuh habisakan. Ini kondisi rumahnya kayak apa, pian hendaknya pembayaran kayak apa, tuh harus baakur dulu. Jangan nang istilahnya kada purun, aku kada nyaman nantinya, kada ini untuk kebaikan kita bersama juga. Biar jangan kemudian memendam. Hari ya tidak terjadi sengketa atau perselisihan yang malah membuat antar penjual pembeli ini jadi timbul membatin, berdendaman, timbul renggang hubungan padahal keluarga. Nah, itu.
0: Oke, ini menarik sekali ya karena memang relate di masyarakat ya, Pak.
1: Betul.
0: Ya. Tapi sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan jeda terlebih dahulu nih untuk mendengarkan iklan berikut ini ya. Dan senang perempat amun pian hendak bergabung juga seperti Abang Ojan tadi, silakan ya setelah jeda kurang lebih beberapa menit ya. Tetap di Perempat Banjarmasin di Ruhui Barakatan, Suara Budaya Banjar. 92,1 Pradua Film, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
6: Wah, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Sambo.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Eh, elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
7: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
9: Ya, Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI digital saja, toh.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
2: Banjar. Terima kasih, dan senang perompat masih bersama Ulun Anissa dalam program Ragam Budaya Ruhuy Barakatan ya, yang masih membahas mengenai konsep hiar dan penerapannya di masyarakat. Silakan yang mau bergabung ya di dua nomor telepon kita 0895-3405-09539 atau di 0511-325-2602. Nah, Pak Syarif dan juga teman-teman mahasiswa nih, ada yang bergabung ya lewat YouTube ya. Ini ada yang bertanya, bagaimana nih kalau pembeli tidak mau bertanggung jawab kalau penjual tidak mau bertanggung jawab kalau pembeli mengajukan refund di online. Kemudian satu lagi, dan apakah konsep hiar ini bisa untuk jasa juga? Gitu, silakan Pak.
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagaimana ketika si penjual tidak mau bertanggung jawab gitu ya, intinya ya. Si pembeli punya hak. Nah, tapi ketika si penjual menolak gimana? Sebenarnya ini sudah diterangkan oleh Hasbi tadi bahwa si konsumen itu punya hak, ya kan? Dan ada undang-undangnya secara khusus, ya kan? Ada hak yang namanya hak mendapatkan informasi yang benar, hak mendapatkan ganti rugi, dan ada juga hak untuk didengarkan. Artinya si konsumen punya hak untuk mengeluh, ya kan? Bagaimana ketika si penjual ini menolak untuk ketika minta retur atau refund? Kalau di marketplace itu sebenarnya kan si pihak marketplace sudah memfasilitasi fitur itu.
2: Iya.
3: Iya kan? Biasanya sulit itu kalau kita transaksi yang bukan di marketplace besar. Yang langsung tidak ada pihak ketiga.
2: Iya.
3: Iya kan? Contoh misalkan kayak Shopee, Tokped, itu kan uang itu tidak akan masuk ke rekening si penjual kecuali barang itu datang.
2: Iya,
3: atau kita sudah konfirmasi gitu ya, menerima. Beda hanya kalau kita jual beli online langsung nih via WA, itu rentan penipuan.
2: Iya ya kan?
3: Nah, dalam undang-undang sudah memfasilitasi dan ada yang namanya BPSK. Ya, ini itu, lembaga yang memfasilitasi penyelesaian sengketa konsumen. Ketika konsumen itu merasa dirugikan, penjual tidak mau bertanggung jawab, dia bisa melakukan pengaduan ke BPSK ini. Ya. Tapi biasanya Kalau kerugiannya kecil ya orang kadang ngajak bare elan aja sudah, ya kan. Tapi kalau sudah sampai jutaan, ya kan, itu bisa difasilitasi oleh lembaga tadi. Seperti itu. Sebenarnya kecil pun bisa. Cuma kan kadang orang koler juga berurusan panjang lebar administratif cuma karena masalah 10.000 rupiah misalkan, ya kan. Tapi biasanya kan kalau kita belanja TikTok Shop, misalkan Tokopedia, kemudian Lazada, cuma kan sekarang memang sudah mereka memfasilitasi fitur refund retur itu tersebut.
2: Iya, ya tentunya kan, pembeli juga harus memvideokan gitu.
3: Betul,
2: ya,
3: Pak. Betul, video ya? Unboxing, ya kan.
2: Betul.
3: Dan kita kan bisa aja memberikan review dan rating kalau kita memang merasa kecewa dia tidak bertanggung jawab. Iya, dan memang orangnya tidak bertanggung jawab. Ya kita punya hak untuk memberikan rating kan?
2: Iya.
3: Ya seluruh penilaian kita bisa berhak untuk memberikan review. Itulah di situ si pihak marketplace sudah membuka ruang untuk kita memberikan testimoni sejujur-jujurnya. Ya kan? Maka dari itu kan juga dia tidak mau tanggung jawab, kita punya hak memberikan rating. Rating rendah itu kan mempengaruhi reputasi.
2: Iya.
3: Nah, istilahnya ada dampak sosial yang membuat reputasi pedagang ini turun.
2: Iya.
3: Ya lebih baik mengganti rugi. Ya kan, agar reputasinya terjaga dalam jangka panjang tetap baik di mata konsumen. Allahualam, okay. Kurang lebih seperti itu.
2: Oke, okay, itu untuk yang pertama ya. Yang pertanyaan selanjutnya, apakah konsep HIAR ini bisa juga untuk usaha jasa? Gitu
3: bisa.
2: Ya?
3: Sebenarnya kan kalau usaha jasa ini dalam fikih disebut akad ijarah namanya. Ijarah itu bai'ul manfaah, jual beli manfaat. Sebenarnya kan jasa ini jual beli manfaat, pertukaran. Manfaat tuh bisa manfaat dari barang, bisa manfaat dari orang.
2: Yeah.
3: Manfaat dari barang kita sebut sewa menyewa. Manfaat dari orang memberikan keahliannya maka kita sebut sebagai upah mengupah. Semuanya dalam satu namanya akad, akad ijarah. Jadi hak hiyar bisa dalam akad jasa karena hakikatnya jasa itu juga disebut bai'ul manfaah, jual beli manfaat. Ya, jadi hiyar tidak cuma terjadi pada jual beli barang, dalam pertukaran jasa pun ada khiyar di situ. Ketika misalkan jasa yang diberikan tidak sesuai, kita minta baiki apa, yang diperbaiki yang lain misalkan.
2: Iya.
3: Iya kan? Ya tadi hak untuk ganti rugi diatur dalam undang-undang. Ternyata sebenarnya rusaknya itu kecil aja lalu diakali oleh yang membaiki nih.
2: Biasanya
3: misalkan,
2: servis motor.
3: Servis motor.
2: Bebinian kah? Tuh.
3: Nah, apalagi bebinian
2: kan
3: yang ada paham ya kan?
2: Iya.
3: Iya kan? Wah, ini olinya lawas kena diganti nih, menyebar kemana-mana tuh ya, harus turun mesin ya. Nang kada mengerti nih, oh iya hai, padahal nang mengerti, kada sampai turun mesin yang sampai beratusan ribu ya kan.
2: Iya.
3: Nah, kayak itu biasanya kan nang kada paham tuh dibunguli. Nah tadi, berarti termasuk dalam tindakan penipuan tadi, Manisa. Tidak ada keberkahan sama sekali dan merugikan orang tentu berdosa jadinya kita.
2: Oke, okay. Kalau teman-teman mahasiswa nih pernah mengalami refund gitu nggak ke penjual misalnya?
3: Pernah nggak? Sri Rehul refund retur barang,
4: jarang
3: barang nggak sesuai pernah?
2: Jarang ya.
4: Si Ulun.
3: Jarang ya? Tuh berarti pernah dong ya.
4: Karena pernah sampai pengembalian barang itu.
3: Keberelaan aja nih.
4: Iya, karena Ulun nih karena nyamanan orangnya.
3: Nah itu lagi kada purun ya.
4: Karena kada nyamanan, ya sudahlah kayak itu nah. Jadi kan palingan merating buruk aja.
2: Yeah. Nah,
4: walaupun rating buruknya tuh bisa juga dihapus oleh penjualnya.
2: Oh iya ya bisa dihapus ya.
4: Manipulasi buahnya. Jadi di situ yang alihnya.
2: Iya, oke, itu dia ya. Ini kalau misalnya kita curhat-curhat gitu sebenarnya banyak ya.
3: Iya.
2: Apalagi para pendengar kita nih, tapi kita karena terbatas waktu ya, kita akan menuju ke bagian kesimpulan sekarang. Oke. Nih mungkin dari teman-teman mahasiswa dulu silakan.
3: Boleh, Rehul, mungkin
2: singkat aja nggak apa-apa.
3: Manfaat khiyar itu secara singkat apa sih? Apa sih manfaat khiyar dalam kehidupan kita?
5: Oke, baik, terima kasih kepada Bapak untuk kesimpulan yang dapat diurun simpulkan pada hari ini. Mungkin dapat kita pahami bahwa konsep HIAR dalam Islam itu memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak melalui majelis HIAR, majelis HIAR syarat dan HIAR aib. Islam mengajarkan bahwa pentingnya kejujuran, keterbukaan dan kemaslahatan dalam bertransaksi.
2: Okay. Luar biasa ya. Kemudian kalau dari Hasbi,
4: mun dari Ulun palingan jangan kada nyamanan aja jadi orang itu.
3: Kayak karena orang tadi, Pak.
4: Nah. Karena kerugiannya tuh kita juga yang mendapatkan. Nah,
2: betul.
4: Jadi misalnya kalau kerugiannya kecil tapi merelakan ya terserah lah, tapi kalau besar mungkin ya harus diretur lah barangnya. Itu dari Ulun.
2: Oke, kemudian terakhir nih dari Pak Syarif nih, silakan.
3: Ya, penting sekali kita belajar yang namanya fikih muamalah, termasuk konsep khiyar ini, karena bagaimanapun konsepnya ada, kalau orang yang tidak paham nggak akan diterapkan. Orang yang paham aja belum tentu mengamalkan, apalagi orang yang tidak tahu. Ketika ada penjual tidak mau bertanggung jawab, bisa dua posisi. Dia memang tidak paham atau paham tapi koler menggawi. Nah, pertama penting makanya yang namanya kita meningkatkan literasi, ya kan, pengetahuan tentang hukum Islam, terutama dalam berjual beli. Kada cuma masalah ibadah aja yang kita pelajari, tapi juga masalah muamalah. Agar apa? Agar transaksi yang kita lakukan itu sah dan berkah. Karena berkah tidak akan didapatkan kalau kecuali transaksi kita sesuai dengan syariah. Sesuai syariah dulu baru berkah. Karena sepatutnya seorang muslim menerapkan syariat Islam itu tidak cuma di masalah ibadah tapi juga masalah muamalah. Wallahu a'lam.
2: Oke, luar biasa ya perbincangan kita malam hari ini ya. Terima kasih Pak Syarif, Hasbi dan juga kembali, Raihul ya, yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi bersama kita ya. Demikian Dasanak Perempat untuk program Ragam Budaya Ruhui Barakatan. Ulun cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di kesempatan berikutnya dengan tema-tema yang juga menarik dan juga edukatif serta informatif ya. Demikian, apabila ada salah kata atau kekurangan lainnya, ulun mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Kabar Perompat pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat malam, kabar perompat bersama Ulun Anissa. Pemerintah Kota Banjarmasin mulai mematangkan rencana besar penataan kawasan cagar budaya Kuin. Kawasan yang menjadi saksi perjalanan sejarah lahirnya Kota Seribu Sungai ini diproyeksikan kada cuma tampil lebih tertata, tetapi juga tetap menjaga nilai sejarah wan budaya yang melekat kuat di dalamnya. Mewakili Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikhrom Muftezer memimpin rapat koordinasi rencana penataan kawasan cagar budaya Kuin pada Sabtu 13 Juni 2026. Bersama Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan atau BPBPK Kalimantan Selatan serta Bidang Ekonomi dan Budaya Bapeda Litbang Kota Banjarmasin. Rapat tersebut membahas berbagai langkah strategis untuk mengembangkan kawasan Kuin sebagai salah satu kawasan bersejarah. Tentunya kawasan ini memiliki nilai penting bagi identitas dan juga perjalanan panjang Kota Banjarmasin. Tezar juga menjelaskan bahwa penataan kawasan cagar budaya tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, namun menurutnya aspek pelestarian sejarah dan budaya harus menjadi prioritas utama dalam setiap perencanaan. Ikhrom menjelaskan bahwa pengembangan kawasan cagar budaya harus dilakukan secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Demikian kabar perompat pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

Legenda Batu Benawa ini diilhami dari cerita rakyat Kalimantan Selatan yang bermukim di kaki Pegunungan Meratus, tepatnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

0: Berisiknya kalau lagi dengerin radio. Acara apa sih? Kok serius banget? Sampai-sampai istri datang yang bawakan kopi aja gak ditoleh.
1: Kamu tidak tahu ya, Bu?
0: Acara apa sih ini, Pak? Bikin ibu penasaran aja.
1: RRI sekarang ini telah kembali memproduksi sandiwara radio Butir-Butir Pasir di Laut.
0: Hah? Butir-Butir Pasir di Laut? Masa iya, Pak? Loh, itu kan sandiwara radio kegemaran aku waktu muda dulu. Wah, pasti ceritanya lebih seru dan bikin penasaran lagi, ya, Pak?
1: Makanya, jangan ngomong melulu. Dengerin nih keseruan ceritanya.
0: Iya, Pak. Kalau boleh tahu, pengarang ceritanya masih Bung Edi Basrul Intan, kan?
1: Betul, Bu. Pengarangnya masih Bung Edi Basrul Intan.
0: Hebat sekali ya, Pak. Padahal sandiwara radio ini kan dulunya diproduksi, kalau tidak salah, pada tahun 70-an. Sampai sekarang kok beliau masih bisa berkarya ya?
1: Yang namanya juga seniman, Bu. Sampai akhir hidupnya, ya terus berkarya.
0: Iya ya, Pak. Hebat. Ngomong-ngomong, jadi kita berangkatnya besok pagi, Pak?
1: Jadi, Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu. Aku khawatir kalau tidak jadi lagi. Seperti musim liburan tahun kemarin. Kasian tuh si Dara. Dia kangen sekali ingin berjumpa dengan neneknya.
1: Bilang saja dengannya. Kalau besok itu pasti, Bu.
0: Pasti apanya, Pak?
1: Pasti berangkatnya, Bu.
0: Syukurlah. Janji ya, Pak?
1: Iya, Bu.
2: Demikian serial drama Butir-Butir Pasir di Laut dengan episode Seikat Batua, Sejawan Musik, dimainkan oleh keluarga teater angkasa Radio Republik Indonesia.
0: Loh, kok dengan habis cerita dramanya, Pak?
1: Kamu sih, Bu, dari tadi ngomong melulu. Jadinya ya begini. Aku jadi gagal fokus mengikuti ceritanya.
0: Maafkan ibu ya, Pak.

0: Iya, itu nenekmu.
1: Nenek.
2: Sepertinya itu suara darah cucuku.
1: Nenek.
2: Hei, cucuku datang. Duh, senangnya. Apa kabarmu, Dara?
1: Baik, Nek.
2: Syukurlah kalau begitu. Ayo, ayo masuk ke rumah nenek. Tadi nenek baru saja memetik buah rambutan. Kamu mau mencicipinya?
1: Mau, Nek.
2: Mana bapak ibumu?
1: Itu tuh, mereka lagi di belakang.

0: Silakan Dara nyicipin ya.
1: Rambutan ini manis sekali, Nek.
0: Buah rambutan di Kampung Batu Benawa ini terkenal dengan manisnya.
1: Oh, jadi kampung ini namanya Batu Benawa ya, Nek?
0: Iya, betul. Kampung di lereng gunung ini diberi nama dengan nama Kampung Batu Benawa. Itu artinya adalah batu perahu besar.
1: Hah? Batu perahu besar? Kenapa kampung ini diberi nama Batu Perahu Besar, Nek?
0: Begini ceritanya. Dahulu kala ada seorang anak bernama Raden Penganten. Ia pergi merantau jauh ke daerah seberang, yaitu daerah Martapura. Dahulu daerah itu terkenal dengan kemakmurannya. Disitulah pusat perdagangan dan perekonomian masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan. Selama ia merantau, ia berhasil menjadi seorang pedagang besar yang kaya raya. Hingga pada suatu hari, ia berkeinginan untuk mengunjungi daerah kampung halamannya yang dulu. Didampingi istrinya yang cantik jelita, ia pergi berlayar menggunakan perahu yang sangat besar dan megah. Penduduk kampung di sini gempar melihat kedatangan perahu yang besar dan megah itu. Alangkah terkejutnya, ternyata pemilik perahu itu adalah Raden Penganten, anak dari seorang penduduk kampung yang bernama Diang Insun. Rupanya kabar kedatangan Raden Penganten itu sampai ke telinga Diang Insun. Ia pun bergegas menemui anaknya itu.

0: yang ingsun ibumu.
1: Siapa wanita tua itu, Kanda? Sedari tadi terus memanggil-manggil namamu.
2: Jangan kau hiraukan wanita tua itu. Biarkan saja dia terus berteriak-teriak seperti itu.
1: Jangan begitu, Kanda. Tidak pantas kita berbuat seperti itu. Coba kamu tanyakan apa yang dia mau.
2: Hei wanita tua, apa maumu? Kenapa kamu terus memanggil-manggil namaku? Ada apa denganmu, wanita tua?
0: Raden pengantin, ini aku ibumu. Turunlah dari benawamu itu. Aku ini rindu sekali ingin memelukmu. Sebagai bukti aku adalah ibumu. Coba kamu lihat ayam jago peliharaanmu si Hirang. Sampai sekarang ia masih hidup, nak. Ayo, turunlah, nak, dari benawamu itu.
2: Apa katamu? Aku ini anakmu? Tidak mungkin aku mempunyai orang tua yang renta yang berpakaian compang-camping seperti kamu itu.
1: Kanda, akuilah kalau ia benar ibumu. Kasihan dia, Kanda.
2: Tidak. Tidak, Dinda. Ia pasti bukan ibuku. Karena ibuku sudah lama mati.
0: Aku tidak mati, nak. Aku masih hidup. Tega kamu berbuat seperti ini kepada ibumu, yang telah melahirkan dan membesarkanmu.
3: Betapa sakitnya hati Dian Insun ketika anak satu-satunya yang sangat ia sayangi menghardiknya dan tidak mengakuinya sebagai ibunya. Dengan perasaan sakit hati dan sedih, ia kemudian berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar jika benar anaknya si Raden Pengantin yang berdiri di anjungan kapal itu, maka celakakanlah karena ia telah berani mendurhakai ibunya. Tiba-tiba dalam sekejap, langit berubah menjadi gelap dan hujan badai turun dari langit, disertai guntur yang menggelegar. Benawa besar milik Raden terbalik, seisi penumpangnya di dalamnya turut tenggelam.
4: Ibu! Ibu! Maafkan aku, Ibu! Maafkan aku, Ibu!

Karin pengantin terus-menerus memanggil-manggil ibunya dan meminta maaf. Seruan Karin pengantin itu tak dihiraukan Yang Insun, dan dia terus saja pergi meninggalkan pelabuhan. Bencana pun tak terelakkan. Kapal yang megah itu tenggelam ke dasar laut, dan ketika air laut surut, timbullah potongan-potongan kapal yang sudah berwujud batu. Potongan kapal yang berisi istri Raden pengantin berubah menjadi gunung batu, yang kemudian disebut Gunung Batu Bini.

sedangkan potongan kapal yang berisi raden pengantin setelah menjadi batu disebut gunung batu laki. Tiang layarnya mencuat dan kemudian tumbuh menjadi pohon yang tinggi di puncak gunung batu laki. Sementara Diang Insun menjelma menjadi burung elang berwarna hitam yang sering menginap di gunung batu laki, dan apabila musim panas tiba, penduduk di sini sering melihat burung elang bersuara parau yang berkeliling di atas gunung batu laki. Elang itu adalah jelmaan Diang Insun yang menyesali sumpahnya itu.

0: Aduh, begitu ya, Nek. Ganjaran bagi orang yang berbuat durhaka kepada orang tuanya.
1: Betul, cucu nenek yang cantik. Maka dari itu, berbuat baik dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu, agar tidak disebut sebagai anak yang durhaka.

0: sedang ngobrolin apa sih kalian berdua?
1: Eh, Ibu. Tadi itu, Bu, Nenek baru saja bercerita tentang asal-usul nama kampung Batu Benawa.
0: Oh, cerita itu juga pernah Nenekmu ceritakan pada Ibu waktu Ibu masih kecil dulu. Eh, Ibu dengar? Katanya tadi ada buah rambutan ya. Mana sini, Ibu ingin ikut mencicipinya.

Demikian tadi persembahan mini drama legenda dengan judul Batu Benawa, dimainkan oleh keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Penanggung jawab produksi, Kepala RRI Banjarmasin, Ngatno. Dengan pendukung cerita, Raden Penganten diperankan oleh Ari Fajrian. Diang Ingsun diperankan oleh Aulia. Istri Raden Penganten diperankan oleh Karlinda. Nenek diperankan oleh Vera. Dara diperankan oleh Helda. Bapak diperankan oleh Heri Purwanto. Dan ibu diperankan oleh Putri Diana Savitri. Narator Rinda Rianti. Teknik rekaman dan montase Zainal Abidin. Ilustrasi musik Sahrul Ramadhani dan Lutfi. Karya dan sutradara Ronald Ricky Harris.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Perompat RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Selamat bermalam minggu dan sanak perompat ya. Anissa mengawani malam minggu bubuhan pian ya, dengan lagu-lagu yang beragam banar dan sanak perompat ya. Dan hingga jam 10 ya, hingga jam 10 nanti kita hadirkan lagu-lagu dari berbagai daerah di Kalimantan ya, di segmen Tembang Borneo Perompat Banjarmasin. Nah, untuk informasinya juga kita sesuaikan lawan lagu-lagunya. Tadi itu kita mendengarkan lagu dari Kalimantan Barat ya, darinya Andreson dengan judul Ngalai Ambai Ku Sayau. Jadi informasinya berikut mengenai kejadian yang hanyar terjadi ya di Kalimantan Barat ya. Ini ada prestasi membanggakan ya yang ditorehkan oleh anggota pramuka gugus depan Ramasinta Pangkalan SMP Negeri 1 Binjai Hulu Sintang ya. Sebanyak 6 anggota pramuka SMP Negeri 1 Binjai Hulu ini akan mengikuti Jamboree Nasional ke-12 tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada kena Agustus 2026 lah. Hal tersebut disampaikan oleh Kamabigus Pangkalan Ramasinta SMP Negeri 1 Binjai Hulu yaitu Nawawi Jawas saat membuka kegiatan perkemahan Jumat Sabtu atau nang rancak disebut perjusa. Nah, dan juga kenaikan pangkat yang akan berlangsung di halaman sekolah ya pada 12 Juni 2026 Jumat semalam. Sidin juga mengungkapkan SMP Negeri 1 Binjai Hulu ini menjadi salah satu pangkalan dengan jumlah peserta Jamboree Nasional tahun 2026 terbanyak di Kabupaten Sintang. Wow. Jadi SMP Negeri 1 Binjai Hulu ini mengirimkan 2 orang putri, kemudian 4 orang putra. Jadi ada 6 totalnya. Dan menurut Sidin juga keberhasilan tersebut inilah menjadi bukti bahwa pembinaan kepramukaan di sekolah itu berjalan dengan baik ya. Dan Sidin berharap para peserta yang hendak berangkat, hendak tulak ke Jamboree Nasional ini kawa menjadi inspirasi ya bagi anggota pramuka lainnya gasan terus meningkatkan prestasi. Nah, jadi gasan buhan pian yang mungkin bisi kekanakan ya, kalau hendak dimasukkan pramuka silakan ya. Karena itu penting banar untuk melatih jiwa kepemimpinan, jiwa kerjasama dan jiwa bertahan hidup tentunya ya.

Dalam kehidupan masyarakat Banjar, nasihat sering disampaikan melalui peribahasa. Kalimatnya sederhana, namun maknanya dalam dan syarat pelajaran hidup. Melalui peribahasa, orang tua mengajarkan tentang kebijaksanaan, kesabaran, serta pentingnya belajar dari pengalaman. Peribahasa Banjar menjadi bagian dari kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah perkembangan zaman yang terus berubah, nilai-nilai yang terkandung dalam peribahasa tetap relevan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengenal dan memahami peribahasa Banjar, kita tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga memahami cara pandang hidup masyarakat Banjar. Mari kita jaga warisan kata-kata bijak ini agar tetap hidup di tengah masyarakat.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Terima kasih masih bersama Ulun Anissa di Tembang Borneo, Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar ya. Tadi kita mendengarkan lagu dari Kalimantan Timur ya, medley lagu Kutai Tingkilan ya. Dan oleh karena itu Ulun hendak menghadirkan informasi ini dari Kalimantan Timur ya. Ini mengenai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur yang berpartisipasi dalam gerakan pangan murah yang digelar oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura atau DPTPH Kaltim ya di halaman kantornya pada Kamis 11 Juni 2026. Nah, kehadiran DKP ini menjadi bagian nih dari upaya pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus meningkatkan konsumsi protein masyarakat. Nah, protein ini penting banar dasana perompat lah. Gasan meningkatkan massa otot ya yang sedang defisit kalori, diet ataupun yang sedang menaikkan berat badan itu kawa dengan protein ya, banyak-banyak protein seperti itu. Karena amun kita berbicara budaya itu, kita berbicara juga soal gaya makan. Nah, gaya makan, terutama konsumsi protein masyarakat. Apalagi kita kan negara maritim ya, kalau pasti ikan kita tuh melimpah. Ya, makanya itu ya. Dan dalam kegiatan tersebut, DKP itu menyediakan berbagai komoditas perikanan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar. Kemudian produk yang dijual antara lain ikan layang, ikan tongkol, ikan nila hingga udang yang berasal dari wilayah Samarinda dan sekitarnya. Kemudian dari penelaah teknis kebijakan DKP Kaltim, Heliana mengatakan bahwa pihaknya secara rutin mengikuti kegiatan gerakan pangan murah yang diselenggarakan DPTPH. Dan Sidin juga menjelaskan, amun ikan layang menjadi komoditas yang paling banyak diminati pengunjung khususnya warga di kota Samarinda dan sekitarnya ya. Mudah-mudahan dengan partisipasi gerakan pangan murah ini, DKP Kaltim terus berkomitmen ya dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Dan upaya itu dilakukan dengan memastikan pasokan protein hewani berkualitas itu tetap tersedia dan juga mudah dijangkau masyarakat. Nah, itu dia beberapa informasi ya di Tembang Borneo ini, dan nanti kita akan beralih segmen menjadi Ragam Irama Nusantara pada pukul 10 malam sampai 12 malam waktu Indonesia Tengah.
3: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Terima kasih dan senang perempat masih bersama Ulun Anissa di malam hari ini ya. Malam Minggu nih, apa kabarnya Buhan Pian Seberataan? Apakah sedang bersantai aja atau sedang menikmati waktu berjalan-jalan di luar bersama pasangan mungkin kan, atau bersama kawan-kawan? Wah, nyaman banar pokoknya lah amun malam Minggu ini ya. Silakan menikmati malam Minggu ya, apapun itu aktivitasnya, sambil mendengarkan kita tentunya ya. Anissa masih akan menemani sampai kena jam 12 malam waktu Indonesia Tengah ya. Dan jangan lupa juga ya untuk mendownload aplikasi RRI Digital nih untuk yang belum ada di HP-nya nih ya. Karena biasanya kan banyak juga pendengar kita nang ada di luar daerah ya. Kalau ada kawa melalui frekuensi mendengarkan kawa melalui aplikasi RRI Digital. Nah, sekarang kita jam 10 hingga jam 11 kita dalam segmen Ragam Irama Nusantara. Tapi kita bagi ke dalam dua sesi nih dalam sanak perempat nih. Jam 10 sampai jam 11 itu kita hadirkan musik dan informasi. Nanti untuk jam 11 sampai jam 12 kita hadirkan musik-musiknya aja. Untuk malam ini spesial musik lagu Banjar ya. Jadi informasinya kena seputar budaya Banjar juga ya. Sebelum Ulun sampaikan informasi nih, kita dengarkan dulu dua lagu Banjar. Ada lagu Kakamban Hati Suwangi, kemudian dilanjut dengan Purun Banar.

0: Amanda.
1: Bila mana kita telah sampai di mana kita punya penjagaan, maka lebih baik kita mengenalkan nama lawan jabatan. Bagaimana, saudara?
0: Dibanding dengan seni pementasan yang lain, Mamanda lebih mirip dengan Lenong dari segi hubungan yang terjalin antara pemain dengan penonton. Interaksi ini membuat penonton menjadi aktif menyampaikan komentar-komentar lucu yang disinyalir dapat membuat suasana jadi lebih hidup.
1: Itu benar-benar salah, saudara.
0: Pada kesenian Mamanda, tokoh-tokoh yang dimainkan adalah tokoh baku seperti Raja, Perdana Menteri, Mangkubumi, Wajib, Panglima Perang, Harapan Pertama, Harapan Kedua, Hadap atau Baduk, Permaisuri, dan Sanduk atau Putri. Tokoh-tokoh tersebut wajib ada dalam setiap pementasan. Agar tidak ketinggalan, tokoh-tokoh Mamanda sering pula ditambah dengan tokoh lain seperti Raja Negeri Seberang, Perompak, Jin, Kompeni, dan tokoh lainnya guna memperkaya.
1: Aku punya terbakat sebagai seorang kapan kedua di kerajaan pelimpahan seorang anak ini. Bagaimana?
2: Ujur kada tersalah, saudara.
0: Mamanda secara etimologis terdiri dari kata mama yang berarti paman dalam bahasa Banjar dan da yang berarti terhormat. Jadi Mamanda berarti paman yang terhormat. Dahulu seni drama Mamanda tradisional sangat populer di kalangan masyarakat Kalimantan Selatan pada umumnya. Pertunjukan Mamanda memiliki nilai budaya yang sangat tinggi. Di samping sebagai media hiburan, selain itu, Mamanda juga berfungsi sebagai media pendidikan bagi masyarakat. Cerita yang disajikan dapat berupa kisah-kisah terdahulu, keteladanan, kritik sosial, nilai-nilai budaya, dan sebagainya.

Terima kasih masih bersama Ulun Anissa di Ragam Irama Nusantara ya. Untuk informasi pertama dan sanak perempat ya, ini mengenai lomba kompetensi siswa sekolah menengah kejuruan tingkat provinsi Kalimantan Selatan yang digelar sebagai wadah pengembangan peserta didik vokasi. Dan kegiatan ini menjadi ajang bagi para siswa terbaik dari berbagai kabupaten wan kota gasan menunjukkan nih unjuk gigi nih, kemampuan atau skill sesuai bidang keahlian masing-masing, dan diadakan pada Jumat 12 Juni 2026. Salah satu cabang lomba yang menjadi perhatian pada pelaksanaan LKS atau Lomba Kompetensi Siswa tahun ini adalah bidang fashion teknologi yang dipusatkan di SMK Negeri 4 Banjarmasin. Dan kompetisi ini mempertemukan para siswa terbaik dari berbagai SMK di Kalimantan Selatan. Gasan menunjukkan keterampilan di bidang tata busana lawan teknologi fashion. Wakil Kepala Bidang Humas SMK Negeri 4 Banjarmasin, Este Fatmawati, mengatakan amun cabang fashion teknologi ini diumpati sebanyak 11 peserta yang berasal dari berbagai sekolah di Kalimantan Selatan ya. Dan para peserta ini merupakan siswa-siswi yang terpilih melalui seleksi di daerah dan juga sekolahnya masing-masing ya. Dan menurutnya pelaksanaan lomba ini kada cuma menjadi ajang kompetisi dan sanak perempat ya, tapi juga sebagai sarana gasan para peserta mengasah keterampilan, mengasah skill, meningkatkan pengalaman di bidang nang ditekuni. Dan dalam hal ini siswa diharapkan kawa mengembangkan kreativitas dan juga menghasilkan karya yang sesuai dengan standar dunia industri ya. Wow, keren banget ya ini ya. Jadi lomba ini kada cuma sekedar lomba, tapi juga sebagai momen untuk meningkatkan skill para peserta didik ya, para siswa, supaya nanti siap nih menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya.

Tradisi ngalap berkah ialah tradisi umum yang datang dari berbagai suku atau daerah, termasuk juga suku atau daerah Banjar. Tradisi ngalap berkah sudah lama tertanam dalam keyakinan para santri, khususnya yang berada di pondok pesantren. Ngalap berkah berarti menambah kebaikan, mengambil keuntungan atau suatu keberkahan yang tentunya bisa didapatkan dengan berbagai macam cara yang baik dan tidak menyalahi adat atau nilai agama. Orang Banjar sendiri biasa mengenal tradisi ngalap berkah ini dengan sebutan maambil berkat. Di antaranya, maambil berakat orang soleh atau tuan guru seperti anak santri kepada kiainya. Maambil berkat dengan ziarah kubur, maambil berkat dengan sisa makanan atau minuman orang soleh,

atau ngalap berkah juga dilakukan ketika kita berdagang, yang mana dalam dunia perdagangan harus dilakukan sebagaimana yang dianjurkan dalam agama, seperti jangan mengurangi timbangan, mengambil untung sekedarnya, dan yang terpenting ialah tidak meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim.

0: Bagusnya nih tas dari Korea nih. Rasa handak juga menongkar seorang nah.
1: Kenapa kada nukar produk lokal Japian nih?
0: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba itihi. Nah, material lawan teknologi yang dipakai ini nah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanat. Nini stoknya terbatas. Pemunjur orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar enak.
1: Nah, pianilah. Coba pikir-pikir lagi. Waihin itu banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nah lihatin nah. Kada kalah keren. Baik pian menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, jawabin nanti lah. Banyak lo barang-barang bagus. Nang ini nih hasil buatan lokal ja.
0: Ayilah, bagus banar barangnya nilah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga sebenarnya di mata ulun Nina.
1: Bagus kalo. Tahulah pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi idorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.
2: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Perempat RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar masih mengawani malam minggu bubuhan pian semuanya, iya. Yang mudah-mudahan malam minggu ini menghadirkan kebahagiaan tentunya ya, karena kan biasanya malam minggu itu kan waktu kita menghabiskan waktu bersama orang-orang tersayang ya, baik itu keluarga ataupun kerabat dan teman-teman ya, seperti itu. Kita lanjutkan nih untuk informasi, satu lagi informasi ya, mengenai budaya, ini mengenai fashion. Nah, fashion lokal Kalimantan ini dinilai berisi peluang ganal gasan bersaing di pasar nasional hingga pasar global ya. Dan potensi tersebut didukung kreativitas pelaku usaha serta kekayaan budaya yang memang menjadi identitas produk. Dan hal itu disampaikan desainer busana Naufal Lisna Reisha atau akrab disapa Eca ya, dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas RRI Pro 1 Banjarmasin pada Jumat semalam nih, masih fresh ya. Dan dialog tersebut mengangkat mengenai tema perempuan milenial, fashion lokal, dan UMKM kreatif Kalimantan. Menurut Eca, masih banyak anak muda yang menganggap produk luar negeri itu lebih bergengsi. Padahal kualitas berbagai produk lokal Indonesia ini kadang kalah bersaing dengan produk mancanegara. Eca juga menjelaskan, masyarakat wayah ini semakin mudah nih menemukan produk lokal melalui media sosial lawan marketplace. Banyak benar pelaku usaha juga mengintegrasikan wastra seperti batik, sasirangan, tenun ke dalam produk fashion mereka. Ia juga menilai nih perubahan tren di kalangan anak muda menjadi peluang bagi pelaku usaha kreatif untuk terus berinovasi. Fashion lokal Kalimantan juga dinilai berisi potensi ganal gasan dikenal lebih luas, amun didukung kreativitas wan si strategi promosi nang tepat. Nah, apalagi fenomena FOMO nang kawa menjadi peluang ekonomi bagi para pelaku usaha. Tapi inovasi itu harus terus dilakukan agar produk tetap menarik wan relevan bagi para konsumen. Selain Eca, ada juga nih dosen dan juga mentor bisnis kreatif Erini Junita Sari BA MSC nang menyampaikan sudut pandangnya ya, bahwa perempuan milenial atau Gen Z juga ini berisi peluang ganal nih menjadi penggerak ekonomi kreatif. Kemampuan dalam beradaptasi, berkolaborasi, lawan memanfaatkan teknologi menjadi modal penting dalam mengembangkan usaha. Wah, keren banget ya, mudah-mudahan produk lokal kita, apalagi fashion ya, itu semakin kuat untuk mengangkat budaya daerah. Nah, demikian informasi di Ragam Irama Nusantara. Kita akan menghadirkan kembali lagu-lagu Banjar, tentunya yang syahdu, yang menemani malam bubuhan pian supaya semakin santai, semakin nyaman dalam menghabiskan malam minggu ini. Tetap bersama Anissa di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Rasanya ada yang kurang ya, Pak. Proyek gol, cicilan aman, hobi jalan terus. Tapi kok hati saya rasanya masih kosong. Kayak ada lubang yang gak ketutup.
1: Kamu kayak orang haus yang minum air garam. Makin diminum, makin haus.
0: Maksudnya gimana, Pak? Apa saya kurang sedekah atau kurang liburan?
1: Bukan soal apa yang kamu lakukan, nak. Tapi untuk siapa kamu melakukannya? Kita sering sibuk mencintai dunia yang bakal ninggalin kita, tapi lupa mencintai dia yang gak pernah ninggalin kita. Cinta kepada Allah itu bukan beban, nak. Itu pelabuhan. Kalau hatimu sudah kamu ikat di sana, mau badai hidup datang kayak apapun, kamu gak akan hanyut. Karena kamu tahu Allah itu cukup.
0: Ternyata Allah itu cukup ya, Pak, ya.
1: Coba deh, nak. Mulai besok, setiap kamu melangkah, niatkan karena cinta sama dia. Rasakan bedanya.
2: Dunia bisa mengecewakan, manusia bisa meninggalkan. Namun, cinta kepada Allah adalah ketenangan yang abadi. Kembalikanlah hatimu kepada pemiliknya.
3: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Ih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Haji Anang Saharani, Maestro Madihin Kalimantan Selatan. Sanang sekali, bahagia banar, himung banar. Dan menyampaikan selamat Gasan RRI Banjarmasin yang menyerahkan banyak acara, termasuk channel langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Dan sanak berataan, jangan kali ingatlah umpati tarus RRI Banjarmasin, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

hidup ini tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita saling bahu-membahu. Gotong royong adalah nafas kehidupan, cara sederhana tapi luar biasa untuk membangun kebersamaan. Dalam keseharian, gotong royong bisa dimulai dari hal-hal kecil. Tindakan sederhana yang menumbuhkan rasa peduli, saling percaya, dan memperkuat ikatan antar sesama. Bahkan, dari kebersamaan ini, kita belajar banyak nilai, kesabaran, keikhlasan, dan empati. Mari hidup bergotong royong dalam keseharian kita. Dengan saling membantu, kita tidak hanya membangun lingkungan yang harmonis, tapi juga hati yang penuh kebaikan dan keberkahan.

0: Kalimantan Selatan.
1: Idi, gokil-gokil bro, sumpah ini keren banget bro.
0: Pasti dong keren.
1: Idi, selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
0: Pasti dong, karena kayak sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
0: Loh, apa yang kurang bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena merusak sungai kita.
1: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih?
0: Eh.

telah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sebagian disebabkan ulah kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab mencintai lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, dan menghemat energi untuk kelangsungan lingkungan yang lebih baik.

0: yuk.
1: Emang lagi ada bazar apaan sih?
0: Itu, bazar produk lokal.
1: Hah, produk lokal?
0: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
1: Emang apa bedanya sama produk luar?
0: Oh ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi.
1: Iya, benar juga lu ya.
0: Iya, dan yang lebih pentingnya lagi nih, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
1: Jangan pernah ragu untuk mendukung
0: dan menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Pro 4, suara budaya Banjar.

Wahai saudaraku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan modal yang sangat banyak kepada kita. Akankah kita sia-siakan modal yang sebanyak itu? Maukah kita meraih keuntungan dari modal yang ada? Berniagalah dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Dia adalah sebaik-baiknya pembeli. Berniagalah dengan berkorban di jalannya, yakinlah pasti menguntungkan. Renungkanlah

Dan Sanak Perempat Suara Budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanak Perempat. Terimalah salam nasional sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang senang perompa suara budaya Banjar sampai di sini kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nang Sanang Perompat. Inilah program Mampat Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Nang Sanang Perompat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Mulai Banjar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Nang Sanang Perompat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Promo TFM Suara Budaya Banjar dan Sanang Perompat. Kita jumpa lagi di Bandung Abaya Sukan edisi hari ini, hari Minggu di 14 Juni 2026. Informasi kesenambuan pian seberataan untuk azan subuh ini sudah berkumandang pada pukul 5:03 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali pagi kita pada hari ini, bersama-sama kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dengan surah An-Nur ayat 41 hingga 45 yang dibacakan oleh Abdul Rashid dan terjemah oleh Henny Dwi Hari.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah, kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui cara sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah kembali. Tidakkah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya kemudian menjadikannya bertindih-tindih? Maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya, dan Allah menurunkan butiran-butiran es dari langit, dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung, maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir menghilangkan penglihatan. Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan dua kaki, sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencatat segala hasanat atau kebaikan dan sayiat atau kejahatan, kemudian menjelaskan keduanya, maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan lalu dikerjakannya, maka akan dicatat untuknya 10 hasanat mungkin.

bertambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila ia berniat akan melakukan syai'at atau kejahatan, lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya satu hasanat, dan jika niat itu dilaksanakannya, maka ditulis baginya satu syai'at. Riwayat Bukhari Muslim.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: bangun tidur dan membuka mata, pasti terlintas dalam pikiran untuk langsung bangkit dari tempat tidur. Namun faktanya, bangkit secara tiba-tiba ketika bangun tidur sangat tidak baik bagi kesehatan peredaran darah. Hal ini dikarenakan ketika tidur, tekanan darah seseorang merata hingga ke otak, sehingga ketika terbangun dan berdiri, konsentrasi darah akan turun ke kaki secara mendadak. Kondisi inilah yang menyebabkan refleks, sistem saraf atau saraf pengendalian refleks menjadi terganggu. Hal ini bisa juga menyebabkan seseorang mengalami sinkov, yaitu ketidakseimbangan, hingga merasakan pingsan hanya disebabkan suplai darah ke otak terganggu. Dikutip dari detik.com, ada baiknya sebelum bangkit dari tidur untuk membiarkan mata terbuka seutuhnya dan berbaring sebentar supaya peredaran darah lancar. Namun ada juga seorang dokter saraf dan para ahli yang menyarankan untuk melakukan pola 3 kali setengah menit, yakni berbaring selama setengah menit, duduk di tempat tidur selama setengah menit, dan duduk di tepi ranjang dengan menurunkan kaki selama setengah menit.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanang Pro 4, kita jumpa lagi di Hikmah Subuh. Edisi pagi hari ini di hari Minggu, tepatnya di 14 Juni 2026. Ya, dan Sanang Pro 4, tentunya pada pagi hari ini kita membahas topik-topik yang sangat menarik di Hikmah Subuh. Ya, dan Sanang, aktivitas memenuhi kebutuhan hidup ini kadang pernah lepas dari yang namanya transaksi jual-beli. Nah, pada pagi hari ini kita akan bahas mengenai jual beli dan problematikanya dalam fikih Islam. Dan tentunya di studio sudah hadir narasumber kita pada pagi hari ini, kita ditemani dengan Umi Hajah Ifah Iqbal SAGMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Umi?
2: Alhamdulillah sehat. Beda juga sehat.
1: Ya. Alhamdulillah sehat baik
2: ya.
1: Jua.
2: Alhamdulillah ya, bersyukur sekali ya nikmat Tuhan kita pagi hari ini diberikan kesehatan.
1: Mudah-mudahan ini dan seorang perawat seberatan yang mendengarkan kita pada pagi hari ini juga dalam keadaan sehat walafiat ya.
2: Amin.
1: Topik kita pada pagi hari ini jual beli dan problematikanya dalam fikih Islam. Bagaimana nih nanti? Kita juga ingin mengajak dan seorang perawat semuanya, kalau ada yang ingin bergabung tentunya di pagi hari ini di Hikmah Subuh, bisa langsung saja di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0959. Baik nih Umi, kita langsung saja nih Umi.
2: Iya.
1: Mengenai jual beli dan problematika dalam fikih Islam. Mungkin ini bagaimana nih sebenarnya fikih Islam ini memandang aktivitas jual beli ini Umi.
2: Iya.
1: Dan mengenai batasan mendasar apa yang membuat sebuah transaksi itu dinilai halal dan juga berkah. Nah, ini penting nih Umi. Silakan nih Umi.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar Pro 4 ya. Juga penonton, pemirsa ya, yang menonton melalui YouTube RRI. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali bertemu. Mudah-mudahan semuanya sehat. Yang juga saat ini terbaring sakit, kita doakan mudah-mudahan sehat ya, pulih seperti sedia kala. Bagi yang mempunyai masalah, mudah-mudahan cepat diangkat masalahnya atau diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau bicara tentang jual beli, ini biasanya tidak terlepas dari aktivitas ibu-ibu ya.
1: Iya.
2: Yang sering ke pasar gitu ya. Nah, terkadang kan kalau misalnya Umi tuh sering ya di pasar itu melihat aktivitas jual beli, baik penjual atau pembeli yang kita melihat sepertinya biasa.
1: Iya.
2: Tapi bagaimana perbuatan itu atau jual beli itu melanggar sesuatu yang sebenarnya sudah ditentukan. Misalnya gini, kalau kita lihat misalnya ada yang memberatkan timbangan ya. Nah, ada juga ibu-ibu misalnya yang tawar-menawar. Tapi terkadang si penjualnya sudah berkata begini, mereka tetap

0: Terlepas sekarang kita dalam kekinian ya, di dalam zaman era digital ini memang tidak terlepas dari jual beli yang sifatnya online ya.
1: Yeah.
0: Nah, dulu, dulu zaman dulu, sejak zaman kerajaan ya, kalau tidak salah tuh sejak tahun 1920 ya, aktivitas jual beli di Banjarmasin itu kan lewat jukung ya. Nah, lewat sungai karena belum ada pasar. Pasar di darat lagi belum ada karena memang jembatan juga belum ada. Jadi aktivitas itu jual belinya
1: di sungai.
0: Itu Umi udah dari waktu itu masih SD ya. Jadi kalau mau beli sesuatu itu duduk dulu di batang banyu ya.
1: Menungguin
0: ya, menunggui orang yang lewat lalu aktivitas. Kemudian sejak memang pada waktu kalau di Banjar nih ya, kalau Umi lihat sejarahnya di Banjarmasin itu yang lama itu ada termasuk pasar lama. Lama itu sejak zaman kerajaan dan itu diperbarui pada masa zaman Belanda ya. Nah, Sudi Mampir juga termasuk pasar yang. Nah, itu kita lihat aktivitas-aktivitas di sana memang kalau pasar lama itu adalah memang apa ya, jual beli dulu orang-orang yang berdagang memang di sana anu pusatnya. Nah, di dalam Islam ini kita ke ini ya, maksudnya kita ke, karena ini radionya orang Banjar ya, kita budaya-budaya Banjar itu kita kembali kita ingat. Kalau orang-orang sekarang mungkin ya anak-anak sekarang melihat aktivitas jual beli itu mungkin di pasar terapung ya. Nah, itu sebenarnya budaya Banjar yang sejak dulu zaman kerajaan sudah ada. Jadi ada yang transaksinya barter. Nah,
1: ya.
0: Misalnya ada yang menjual iwak buruk dengan menjual sayur. Nah, itu sebetulnya. Nah, jadi kembali kita ke dalam Islam itu sebenarnya ada syarat, ada rukunnya. Jadi dalam beraktivitas jual beli kalau syarat dan rukunnya salah satu adalah adanya penjual. Nah, jelas ya. Kalau tidak ada penjual, tidak ada pembeli kan. Nah, ini. Yang pertama adalah penjual syarat dan rukunnya di antaranya adalah adanya penjual. Ini mayoritas ulama ya. Jadi kita mengambil yang mayoritas ulama dulu adanya penjual yang di dalam Islam disebut al-ba'iyah. Kemudian pembeli yang di dalam fikih Islam disebut adalah mustari. Jadi ada penjual, ada pembeli. Dan pembeli itu berarti pihak yang membeli ya. Kemudian barang yang diperjualbelikan. Nah, barang yang diperjualbelikan kemudian harga atau nilai tukarnya. Jadi rukunnya itu ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual, ada harganya, dan ada ijab dan kabul. Kalau Banjarmasin ini ya, sudah dari dulu itu ijab dan kabul itu jelas.
1: Iya, jelas kita tradisi
0: iya.
1: Kita ya, Umi.
0: Ditukarlah, dijual.
1: Jual,
0: kayaknya
1: iya.
0: Kalau kita kadang menyambat itu rasa kada sah.
1: Iya,
0: ya, rasa kada abdol.
1: Iya.
0: Nah, kalau tradisi ijab kabul ini kita bawa jelas keluar Jawa, keluar Kalimantan itu kayak orangnya aneh.
1: Aneh. Mungkin dari kata-katanya bahasanya juga beda
0: iya,
1: lah Umi
0: iya.
1: Ditukar, dijual sama orang. Ditukar
0: iya,
1: di huruf apa nih?
0: Nah, itu. Jadi justru di dalam kita melihat realita di daerah Banjarmasin ini memang ijab dan kabul itu sangat kental.
1: Iya, sudah biasa kita. Iya.
0: Tapi kalau memang di dalam fikih itu menentukan bahwa memang antarodin suka sama suka itu walaupun di memang ada ijab dan kabul dan itu bisa dikatakan dengan ucapan terima kasih ya. Jadi ada kerelaan di antara penjual dan pembeli itu adalah termasuk sudah ijab kabul. Dan tapi yang paling kental memang kalau di Banjarmasin itu adalah ucapan ya. Ditukar bula, ditukar cilah, dijual ya, seperti itu kan. Nah, itu memang tradisi apa sebenarnya termasuk bukan tradisi tapi adalah salah satu rukun dari jual beli. Nah, di dalam jual beli, aktivitas jual beli itu kan kadang kalau misalnya kita sifatnya tidak ada kerelaan, makanya rukun jual beli itu tidak sah kan?
1: Tidak sah ya,
0: iya, karena kalau kita misalnya bulah di pasar, kita memaksa. Memaksa kita misalnya memberatkan timbangan dengan membuat barang itu sendiri. Misalnya kita menimbang sekilo bawang ya, kita buat serongan bahelda itu. Kadang kan pembeli marah, jengkel. Walaupun misalnya ada dijual lah, tukar jarilah,

0: Kayak agak ada ini dah. Itu sering sekali menyaksikan. Mereka kadang memintanyakan ya gitu loh. Kenapa Bu? Ya kesel loh Bu. Udah ditawar nambah sorongan pulang anunya ajar. Kan kadang kan orang-orang seperti itu. Nah, di sini yang banyak kita kita minta apa ya perhatiannya buat ibu-ibu. Jangan. Jadi kalau kita salah satu rukun jual beli itu tidak kita penuhi, jual beli kita tidak sah gitu. Jadi jangan sampai ya. Karena gini Mbak Helda, di dalam Islam itu masuk pasar sendiri pun sudah disuruh berdoa. Disuruh. Jadi kita masuk ke pasar aja sudah ada perintah ya, apa ajaran yang mengajarkan kita untuk membaca doanya. Kalau misalnya ibu-ibu tidak apa ya, coba di sini saya coba bacakan ya. Allahumma inni as'aluka min khairi haji haji suki wa khairi ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Allahumma inni a'udzubika min usiba fiha yaminan faziratan au safqatan kasiratan. Artinya ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan pasar ini dan kebaikan yang ada di dalamnya. Aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang ada di dalamnya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar tidak melakukan sumpah dusta di dalamnya atau mengalami transaksi yang merugikan. Hadis dari riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Nah, ini ketika masuk pasar pun kita disuruh berdoa. Dalam artian kita menghindari yang namanya keburukan.
1: Iya.
0: Kalau tadi disebutkan sumpah tadi. Ini biasanya gini kepada penjual nih. Ini Bu, barangnya bagus, hanya perlu nukar misalnya. Misalnya atau pulang, Bu ini modalnya sekian Bu. Yan ulun bujung sedikit aja. Nah, itu kan ada sesuatu kata-kata yang ada dusta. Misalnya modalnya 2000, modalnya 2000, kita bilang ini modalnya Bu 2000 misalnya, padahal kita modalnya kada situ. Nah, ini ada dusta kan.
1: Iya.
0: Nah, di dalam sebuah hadis pun Nabi berkata, untuk menghindari dusta itu, menutup dusta itu disuruh para pedagang itu untuk senantiasa bersedekah. Ini kan berarti di dalam jual beli kita di pasar itu ternyata memang Allah sudah memberikan aturan ya.
1: Iya, aturannya.
0: Ya, memberikan aturan supaya kita dalam bertransaksi itu, di dalam jual beli itu mendapatkan keridhaan Allah ya. Jadi gini Mbak, beda kalau kita ke pasar, kalau orang kurang lebih enak ya.
1: Iya,
0: apalagi enak. Misalnya kalau kita ke pasar itu penjualnya ramah, kemudian kurang lebih, kadang kita jadi langganan di sana.
1: Nah, kita percaya.
0: Percaya, no. Tapi bagi kita yang misalnya kita udah sesuatu hal yang didustai ya. Nah, ini yang membuat kita misalnya jengkel, tidak suka. Nah, itu salah satu di mana di dalam termasuk di dalam apa rukun tadi kan adalah adanya ijab dan kabul ya, adanya kerelaan gitu. Jadi ada suatu ucapan yang membuat kita berjual beli itu enak, nyaman. Dan tentunya jangan berpikir ini ya, bahwa sesuatu yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang biasa-biasa aja di dalam jual beli. Tidak, ada aturannya, ada rukunnya di sana ya. Kalau kita bicara syarat kan juga sudah tahu ya, bahwa memang syarat orang yang jual beli itu harus balik ya, harus berakal di salah satunya itu. Nah, jadi kembali lagi, di dalam hal jual beli itu apa saja yang kita harus hindari Mbak Helda? Tadi Mbak Helda sebutkan kan, kalau kita di dalam jual beli, bahwa sebenarnya jangan menganggap jual beli atas sesuatu hal yang biasa atau yang lumrah, tapi ternyata di dalamnya Islam mengaturnya sedemikian rupa agar kita adanya kerelaan di antara dua penjual dan pembeli. Dan tentunya kita berharap bahwa apa yang kita beli menjadikan suatu yang berkah buat kita.
1: Iya, nah, menjadi suatu yang berkah untuk kita.
0: Iya. Jadi ada beberapa hal yang berdaya yang mana bahwa sesuatu hal yang dilarang di dalam jual beli tadi, di antaranya adalah kita sebutkan ya satu-satu ini biar apa ya? Biar kita di dalam jual beli itu kita diberikan apa sesuatu hal yang hikmah atau kebaikan ya. Karena kalau kita kita baik, kita jual beli itu
1: dengan baik, jujur,
0: dengan amanah, insya Allah ada keberkahan ya, ada kebaikan. Nah, beberapa hal yang tidak baik ya, yang dalam artian sesuatu hal yang dilarang di dalam jual beli, salah satunya adalah sebentar, ini biar kita mudah ya. Problematikanya. Problematika jual beli. Nah, sekarang kalau di dalam apa? Di dalam kekinian memang jual beli yang pertama itu bentar beda ini aku.
1: Iya.
0: Ya. Sebentar ya, biar kita mudah. Nah, pertama adanya unsur riba.
1: Riba, ayo.
0: Unsur riba tadi salah satunya gini, Melda. Kita bicaranya misalnya gini. Bu, aku modalnya cuma 5.000 misalnya. Padahal modalnya misalnya 3.000 ya. Nah, kelebihan kata-kata itu sudah di dalam fikih itu disebut adalah riba.
1: Riba.
0: Dia tidak jujur ya. Dalam artian
1: ya.
0: Iya. Nah, kalau kita misalnya kalau menurut Nabi, Nabi itu benar-benar menyampaikan bahwa modalnya sekian. Kalau di kita kan kadang ada unsur riba itu adanya salah satu terlalu mahal bisa juga. Ada. Misalnya harga sebenarnya harga yang standar misalnya 10.000 tapi ada yang jual sampai 15, 20 ya. Terlalu banyak untung juga di dalam Islam itu disebutkan ya. Salah satu adalah bentuk riba di sana ya. Jadi kalau misalnya kita, tapi kembali lagi logikanya gini, orang yang lebih mahal juga jarang ada pembelinya kan?
1: Karena kelarangan.
0: Nah, kelarangan dia. Dan di situ larang dia. Padahal misalnya bedanya cuma 1.000, Mbak Elda. Tapi ibu-ibu lu luar biasa.
1: Luar biasa. Iya,
0: kalau ada membandingkan ya, 1.000 aja, jangan 1.100 rupiah aja ya, main nukar di sana aja.
1: Padahal sedikit, tipis benar lah.
0: Tipis benar ya. Kalau kita berjual itu kadang ya Allah ya ada aja. Tapi memang karena ibu-ibu itu kan kalau soal keuangan dia memang benar-benar mengatur gitu ya. Yang 1.000, 2.000 aja lumayan kan buat nambah-nambah gitu.
1: Nambah
0: apalagi di dalam kondisi yang super sulit sekarang ini ya. Nah ini. Kemudian adanya ketidakjelasan. Ya, ingat juga kalau di dalam jual beli di pasar kita bisa melihat barangnya ya.
1: Ada nyata barangnya kalau kita sentuh ibaratnya kita lihat.
0: Iya, kita lihat. Kita bisa menilai ya. Nah, kalau kita jual beli online itu agak susah.
1: Nah, itu susah, Umi.
0: Ya, kalaupun misalnya gini. Kalaupun sekarang lebih kalau Umi lihat kecenderungannya sekarang itu lebih baik.
1: Iya
0: kan sekarang ya. Dulu kalau zaman dulu, zaman pertama kali adanya COD ya, itu kan masih tidak ada pengembalian, ya. Itu masih susah kita kalau kita ditipu tiba-tiba, tidak ada yang dibongkar di muka kan, tidak bisa ada dikembalikan walaupun kita bayar. Kemudian, misalnya ibu-ibu budayanya kan malas tuh untuk membaca.
1: Baca atau kalau lihat aja tapi
0: melihat aja tapi tidak melihat deskripsinya kan. Misalnya jadi Umi punya cerita ya, ada punya teman gitu, dia bilang gini, aimung bener jar nukar tas 150.000, batasnya bagus, sekali datang halus bener. Nah, ini karena tidak membaca size-nya kan, ukurannya, deskripsinya gitu. Nah, di sini jadi ada kejelasan ya untuk kita berdagang itu memang kita harus melihat membaca deskripsinya ya. Barang yang dijual misalnya bahannya ini, terbuat dari ini, ukurannya begini. Nah, kalau sudah ada kejelasan itu memang mudah. Nah, bagi yang jual beli langsung kan mudah tuh Mbak Helda. Tapi bagi yang jual belinya apa? Online memang harus pinter. Harus cerdas ya.
1: Kita yang beli harus cerdas ya, Umi ya.
0: Iya.
1: Harus cerdas nih kita mungkin membaca ulasannya dulu, iya,
0: reviewnya,
1: reviewnya
0: penting dari pembeli. Kalau lihat kan bintangnya ya.
1: Bintangnya. Ah, iya. Abis itu kita ujar Umi tadi kan kita harus membaca bujur-bujur nih ukurannya seapa,
0: iya,
1: bahannya apa, kan mereka juga mencantumkan, jangan sampai kita asal lihat aja nih, melihat kita bagus tukar tapi pas datangnya tadi ujar Umi kan ternyata
0: iya,
1: bahannya bagus, nah karena kita kurang membaca.
0: Iya. Jadi di dalam perkembangannya Mbak Hilda, Umi kan pernah tinggal di Bandung ya, jadi penasaran juga ya Mbak Hilda. Waktu itu kan gini, kita kan melihat produk tuh baju bagus ya, tiba-tiba ada yang jual yang murah, misalnya harga produk yang kita lihat ya dari brand tertentu misalnya 400.000 ya, tiba-tiba di media sosial kita itu kita melihat ada baju yang misalnya 150
1: sama,
0: dengan gambar yang sama, dengan model yang sama. Umi tuh penasaran.
1: Itu sering tuh.
0: Jadi Umi, jadi Umi coba beli Mbak Hilda. Jadi untuk melihat gini ya, dalam waktu sehari aja tiba-tiba ada dua produk yang dengan video atau gambar yang sama dengan harga yang berbeda. Umi beli tuh. Datang. Itu dalam bentuk dua baju ya. Yang harga yang berbeda. Itu luar biasa jauh Mbak Hilda. Apanya? Kualitas bahannya.
1: Antara dua.
0: Jahitannya. Jadi gini, mereka itu kalau Bandung kan memang fashion ya, memang bahan di sana tersedia ya. Nah, jadi kita harus pintar ini. Kita kalau bisa misalnya melihat gini ya. Ada video kan bisa diupload ya, bisa diambil gitu ya. Walaupun memang ada undang-undang yang melarang itu, tapi kadang kita kejelian kita sebagai pembeli itu harus gitu. Karena kita kalau melihat dua produk dengan harga yang berbeda, ternyata memang kita kembali lagi kecerdasan kita ibu-ibu ya untuk berdagang, untuk membeli. Ternyata di bahan, di kualitas, di jahitannya juga. Umi ini berpikir dalam satu hari tiba-tiba sudah ada yang orang yang produk. Sampai Umi tanyakan kepada penjualnya, iya Bu, saya lihat videonya, langsung beli bahan, langsung jahit. Bayangkan Mbak. Jadi mereka melihat videonya, kemudian mereka lihat banyak pembelinya, mereka langsung meniru gitu.
1: Meniru.
0: Nah ini yang kita harus kita kembali lagi ya. Jadi kalau kita melihat misalnya, kalau kita lewat online agak susah ya Mbak Hilda untuk melihat jahitannya gimana, kualitas bahannya gimana. Tapi kalau kita di pasar kan kita langsung melihat produknya kan bagus atau tidaknya. Nah iya, ini yang perlu ya, jelas atau tidaknya tadi ketika kita bermuamalah atau dalam jual beli. Kemudian adanya unsur penipuan tadi Mbak Hilda. Nah itu kan kembali lagi yang contoh yang Umi sebutkan tadi, ada penipuannya di sana kan. Nah misalnya begini, kalau di dalam jual beli kita langsung misalnya yang di atas bagus-bagus Mbak Hilda, di bawahnya buruk. Itu kan biasa tuh. Tapi misalnya ditimbang aja diambilnya yang
1: di bawah.
0: Ini juga termasuk salah satu yang dilarang ya. Adanya unsur penipuan karena mereka berdusta di sana kan kepada yang bagus-bagus diandak, yang segar ya. Yang misalnya kayak buah juga gitu ya. Pas sampai ke rumah, kenapa jadi buruk? Kenapa jadi? Nah,
1: padahal kan kita tuh memilihnya sudah yang bagus-bagus tuh, Mi. Ditimbang sudah, oh sekalinya pun sudah tekan rumah, tekan plastik lain ini banyak.
0: Iya. Nah ini termasuk salah satu yang dilarang ya.
1: Iya.
0: Di dalam jual beli. Kemudian, nah kalau penimbunan sekarang, penimbunan ini kan misalnya gini, Mbak Hilda. Anu jar, setumat lagi jar anu.
1: Larang kan?
0: Bulan puasa ya. Biasanya kan bulan puasa nih,
1: naikkan
0: baras nih, perlukan orang gak cekat mitra. Lalu orang kan ini prediksi anak naik nih harga. Lalu ditimbun, kadang dijual, disimpan.
1: Simpan dong.
0: Karena bisa kan pas bulan puasa, naik kan harganya, berlipat-lipat untungnya. Ini gak boleh, Mbak Hilda.
1: Iya.
0: Jadi kalau kita menahan sesuatu untuk dijual, diperjualkan, kita simpan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar ya, padahal orang saat itu lagi membutuhkan. Nah ini kan kita sering tuh, makanya kalau pemerintah kan sekarang ada sifatnya yang sidak ya,
1: sidak.
0: Supaya ingin memantau jual beli. Sebenarnya itu sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi ya, oleh Nabi juga adalah untuk memantau harga ya, untuk melihat di pasar itu bagaimana, karena memang itu ada suatu keharusan ya, agar masyarakat jangan suatu yang sekarang itu seperti itu ya image-nya ya. Kalau bulan puasa harga naikkan, hendak hari raya naikkan ya. Karena memang sesuatu yang dibutuhkan di bulan puasa, memang sahur tuh penting ya. Sahur tuh harus makan, makanya orang banyak harga naik beratan. Lombok aja, kalau sekarang bawang aja ya hampir yang 100 ribu sekilo ya berapa hari yang lalu ya. Ini kebutuhan-kebutuhan yang nyata pokok ya. Kalau memang dilihat dari permintaan banyak barang tidak ada, memang wajar ya Mbak Eda. Tapi kalau sekarang misalnya ditimbun tujuannya untuk memberikan, untuk mendapatkan keuntungan yang besar, itu sebenarnya dilarang dalam Islam. Ya. Kemudian yang jelas juga adalah jual beli yang barang yang diharamkan. Jelas ya, kalau jual beli yang diharamkan tuh jelas. Misalnya jual beli minuman khamar. Nah, jual beli misalnya orang Islam menjual daging yang diharamkan untuk dimakan, misalnya babi. Nah, jadi kalau yang itu jelas ya Mbak Ada ya, mudah untuk kita lihat gitu. Kemudian nah ini memang jual beli online ya ada berapa pendapat ya. Memang ada yang tidak membolehkan, ada yang membolehkan. Kembali lagi tadi, di zaman sekarang ini memang kalau tidak online kada payu. Sekarang kan kalau bayar ke Jakarta tuh atau ke Bandung lihat aja, tapi di pasar sini sudah ada yang live ya. Nah ini kan karena memang sekarang kalau nggak gitu barang kita nggak orang jarang ke pasar
1: kan. Zaman nih Umi,
0: ya banyak yang toko-toko yang sekarang tutup ya. Nah ini memang ada tadi kembali lagi kecerdasan kita, kepintaran kita seorang pembeli memang harus jeli. Kita lihat tadi deskripsi gimana, kemudian bahannya dari apa, ukurannya seperti apa ya. Nah ini harus jelas. Kalau dulu memang di dalam Islam itu berhadap aman, ada yang namanya jual beli salam.
1: Apa itu?
0: Jual beli yang online tadi sifatnya.
1: Oh,
0: yang berpesan, berpesan.
1: Yang, berpesan. Nah,
0: tapi dulu itu, di zaman dulu itu barang yang sudah dipesan itu sudah jelas, sudah jadi dalam kita sudah yang sudah langganan lah, misalnya kurma ya. Jadi kurma itu misalnya dipesan, tapi orang sudah tahu kualitasnya, pembelinya sudah tahu, oh kualitas ini bagus, harganya sudah sekian. Jadi sudah ada kejelasan di dalam Islam itu jual beli salam itu dulu dalam bentuk pesanannya. Sekarang ini jual beli yang sekarang ini memang tadi kembali lagi tadi Mbak Herda ya, ada yang menipu ya di sana ya. Nah, misalnya mengambil videonya bukan dari dia tapi dari orang,
1: dari
0: tapi
1: orang
0: dia bikin sendiri kan gitu kebanyakan. Nah jadi kembali lagi kepada kita si penjual harus cerdas ya, harus melihat kualitasnya. Nah kalau misalnya barang itu datang dan ternyata bagus, itu memang dibolehkan. Jadi ada sesuatu, tidak ada yang merugikan kan, tidak ada unsur apa penipuannya, tidak ada unsur kerugian ya, kerusakan misalnya. Nah kalau misalnya kalau Umi sendiri ya memang kalau menonton live itu ya Mbak Hada, kita perempuan ini ibu-ibu nih mbak-mbak ya, karena memang Umi di sana sekalian menganalisa ya, menganalisa jual beli itu. Jadi kalau misalnya di dalam jual beli itu Umi melihat memang live itu jelas, kemudian barangnya juga bagus, biasanya menjadi langganan kita kan, karena memang dia mengutamakan ke mutunya, kualitasnya ya. Nah, tapi bagi mereka yang misalnya penjualnya memang ada unsur penipuan, jelas kita tidak mau tertipu kedua kalinya kan. Nah, walaupun masih banyak beda. Misalnya gini, kita kan sudah bayar duit tuh, tiba-tiba barang kita tidak datang. Kita mau menelpon juga tidak diangkat, ya.
1: Nah, itu
0: banyak sekali kejadian.
1: Ada telepon ya, Om.
0: Oh, boleh, boleh.
1: Kita terima telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Sofia. Silakan Abah Sofia.
2: Assalamualaikum, Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, ini ulun tanya, inilah. Umpama ulun sering menemukan lah, kan ada anak-anak kecil yang belum pandai bicara kadang-kadang.
0: Iya, betul.
2: Suruh belanja ke warung sama ibunya. tapi dia bukan diberi kertas dituliskan apa yang
0: dibeli
2: itu.
0: Iya.
2: Nah, itu hukumnya seperti apa, Umi? Apa masih boleh transaksi anak-anak yang dulu seperti itu?
0: Iya.
2: Itu aja, Umi. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mungkin sebelum Umi menanggapi apa ujar Abah Sofyan tadi.
0: Iya, boleh.
1: Boleh kadakah nih kakak-kakak halus tadi itu ya, kan disuruh ibaratnya bawa umur nih ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, tapi kita akan dengarkan berikut ini dulu.
0: Boleh.
1: Ya. Yang senang perempat, kesan pian seberataan, tetap bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Banjar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Ini visi-misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik. Dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan, serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Promo TPM Suara Budaya Banjar yang sedang berempat masih di Kemah Subuh, tentunya dengan topik kita jual beli dan problematikanya dalam PKI Islam, masih bersama Umi tentunya. Ya Umi, ini ada telepon lagi nih Umi.
2: Iya, kita terima
1: telepon dulu ya Umi ya. Oke, halo, assalamualaikum. Halo. Oke, mungkin bisa dicoba lagi ini ya di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-09-539 nih. Kita coba angkat dulu ya, Bu ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
3: Ibu
1: siapa?
3: Nana di Martapura.
1: Ibu Nana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Umi.
2: Waalaikumsalam. Ustazah Umi.
3: Umi, Umi kita aja sering Umi menemukan anak-anak yang jualan bejunjungan di kepala biasanya kan. Itu berupa kue, berupa makanan atau nasi biasanya kan, nasi bungkus. Nah, sedangkan kalau tidak salah itu syarat itu kan balikkah itu rasanya?
2: Iya, balik dan pedagang. Berakal, iya. Halo.
1: Ya, halo Ibu Nana.
2: Ya, tapi kayaknya sepertinya sama ya dengan pertanyaan yang pertama ya.
1: Oke, mungkin ini bisa dihubungi lagi nanti Ibu Nana ya. Kita bisa lanjutkan lagi nih Umi.
2: Iya.
1: Dari Abah Sofyan tadi kan kekanakan, dengar ketujuan.
2: Iya, memang kalau sekarang itu jangan gini ya Umi, aja jadi pertanyaan juga Mbak Hada. Sekarang banyak anak-anak yang jualan kan di pinggir jalan gitu.
1: Masih kecil.
2: Iya, masih kecil. Jadi seperti kita jadi pertanyaan juga ya, di dalam Islam kan memang syarat orang yang jual beli salah satunya adalah balik dan berakal gitu. Ada, kita stop dulu.
1: Terima gimana? Dulu ya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam. Betul aja kata Umi tadi, itu balik dan berakal. Iya. Nah itu yang kita tanyakan, ini bagaimana untuk kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan ini kan sering terjadi sehari-hari. Betul. Di tempat kita. Nah yang kedua itu ibu-ibu, ada yang belum tahu hukum Islam, manawar secara berpaksaan, kemudian ada yang membuat lebih dulu ke dalam keranjang. Orangnya kelihatannya agak sangka. Nah, sedangkan kita jual beli kan harus saling ikhlas
2: sama
3: gitu.
2: Suka, iya.
3: Ya, makasih Ustazah.
2: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, ini yang jadi kita di awal tadi yang beda ya, problematika kita. Yang di dalam Islam sebenarnya sudah ada aturan kan, bahwa ada syarat, ada rukun jual beli yang jelas dilarang gitu. Kalau misalnya tidak ada unsur suka sama suka antar odinnya di sana kan, ya jelas lah. Jadi kalau kita kembali kepada rukun tadi, jual belinya sebenarnya tidak sah. Kalau misalnya ada unsur apa ya, unsur
1: keterpaksaan.
2: Ya keterpaksaan di sana.
1: Terima telepon lagi ya. Oke, halo, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana nih Bapak?
4: Dengan ini Pang.
1: Bapak siapa?
2: Dengan ini
4: ya,
2: Pang.
4: Dengan cara bintang di pagi hari. Tema kita apa nih, tentang anu kah?
2: Jual beli Pak.
1: Jual beli dan problematikanya dalam fikih Islam mungkin Bapak.
4: Dalam fikih Islam lah. Iya itu Bang, zaman sekarang ini jual beli ini memang mengalami transformasi yang
2: luar biasa
4: karena nukar bensin aja kan pakai apa ngarnya toh, pakai barcode kah?
2: Iya.
4: Nah tek naik bis anu kan nih,
2: iya,
4: bisa pengaruhnya nih
2: bis anu bakula
4: tayo karena nih
2: pakai kartu pala kada pakai duit lagi.
4: Kada boleh lagi pakai duit ya, jadi nang tuan nih kada ada kawan naik kan loh. Dulu kan wajib bayar kontan 6.000 kan.
2: Oh ini kada kawan lagi lah Pak.
4: Ujar sopirnya Pang, tahulah rasanya jarang Pang kayak kita ke Martapura atau keliling-keliling di Bakula nih. Jadi kalau dulu masih kawa Pang duit kontan.
2: Wah ini duit pakai kada terpakai.
4: Iya itu.
2: Apalagi kalau pian di daerah sudah Jakarta, transaksinya pakai kartu.
4: Iya, tapi masalahnya tukar beli ini tergantung negaranya masing-masing.
2: Betul,
4: Pang lah. Kalau bahari itu emas kan. Nah kalau emasnya kita kawa anu kada kawa luntur ke sana. Mm-hmm. Kalau sekarang ini kan bisa aja duit kertas no, kada payo no, evaluasi kan macam-macam.
2: Iya.
4: Yeah. Nah, kawan zaman sekarang ini macam-macam jual dunia ini. Kada hai. Ada jual beli orang, ada juga.
2: Jangan nong.
4: Ada juga jual beli narkoba. Yang terlarang.
2: Ya itu diharamkan.
4: Mau dilihat tadi itu kan syaratnya salah satunya berakal.
2: Betul.
4: Apa berakal dan balik lah.
2: Iya.
4: Cuma berakal dan balik ini juga agamanya apa, anu keyakinannya apa pulang kan? Iya. Tadi jual orang ini bisa ya kan?
2: Iya.
4: Kan artinya.
2: Iya jual beli yang diharamkan itu pak.
4: Iya itu makanya kan. Akal dan balik, mengerti aja orangnya nih. Mm-hmm. Bahkan terkenal gitu, orang-orang cerdas orang Amerika, cerdas dari Cina, Jepang. Tapi bisa ya melakukan itu.
2: Ini bapak sudah ke politik nah, nih.
4: Okay, iya itu. Jadi
1: di jalurnya
4: dalam hal ini kalau jual beli kayak online itu memang mm-hmm. kita harus benar-benar meneliti itu. Nah, kalau COD-COD ini kan kadang-kadang mau apa kita jarang kita memulihkan ada jadi jar kita. Lalu nang buhan nang pengantarnya tuh menulis kada jadi itu sesak ada nyaman gitu lah. Memang kalau COD itu murah-murah aja pak nang terjangkau. Tapi kalau nang
2: elektronik jangan balah.
4: Elektronik yang murah-murah banyak buah. Iya. Alat-alat HP.
2: Iya.
4: Tapi terjangkau aja gitu nah.
2: Iya.
4: Jadi ini kan termasuk dari fakta juga bang. Soalnya kita suka anu sesak ada nyaman tuh nah, menyuruh nyebulik. Wah ini boleh bang diperiksa lah.
2: Ya unboxing ya di video apalah. Tapi enggak apa-apa, Pak.
4: Ya tersalah juga.
2: Sekarang kalau ulun memadahi lebih mudah, Pak. Sekarang kalau ulun lihati kita bisa mengembalikan tanpa biaya, Pak.
4: Iya, itu makanya Bu. Tapi kan orang rugi, Bu.
2: Iya.
4: Dari sisi keseimbangan, makanya ya ulun kalau nang masalah-masalah yang kayak ini harus teliti lawan mun rasa kayak ditibul lebih baik yang murah-murah aja artinya yang bisa terjangkau.
2: Kalau jadi kalau nya kada sesuai kada apa-apa lah kada rugi
4: apa-apa. Iya masih kalau dipakai di apa namanya putar ulang dengan yang alat-alat lain tuh nah
2: iya,
4: kayak alat-alat HP ini kan bisa dipakai dijual ke apa-apa tapi kalau nang
2: larang
4: yang tinggi-tinggi itu memang harus kita itu jangan sampai rugi harus memang teliti bujur-bujur gitu nah.
2: Iya.
4: Atau memang teman-teman perdagangan kita misalnya apalah link-link umat, link-link pengajian enggak apa-apa yang dipercaya. Ini banyak juga kan pakai link kalau kita keluar link itu sudah jelas tadi orangnya berakal balik. Pintar pulang, tapi
2: pintar
4: ya itu tadi
2: berbagai
4: orang lah, narkoba,
2: semacam.
4: Tapi bagus juga pang lah, ada link ini lah. Jadi kayak link pengajian saya Indonesia punya, yang berjuta terpercaya. Jadi kalau kita mengkritik ke lembaganya kan, nah itu bang jual beli sekarang nih.
1: Jadi
4: yang jelas banyak pak pengalaman orang sudah lah. Jadi itu yang kita pelajari.
2: Iya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Ya,
1: waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Termasuk sharing ya.
1: Sharing ya.
2: Ibu Bapak Bintang ya tadi ya namanya.
1: Iya kayak. Cakrawala Bintang.
2: Cakrawala Bintang ya. Beliau kayaknya pendengar setia ya.
1: Setia banget.
2: Jadi benar Mbak Hilda. Kembali lagi kita ke pertanyaan ibu tadi yang
1: ibu
2: pertama
1: Nana
2: ibu
1: tadi,
2: Nana, Pak Sopian juga ya.
1: Abah Sopian.
2: Kadang
1: pertama tadi.
2: Umi aja merasa seperti ini ya. Seharusnya ada keterlibatan pemerintah karena ini kan termasuk anak-anak ya di bawah umur. Kalau yang jualan itu ya. Itu sebenarnya harusnya dilarang ya. Karena memang kan mereka fokusnya pada saat ini adalah belajar dan bermain ya. Kalau misalnya di usia seperti itu dipaksa untuk jual beli itu sebenarnya dalam Islam sudah dilarang. Kan kalau misalnya yang kasusnya Pak Sopian tadi ada anak-anak disuruh catatan gak apa-apa pak.
1: Gak apa-apa.
2: Kan kalau biasanya juga ibunya sudah tahu harganya sekian palah.
1: Paling
2: asulannya gesen korpermen ya kan anak-anak kue es krim ya. Nah kalau misalnya yang kecil-kecil gak apa-apa pak. Kalau misalnya dicatat. Tapi memang kalau kembali lagi kepada syarat memang gak boleh ya. Kalau misalnya kita syarat itu salah satunya adalah balik berakal juga ya. Nah ini karena memang tapi kalau misalnya di dalam apa ya di dalam fikih itu mengatakan suatu yang sudah kebiasaan itu nggak apa-apa Mbak Hilda. Misalnya kayak dulu kita kan belum kenal yang namanya istilah jual jual beli di minimarket kan, gimana ijab kabulnya? Yang jaga kasir kan bukan pemilik. Kan kalau misalnya kita bukan penjual kan, tapi adalah karyawannya. Karyawan. Tetapi kalau sudah suatu kebiasaan itu dibolehkan.
1: Dibolehkan.
2: Ya, ada apa ya? Kebiasaan yang sudah apa yang sudah tradisi itu.
1: Mereka nah, karyawan juga mewakili pemilik.
2: Iya,
1: ya.
2: Jadi itu.
1: Akad nah, dua kita kan iya. Kalau di sini. Ya.
2: Jadi kalau yang Ibu Nana tadi itu sama Bu, dengan saya aja kadang saya berpikir gini, saya sering misalnya ada anak-anak ya. Kan mereka jualnya juga kadang mahal Mbak Hilda. Yang 2.000 dijual 5.000 kan untungnya 3.000 tuh. Misalnya snack-snack itu kan cuma yang sebenarnya harganya 2.000 dia jual 5.000 gitu. Nah, ini anak-anak kan terbiasa dengan dapat duit itu, kadang memintanyakan juga, ini siapa yang nyuruh gitu. Oh, ini yang nyuruh, kamu dapat berapa? Yang penting dapat ini. Jadi mereka itu sebenarnya keuntungannya bukan buat mereka Mbak Hilda. Tapi ada oknum ya, atau saya, Umi nggak tahu apakah itu memang orang tuanya atau ada yang menyuruh gitu.
1: Oknum dibaliknya ya.
2: Iya. Jadi ini jangan sampai kalau Umi sarankan ini khususnya ke pemerintah nih harus ada proaktif ya untuk menertibkan gitu. Bukan apa-apa ini anak-anak yang sebenarnya di dalam peraturan sendiri sebenarnya nggak boleh juga Mbak Hilda.
1: Iya, apalagi kalau jualnya itu di jalan ya Umi.
2: Di jalan iya.
1: Juga itu.
2: Kita lihat kan mereka kadang juga ada. Memaksa gitu ya anak-anak tuh memaksa untuk membeli barang-barang itu. Nah ini kembali lagi kepada kita pengawasan ya, pengawasan dari para orang tua. Khawatirnya ada orang tua yang tidak tahu ya, atau orang tua sendiri yang menyuruh anaknya gitu. Ini sebenarnya sesuatu yang harus kita perhatikan ya, karena memang di dalam Islam kembali lagi kepada syarat dan itu kan orang yang balik dan berakal, anak-anak kan belum paham lagi. Mereka tahunya ketika mereka dapat duit senang beli permen aja sudah suka ya, beli apa aja mereka. Nah tapi jangan sampai mereka diperjual apa ya, dijadikan komoditas ya, atau dalam artian gini,
1: dijadikan alat itu.
2: Iya, alat, padahal kita tahu perlindungan anak itu kan mereka tidak diperkenankan gitu, apalagi di pinggir-pinggir jalan ya. Kalau misalnya sekarang aja misalnya, kalau misalnya ada seorang anak ya yang ini lagi viral kan, itu baru jadi perhatian kan, misalnya si anak dari ini berjual ini viral heboh, baru pemerintah turun tangan. Iya, sebenarnya dari kita, dari tetangga ya, dari orang-orang terdekat di sana atau keluarga itu harus jadi perhatian, jangan sampai mereka sudah dapat duit itu lupa bahada, lupa dengan pendidikannya yang sudah kenyamanan ya kita, lain mereka yang benar-benar
1: mencari itu
2: jadi iya, nah tapi juga banyak. Jangan sampai kita lepas ya pengawasan kita kepada mereka yang anak-anak yang sebenarnya seharusnya mereka sekolah dan bermain ternyata dipaksa untuk bertahan hidup ya. Nah ini ada juga sebuah problematika ya. Jadi kalau kita berharap apa yang dipikirkan Ibu Ana tadi ya, Ibu Nana ya,
1: Ibu Nana.
2: Sama sebenarnya dengan saya Ibu, kalau misalnya jangan sampai lah, jangan sampai dibiarkan ya. Kalau lihat sih sekarang sudah menjamur pada anak-anak. Di mana-mana tuh, di muka-muka ATM, di muka-muka apa ya? Tiba-tiba ada anak-anak yang jual. Berjualan. Jadi kita mohon ya untuk ditertibkan lah ya, dalam artian jangan sampai anak-anak itu menjadi apa ya? Dijadikan alat oknum tertentu untuk
1: ya begitu.
2: Kalau dulu ini. Kan kalau dulu yang zamannya badut ya, sekarang sudah mulai berkurang ya. Itu bahkan ada yang tidak mau lagi sekolah Mbak Hilda.
1: Saking asiknya
2: dapat duit. Nah ini. Jadi kita mohonkan ya, mudah-mudahan ya kita bisa memperhatikan sekarang karena anak-anak adalah penerus kita ya, penerus generasi yang akan datang. Jangan sampai mereka sudah di masa-masa yang sebenarnya mereka belajar, mereka bermain, sudah kenyamanan ya, akhirnya lupa dengan pendidikan gitu.
1: Iya, mungkin kalau Juan bisalah tahu ya, atau membantu orang tua bisa sedikit-sedikit.
2: Iya, kalau membantu ya nggak apa-apa.
1: Kepada tugasnya untuk belajar iya. Ya Umi.
2: Kalau
1: iya.
2: Kita lihat di lingkungan sini masih insya Allah ya, untuk Banjarmasin sendiri kayaknya tidak se ini di luar Jawa, di luar Kalimantan ya. Kalau kita di luar Jawa kita melihat memang apa kerasnya hidup tuh memang banyak ya, kita lihat di sana anak-anak yang harus meninggalkan bangku sekolah karena memang harus bertahan hidup itu ada. Cuma kalau misalnya kita masih bisa membantu ya, karena di dalam undang-undang sendiri kan anak-anak sebenarnya pelindungan negara. Nah, kembali lagi nih. Sebenarnya Indonesia ini sudah luar biasa ya. Kalau kita lihat dari undang-undangnya bahwa anak-anak itu dalam pengawasan negara sebenarnya. Jadi kembali lagi Bu Nana ya, mudah-mudahan ada upaya pemerintah untuk menertibkan lah paling tidak.
1: Menertibkan semuanya.
2: Karena memang di dalam Islam sendiri dilarang sebenarnya anak-anak untuk berjual apa? Jadi penjual ya.
1: Jadi iya. Masih belum.
2: Apalagi karena khawatirnya ya. Banyak gini. Kalau Umi sendiri pengakuan dari orang, misalnya ada yang ngamen ya, siapa? Jangan diberi Bu. Mereka tuh buat bukan buat makan, tapi buat ngelem katanya. Nah juga ini sebenarnya jadi problematika juga ya.
1: Problematika kita juga
2: ya. Mereka dapat duit bukan untuk makan, tapi untuk beli sesuatu yang tadi kata Pak siapa tadi? Bintang ya? Beli narkoba. Nah, ini juga
1: sesuatu yang diharamkan.
2: Diharamkan ya.
1: Jadi ini memang suatu problematika jual beli ya Umi ya.
2: Iya.
1: Tapi ini
2: banyak sebenarnya Mbak ada jual beli.
1: Masih banyak. Kayaknya satu jam ini tidak cukup ya Umi ya untuk obrolan kita tentunya untuk beri hikmah subuh pagi hari ini. Tapi waktu jual nih Umi enang batas kita. Ada kerasaan di 54 menit sudah dari pukul 6. Mungkin ini sebelum kita akhiri nih hikmah subuh pada pagi hari ini dengan topik kita jual beli dan problematikanya dalam fikih Islam, mungkin Umi ada pesan atau kesimpulannya nih dari hikmah subuh kita pagi hari ini. Silahkan
2: iya,
1: Umi.
2: Pada intinya ibu-ibu ya, sesuatu hal yang baik menyenangkan buat kita tentu menyenangkan juga buat orang lain ya. Jadi semua aturan dari bangun tidur sampai mau tidur pun Islam sudah memberi aturannya ya. Kita ambil, kita ikuti ya aturan-aturan itu, insya Allah yang namanya keberkahan dalam hidup itu pasti. Jadi kita di dalam jual beli sendiri, kata Ibu Ana tadi ya, Ibu Nana tadi, memang salah satunya adalah antarodin, suka sama suka di antara penjual dan pembeli juga diharuskan ada ijab dan kabul ya, adanya kerelaan, keikhlasan di antara keduanya. Jadi jangan kita hindari sesuatu yang tidak menyenangkan di antara penjual dan pembeli ya, memberatkan timbangan atau membuat serongan atau ya macam-macam lah. Jadi pada intinya kita jaga yang namanya rukun jual beli, adanya penjual pembeli, ada barang, ada yang di ada harga, dan kemudian adanya ijab dan kabul, di mana di sini adanya keikhlasan di antara keduanya, di antara penjual dan pembeli. Insya Allah hidup kita berkah.
1: Iya, semoga kita juga dapat keberkahan semuanya.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Tentunya Islam tidak mempersulit kita dalam mencari rezeki ini, apalagi untuk jual beli, asalkan kita mengikuti syarat dan ketentuan yang ada.
2: Betul,
1: ya,
2: betul.
1: Ya, oke. Terima kasih Umi untuk hikmah subuh pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Dangs Anak Perompat yang sudah bergabung di hikmah subuh pada pagi hari ini. Tentunya semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan Ulun Helda pamit berserta rekan yang bertugas di hikmah subuh pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Habar Prompat bersama Ulun Helda. Pemerintah Kota Banjarmasin mulai mematangkan rencana nangganal mengenai penataan kawasan cagar budaya Kuin, kawasan yang menjadi saksi perjalanan sejarah lainnya Kota Seribu Sungai. Nang itu diproyeksikan kada hanya tampil lebih tertata tetapi juga tetap menjaga nilai sejarah lawan jua budaya yang melekat kuat di dalamnya. Mewakili Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ihrom Muftejar memimpin rapat koordinasi rencana penataan kawasan cagar budaya Kuin bersama Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kalimantan Selatan serta Bidang Ekonomi dan Budaya Bapeda Litbang Kota Banjarmasin. Rapat yang itu membahas berbagai langkah strategis gasan mengembangkan kawasan Kuin sebagai salah satu kawasan bersejarah. Tentunya kawasan yang itu memiliki nilai yang penting gasan identitas lawan jua perjalanan panjang Kota Banjarmasin. Dalam arahannya, Tejar menegaskan bahwa penataan kawasan cagar budaya kada boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata. Menurutnya aspek pelestarian sejarah lawan jua budaya harus menjadi prioritas utama dalam setiap perencanaan. Penataan kawasan cagar budaya Kuin kada hanya berfokus pada pembenahan fisik kawasan. Lebih penting adalah nang kaya apa kita bisa menjaga nilai sejarah budaya lawan jua karipan lokal nang menjadi warisan masyarakat Banjar agar tetap terpelihara. Sidin menilai kawasan Kuin memiliki posisi strategis sebagai salah satu pusat sejarah Banjarmasin nang perlu dijaga keberadaannya di tengah perkembangan kota nang semakin pesat. Buban Sidin hendak kawasan yang itu berkembang, tetapi identitas dan keasliannya jangan sampai hilang. Justru nilai sejarah itulah yang menjadi kekuatan utama kawasan Kuin. Lebih lanjut, Ihura menjelaskan bahwa pengembangan kawasan cagar budaya harus dilakukan secara terencana, terintegrasi lawan juga berkelanjutan. Selain menjaga warisan sejarah, penataan kawasan juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat. Melalui koordinasi lintas sektor nang melibatkan berbagai pihak, pemerintah Kota Banjarmasin berharap rencana penataan kawasan cagar budaya Kuin dapat berjalan optimal, kemudian menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga warisan sejarah daerah. Demikian Habar Prompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita jumpa lagi di Habar Prompat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Banjar dan Sanang Perompat. Kita jumpa lagi di Serambi Banua edisi pagi hari ini, hari Minggu tepatnya di 14 Juni 2026. Bersama Helda tentunya yang menemani pian seberataan di pagi hari ini hingga pukul 10 nanti. Dan di Serambi Banua hingga pukul 8 nih dengan sajian lagu-lagu senusantara yang menarik dan info-info menarik seputaran Kalimantan Selatan. Yang kami infokan, kami habarkan gasan pian seberataan di ruang dengar Nasanak Perompat di mana saja berada. Tentunya di pagi hari ini di 87,7 dan 105,9 MHz di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa terlihat dari cara kita berkomentar.
4: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompat. Masih di Serambi Banua pagi hari ini dengan lagu-lagu Senusantara dan info-info seputaran Kalimantan Selatan. Ya, dan sana fashion lokal Kalimantan ini dinilai memiliki peluang besar gasan bersaing di pasar nasional hingga global nih. Potensi tersebut ini didukung kreativitas pelaku usaha serta kekayaan budaya yang menjadi identitas produk. Di mana hal ini disampaikan desainer busana Nova Lisna Reisha atau Echa nih yang sana. Di mana menurut Echa ini masih banyak anak muda yang menganggap produk luar negeri lebih bergengsi. Padahal kualitas berbagai produk lokal Indonesia ini kadang kalah bersaing tentunya dengan produk mancanegara. Brand lokal Indonesia ini sebenarnya memiliki kualitas yang sangat baik. Banyak produk handmade bahkan lebih unggul dibandingkan dengan produk massal dari luar negeri. Echa juga menjelaskan nih, masyarakat kini semakin mudah menemukan produk lokal melalui media sosial dan marketplace. Banyak pelaku usaha juga mengintegrasikan wastra seperti batik, sasirangan, dan tenun ke dalam produk fashion mereka. Sentuhan budaya pada produk fashion ini membuat penampilan lebih unik dan berkarakter. Produk lokal yang orisinal ini juga lebih membanggakan dibandingkan barang tiruan atau KW nih. Dimana ia juga menilai perubahan tren di kalangan anak muda ini menjadi peluang bagi pelaku usaha kreatif nih untuk terus berinovasi. Fashion lokal nih dong sana, apalagi di Kalimantan ini juga dinilai memiliki potensi besar untuk dikenal lebih luas apabila didukung kreativitas dan strategi promosi yang tepat tentunya. Menurutnya nih, fenomena FOMO ini dapat menjadi peluang ekonomi bagi pelaku usaha. Namun, inovasi juga harus nih terus dilakukan agar produk tetap menarik dan juga relevan bagi konsumen. Sementara itu nih, orang sana ada juga nih mengatakan bahwa tentunya kemampuan beradaptasi dan berkolaborasi dan memanfaatkan teknologi ini menjadi modal penting dalam mengembangkan usaha juga. Di mana mereka juga berharap nih kolaborasi antara pelaku fashion lokal dan UMKM ini terus diperkuat untuk mengangkat budaya daerah. Pemanfaatan wastra seperti sasirangan ini dinilai dapat menjadi nilai tambah sekaligus memperluas pasar produk kreatif di Kalimantan.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar dan Sanak Perompat masih di Surabaya Banua pagi hari ini. Ya, dan Sanak Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Selatan ini menghadirkan gerai perizinan kapal perikanan di wilayah pesisir Kabupaten Kota Baru. Nah, ini sebagai upaya mempercepat legalitas kapal nelayan sekaligus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat nih. Program yang bekerja sama dengan kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Kota Baru ini berhasil melayani sebanyak 189 kapal nelayan dalam 2 hari nih dang sana. Sebanyak 109 kapal nih diukur di Desa Lontar Utara untuk penerbitan pas kecil, pas besar dan buku kapal perikanan. Sementara nih dang sana, 80 kapal lainnya nih mendapat layanan serupa di Desa Sebanti, Sepagar, Terangkih dan Semaras nih. Kapal diselautkan Kalsel Rusdi Hartono, kepala diselautkan Kalsel Rusdi Hartono ini mengatakan gerai tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin agar pelayanan pemerintah lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat, khususnya di nelayan di wilayah pesisir. Menurutnya nih, sana legalitas kapal ini kada hanya memenuhi kewajiban administrasi saja, tetapi juga memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi nelayan saat melaut. Nelayan ini tidak perlu lagi nih mengeluarkan biaya dan waktu lebih untuk datang ke pusat pelayanan pemerintah yang hadir langsung ke desa-desa pesisir. Melalui layanan jemput bola ini, Pemprov Kalsel ini berharap semakin banyak kapal perikanan memiliki dokumen resmi, sehingga tata kelola perikanan tangkap ini menjadi lebih tertib serta mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan.

0: Pian tahukah, ratik nang pian buang sembarangan, kada hilang nang kaitu haja. Saban hari masih haja ada urang-urang nang membuang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rigat, banyu jadi bau, iwak matian. Dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita barasih, hidup pun jadi nyaman. Udara sigar, banyu bersih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: KAI, tuh sio kang ngaropo.
1: Berpokawa.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Habar Prombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Habar Prombat bersama Ulun Helda, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan sektor perikanan budidaya sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, bantuan hibah sarana budidaya Iwak Haruan diserahkan kepada kelompok pembudidaya ikan mandiri bersama di Desa Sungai Lirik, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Baritokwala. Kegiatan itu merupakan bagian dari upaya mendukung program Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dalam meningkatkan produktivitas budidaya iwak melalui pengembangan kawasan Haruan Estes. Kainanya diharapkan menjadi sentra produksi iwak haruan unggulan di Kalimantan Selatan. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, Rusdi Hartono, yang dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Baritokwala, Kepala Desa setempat, penyuluh perikanan, serta berbagai pemangku kepentingan terkait. Dalam kesempatan yang itu, Rusdi Hartono menegaskan bahwa iwak haruan merupakan salah satu komoditas perikanan khas Kalimantan Selatan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan permintaan pasar yang terus meningkat. Pengembangan budidaya haruan menjadi salah satu fokus pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan karena memiliki potensi yang ganal, gasan meningkatkan pendapatan masyarakat. Melalui bantuan sarana budidaya yang ini, bubuannya hendak memperkuat kapasitas kelompok pembudidaya supaya mampu meningkatkan produksi secara berkelanjutan lawan juga berdaya saing. Sirin juga menjelaskan bahwa program Haruan Estes kada hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga diarahkan gasan membangun ekosistem usaha budidaya nang terintegrasi mulai dari pembenihan, pembesaran, hingga pemasaran hasil produksi. Arahan Bapak Gubernur sangat jelas, yaitu menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu penopang ekonomi daerah. Karena itu, pengembangan Haruan Estes harus mampu menciptakan nilai tambah, membuka peluang usaha nang hanyar, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pembudidaya iwak. Menurut Rusdi, keberhasilan pengembangan budidaya iwak haruan memerlukan kolaborasi antar pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, penyuluh perikanan, kelompok pembudidaya, lawan juga seluruh pemangku kepentingan. Bupati Sidin berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pokdakan Mandiri bersama untuk meningkatkan produktivitas lawan juga kualitas hasil budidaya dengan kerjasama yang kuat. Bupati Sidin optimis kawasan Haruan Estes dapat berkembang menjadi sentra budidaya unggulan yang mampu mendukung ketahanan pangan sekaligus juga pertumbuhan ekonomi masyarakat. Demikian Habar Prombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita jumpa lagi di Habar Prombat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.